0: di Jakarta. Menurut Zulhas, program MBG merupakan kebijakan strategis Presiden yang harus terus diperbaiki agar manfaatnya semakin optimal bagi masyarakat.
1: Akhirnya Presiden mendengar dan sudah mengambil keputusan ya diganti dengan manajemen yang baru istilah kita ya. Oleh karena itu perlu waktu penataan ya, satu bulan ya Pak Tomsi ya, satu bulan penataan yang baik ya, tentu diteruskan, yang nggak baik ini antara lain temuan-temuannya Bu Nani tadi dilaporkan dan ini sudah kita bahas juga berkali-kali, tetapi ini sampai kepada angka-angka ini yang perlu penataan dan pembenahan lebih lanjut. Misalnya terjadi jual beli titik ya, yang seharusnya rencana awal titik itu 21.000, tapi sekarang sudah ada 27.877 ribu titik. Ya. Nah, ada membengkak 6.877 titik. Ya, laporan Ibu Nani tadi barusan, kalau 6.877 penambahan, kalau 6 juta satu hari, maka satu tahun ada, satu bulan ada pengeluaran.
0: Pemerintah juga melakukan evaluasi terhadap sejumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG untuk memastikan seluruh layanan memenuhi standar yang ditetapkan. Selain itu, kualitas dapur, keamanan pangan, dan kebersihan menjadi fokus utama dalam penguatan tata kelola program. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar menekankan pentingnya ketepatan sasaran penerima manfaat MBG.
2: Tangan dingin, saya yakin Bu Nani tangan dingin yang akan bisa mengatasi semua ini. Insya Allah. Amin. Yang terakhir, sesuai dengan bidang tugas saya Pak Menko, konsentrasi utama dari PGN ini adalah ekosistem pemberdayaan ekonomi di bawah. Bolak-balik Bapak Presiden menyampaikan uang yang beredar di bawah jumlahnya sangat besar dan harus berdampak kepada daerah. Salah satu ekosistem yang paling terbentuk adalah bagaimana menumbuhkan pelaku usaha baru sekaligus menstabilkan harga sehingga petani untung dari proses MBG.
0: Muhaimin menambahkan program MBG juga harus mampu menciptakan perputaran ekonomi di daerah melalui keterlibatan petani, peternak, UMKM, dan pelaku usaha lokal dalam rantai pasok pangan. Pemerintah berharap penguatan tata kelola tersebut dapat meningkatkan kualitas layanan MBG sekaligus mendukung upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Bea Cukai berhasil menggagalkan peredaran rokok ilegal yang berpotensi merugikan masyarakat dan negara. Berikut laporan selengkapnya Mahdalena.
4: Bea Cukai kembali menggagalkan peredaran 8,2 juta batang rokok ilegal yang dilakukan dalam dua penindakan terpisah di kawasan pelabuhan penyeberangan Merak Bakauheni pada 11 Juni 2026. Dirjen Bea dan Cukai Jaka Budi Utama dalam keterangan pers di Bea Cukai Kanwil Banten pada Jumat 12 Juni 2026 mengatakan rokok-rokok ilegal tersebut nilainya mencapai 12,68 miliar rupiah dan berpotensi merugikan negara sebesar 7,9 miliar.
5: Adapun potensi kerugian yang meliputi penerimaan cukai sebesar 6,16 miliar dan pajak rokok sebesar 616,34 juta dan PPNHT 1,21 miliar sehingga total kerugian ataupun potensi kerugian negara sebesar 7,9 miliar sedangkan untuk nilai barang yaitu sebesar 12,68 miliar.
4: Pada kesempatan yang sama, Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Banten, Ambang Priyonggo mengatakan, terbongkarnya peredaran rokok ilegal itu berdasarkan informasi dari masyarakat yang kemudian ditindaklanjuti bersama Kantor Bea Cukai Merak.
6: Kami sampaikan penindakan ini sebenarnya berawal dari informasi masyarakat dan analisis intelijen terkait adanya dugaan pengiriman rokok ilegal melalui Pelabuhan Merak.
4: Menurut Dirjen Bea Cukai Jakabudi Utama, sejauh ini baru satu orang yang ditangkap, yaitu sopir kendaraan yang mengangkut rokok-rokok ilegal tersebut. Jaka berjanji akan melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk membongkar otak dari peredaran rokok-rokok ilegal di Indonesia.
6: Kita secara cermat nantinya dalam melakukan penyidikan, secara akhirnya nanti kita akan sampai kepada siapa pemilik ataupun bohirnya. Karena kita tidak bisa serta-merta langsung mencapai kepada siapa pemilik aslinya. Jadi kita memerlukan proses ya pendalaman lebih lanjut.
4: Sebelumnya, Bea Cukai Jakarta juga menggagalkan peredaran 8,9 juta rokok ilegal yang berpotensi merugikan negara sebesar 8,66 miliar rupiah. Dirjen Bea Cukai lebih lanjut menegaskan komitmen institusinya untuk memberantas barang-barang ilegal guna melindungi masyarakat, penerimaan negara, dan industri di dalam negeri. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut kami hadirkan kembali informasi haji 2026.
7: Saatnya kita ikuti info haji.
3: Kami awali dari Tanah Suci, di mana ribuan jemaah haji Indonesia telah masuk ke dalam Raudah, sebuah lokasi di dalam Masjid Nabawi yang terletak di pintu 39 yang ditandai dengan tiang-tiang putih, berada di antara makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai dengan mimbar. Bagaimana informasi selengkapnya berikut laporan Sarifullah Alam. Alam.
8: Ya, pendengar, ribuan jemaah haji Indonesia telah masuk ke dalam Raudah, sebuah lokasi di Masjid Nabawi yang terletak di pintu 39 yang ditandai dengan tiang-tiang putih, berada di antara makam Rasulullah sampai dengan mimbar. Tempat memiliki luas dari arah timur ke barat sepanjang 22 meter dan dari utara ke selatan 2 meter tersebut adalah tempat yang mustajab untuk berdoa. Di tempat tersebut, jemaah haji bisa memanjatkan doa dengan khusyuk untuk mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jemaah haji Indonesia berharap mendapatkan keberkahan ketika sholat di Masjid Nabawi. Hal itu dikatakan Rofi, salah satu jemaah haji Indonesia yang berziarah ke makam Rasulullah dan memasuki Raudah.
9: Alhamdulillah, kayak lebih tenang gitu, enak, karena ada makam Rasulullah, ziarah ke makam Rasulullah.
10: Sepertinya mau ziarah haji.
9: Iya, ziarah.
8: Dan pendengar, Masjid Nabawi adalah salah satu masjid Islam yang paling dihormati. Masjid ini yang terletak di kota Madinah, Arab Saudi, bukan hanya tempat ibadah, tapi juga memiliki sejarah yang menarik dan fakta yang menarik untuk diketahui. Masjid Nabawi memiliki area yang sangat luas dan pada musim haji dapat menampung lebih dari 1 juta orang. Untuk makam Nabi Muhammad SAW berada di ruang khusus yang disebut Raudah di dalam Masjid Nabawi. Jutaan orang berziarah ke masjid di masjid tersebut setiap tahunnya untuk menghormati makam Nabi Muhammad SAW. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Sarifullah, Media Center Haji, Pro 3 RRI terus mengendara untuk Indonesia.
3: Dari Tanah Suci kita kembali ke tanah air, di mana seorang jemaah haji kloter 14 asal kota Medan dilaporkan meninggal akibat pneumonia berat. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Ulfa Nadira. Ulfa.
11: Baik pendengar, seorang jemaah haji asal kota Medan, Sumatera Utara meninggal dunia di Tanah Suci pada Kamis 11 Juni 2026 akibat severe pneumonia atau pneumonia berat. Jemaah haji tersebut bernama Marlina Ikin Sabrandi, berusia 60 tahun, yang tergabung dalam kelompok terbang kloter 14 asal Medan. Humas Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Utara, Suci Ramadhani, mengatakan almarhumah sempat mengalami demam, batuk, dan sesak napas, kemudian mendapatkan perawatan di Saudi German Hospital Mekah. Selain severe pneumonia, almarhumah juga tercatat memiliki kondisi medis lain berupa anemia hemolitik autoimun dan defisiensi G6PD. Berikut keterangan dari Humas Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Utara, Suci Ramadhani.
12: Di 2026, jemaah mengalami demam batuk sesak napas, dilakukan pemeriksaan rutin kita dan menghubungi klinik posko. Hasil pemeriksaan langsung dibawa ke KPIHI untuk pemeriksaan laboratorium dan fotokopi. Hasil dirujuk ke rumah sakit Arab Saudi Umi Jalal. Jerman Hospital Mekah tiba di RSAI Pasien Haji Mumat dengan saturasi 02 turun pasien bertambah sesak napas. Kemudian pasien dirawat di ruang ICU, keesokan harinya pasien terpasang ventilator karena saturasi semakin menurun dan bertambah sesak napas. Kemudian dilakukan transfusi 20 pasien dirawat di ruang ICU selama 7 hari. Tanggal 11 Juni 2021 pada pukul 17.10 waktu Arab Saudi, pasien dinyatakan meninggal dunia.
11: Pendengar, dengan wafatnya Marlina Ikin Sabrani, jumlah jemaah haji asal Sumatera Utara yang meninggal dunia di Tanah Suci bertambah satu orang menjadi 7 orang selama penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 Hijriah. Demikian dari Debarkasi Medan, Siti Ulfanadira, 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Medan kita menuju ke daerah lainnya, di mana jemaah haji Subuh Salam dijadwalkan akan tiba di Tanah Air pada 28 Juni mendatang. Berikut informasinya disampaikan Juprianto. Jupri.
10: Baik, pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun saat ini berada, dapat kami laporkan bahwa pemulangan jemaah haji asal kota Subuh Salam yang tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 12 Debarkasi Aceh kini telah menemui titik terang. Yang mana pasca jadwal kepulangan jemaah tersebut didasarkan pada surat resmi dari Direktur Jenderal Pelayanan Umum Kementerian Haji Republik Indonesia yang diteruskan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kota Subuh Salam, Raja Alfian, menyampaikan bahwa rombongan jemaah haji dijadwalkan bertolak dari Madinah pada akhir bulan Juni ini. Yang mana seluruh jemaah haji atau Kota Subuh Salam dipastikan berada dalam kondisi siap untuk menempuh perjalanan kembali ke kampung halaman.
13: Khususnya kloter 12 yang di dalamnya juga terdapat jemaah Kota Subuh Salam itu berangkat dari Madinah pada tanggal 27 Juni pukul 6 pagi waktu Arab Saudi. Dan insya Allah akan landing tiba di Bandara Sultan Iskandar Muda itu pada pukul 18 waktu Indonesia Barat. Terkait dengan koordinasi sudah kami sampaikan juga dengan pemerintah Kota Subuh Salam dan insya Allah kami panitia dari Kementerian Haji langsung menjemputnya nanti ke Debarkasi Asrama Haji Aceh.
10: Sementara itu pendengar, untuk teknis penjemputan dari Banda Aceh menuju Kota Subuh Salam, pihak panitia dari Kementerian Haji telah berkoordinasi secara intensif dengan pemerintah Kota Subuh Salam. Manajemen transportasi darat pun juga telah disiapkan matang dengan mengerahkan 6 unit armada jenis HS untuk penumpang serta 2 unit mobil L300 yang dikhususkan untuk mengangkut koper dan barang bawa jemaah. Sebagai informasi pendengar, bahwa rombongan jemaah haji Kota Subuh Salam tahun 2026 ini meliputi 59 orang jemaah yang terdiri dari 24 jemaah laki-laki, 35 jemaah perempuan. Demikian Juprianto dari Kota Subuh Salam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Terima kasih masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Penutupan Selat Hormuz oleh Iran mendorong Indonesia untuk memperkuat strategi ketahanan energi, termasuk mengoptimalkan kembali aset minyak dan gas bumi Indonesia di Venezuela. Berikut laporan selengkapnya, Hana Syarif.
1: Laporan khusus. Penutupan kembali Selat Hormuz oleh Iran di tengah meningkatnya ketegangan dengan Amerika Serikat memicu kekhawatiran terhadap pasokan energi global. Jalur pelayaran yang menjadi salah satu urat nadi perdagangan minyak dunia tersebut ditutup penuh bagi seluruh kapal, termasuk tanker minyak dan kapal niaga, dengan peringatan berupa tindakan militer terhadap kapal yang nekat melintas. Di tengah situasi tersebut, pemerintah Indonesia memastikan ketahanan pasokan energi nasional tetap terjaga. Wakil Menteri Luar Negeri Arief Hafaz Ugroseno menyatakan, Indonesia telah menyiapkan strategi diversifikasi sumber minyak sehingga tidak bergantung pada jalur Selat Hormuz.
2: Kalau mengenai masalah minyak, ya, dari strategi kita itu adalah sekarang ini kita mendapatkan pasokan dari kawasan yang tidak memerlukan Selat Hormuz. Jadi kita banyak kerjasama sekarang dengan Aljazair, Nigeria, Angola, di Afrika. Jadi banyak pasokan minyak dari Afrika. Jadi so far okay, terpasokan.
1: Pemerintah juga tengah melakukan negosiasi awal dengan sejumlah mitra strategis di kawasan tersebut. Tidak hanya fokus pada pasokan minyak mentah, Indonesia juga menjajaki peluang investasi kilang guna memperkuat rantai pasok energi dari hulu hingga ke hilir. Menteri SDM Bahlil Lahadalia menyoroti pentingnya pendataan sektor pertambangan untuk memperbaiki tata kelola serta mengevaluasi kesiapan pasokan energi nasional, baik dari sisi kelistrikan maupun ketersediaan bahan bakar minyak.
3: Perkembangan geopolitik yang belum selesai, Bapak Presiden memerintahkan untuk segera mencari energi-energi alternatif, khususnya yang sekarang kita fokus itu adalah percepatan peralihan LPG ke CNG. Yang kedua penataan tambang, dan yang ketiga adalah kesiapan di sektor energi PLN maupun dari sisi ketersediaan daripada BBM kita. Pemerintah lagi sedang menggodok hal-hal yang terkait dengan menjaga daya beli masyarakat. Makanya kita untuk menjaga daya beli masyarakat, terutama kepada BBM subsidi, sama sekali tidak kita naikkan. Sementara yang lainnya dilakukan penyesuaian. Nanti kita cek nanti dengan teman-teman pelaku usaha, baik dengan termasuk Pertamina.
1: Dalam upaya tersebut, Pertamina melalui Pertamina Internasional Eksplorasi dan Produksi menjadi ujung tombak ekspansi energi nasional. Pemerintah memastikan aset migas Indonesia di Venezuela kini dapat kembali beroperasi secara penuh setelah memperoleh izin dari pemerintah setempat. Selain mengelola aset secara langsung, PIEP juga memiliki kendali atas 71,09% saham Maurel & Prom, perusahaan energi asal Prancis yang memiliki sejumlah aset migas di Venezuela. Kepemilikan tersebut dinilai memperkuat posisi Indonesia dalam memperoleh akses terhadap sumber energi alternatif di kawasan Amerika Latin. Di sisi lain, Direktur Utama PT Pertamina, Simon Aloysius Mantiri, menanggapi kenaikan harga BBM non-subsidi dengan menegaskan bahwa penyesuaian tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika geopolitik global serta pergerakan harga minyak di pasar internasional.
4: Kami memahami bahwa setiap penyesuaian harga tentu menjadi perhatian masyarakat. Penyesuaian harga BBM non-subsidi ini dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika geopolitik global dan harga minyak yang berlaku di pasar internasional dengan tetap mempertimbangkan daya beli masyarakat. Penyesuaian harga BBM non-subsidi ini, selain dilakukan di titik-titik SPBU Pertamina, juga dilakukan oleh SPBU Badan Usaha Swasta lainnya. Di tengah tantangan global yang terus berkembang, Pertamina dengan dukungan penuh dari pemerintah terus berkomitmen untuk menjaga ketersediaan energi bagi masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.
1: Langkah pemerintah dinilai semakin penting mengingat ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran berpotensi mengganggu distribusi energi dunia serta memicu volatilitas harga minyak internasional. Dengan memperluas sumber pasokan ke Afrika dan Amerika Latin, Indonesia berupaya memastikan kebutuhan energi domestik tetap terpenuhi meski terjadi gangguan pada jalur perdagangan energi global. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik strategi pasokan energi Indonesia di tengah penutupan Selat Hormuz. Naskah disusun oleh Tom Hakim dan Yuliana Marta Doki dan dibacakan selengkapnya oleh Rani Indira.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Ketegangan geopolitik kembali menguji ketahanan energi dunia. Salah satu pemicunya adalah penutupan kembali Selat Hormuz oleh Iran terhitung sejak Kamis 11 Juni 2026 lalu di tengah meningkatnya ketegangan dengan Amerika Serikat. Selat Hormuz bukanlah jalur pelayaran biasa karena sekitar 1/5 perdagangan minyak dunia melewati kawasan strategis tersebut. Oleh karenanya, gangguan pasokan energi sekecil apapun biasanya diikuti lonjakan harga minyak dunia. Bagi Indonesia, kondisi tersebut tentu tidak bisa diabaikan akibat masih bergantungnya kebutuhan energi nasional terhadap pasokan minyak dan bahan bakar. Namun pemerintah memastikan kondisi pasokan tetap terkendali dengan menempuh strategi diversifikasi sumber energi. Melalui cara tersebut, Indonesia tidak hanya mengandalkan pasokan dari kawasan Timur Tengah, melainkan mulai memperkuat kerjasama dengan negara-negara Afrika hingga Amerika Latin. Langkah penting juga terlihat dari kembali beroperasinya aset migas Indonesia di Venezuela. Melalui Pertamina International Eksplorasi dan Produksi, Indonesia berupaya memperluas akses terhadap sumber minyak alternatif. Selain Venezuela, Indonesia juga menjajaki pasokan dari Aljazair, Nigeria, dan Angola karena negara-negara tersebut tidak bergantung pada jalur Selat Hormuz. Meski demikian, pemerintah tidak boleh terlalu cepat merasa aman karena kenaikan harga minyak global tetap dapat berdampak pada biaya energi nasional. Jika harga minyak dunia melonjak berkepanjangan, tekanan terhadap subsidi dan inflasi bisa meningkat, dampaknya akhirnya tentu dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, diversifikasi pasokan harus diiringi percepatan transisi energi nasional. Pengembangan bioenergi, gas, dan energi terbarukan perlu terus diperkuat. Indonesia juga perlu memperbesar cadangan strategis energi nasional untuk menghadapi gangguan pasokan yang datang tiba-tiba. Pada akhirnya, krisis Selat Hormuz menjadi pengingat penting bagi Indonesia bahwa ketahanan energi bukan hanya soal pasokan hari ini, tetapi juga kesiapan menghadapi ketidakpastian global esok hari. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Angkatan Udara Republik Korea Selatan menggelar latihan militer terbesar secara tahunan untuk meningkatkan kesiapan tempur dan melatih respon terhadap ancaman potensial. Latihan militer tersebut melibatkan berbagai jenis pesawat termasuk pesawat tempur Siluman F-35A, pesawat peringatan dini dan komando udara E-737 serta pesawat pengisi bahan bakar KC-330. Dari dunia olahraga, tim bola voli putri Indonesia menang 3-0 atas Lebanon pada pertandingan terakhir ASEAN Volleyball Confederation Women's Nation Cup 2026 di Camden, Filipina. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, kemenangan ini membuat Indonesia berada di peringkat ketiga klasemen akhir Pool B untuk turnamen tersebut dengan mengemas 3 kemenangan dan 2 kekalahan. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

1, semangat membara. Saatnya menyambut ajang sepak bola terbesar di planet ini. Saksikan aksi tim-tim terbaik dunia, gol-gol spektakuler, dan momen bersejarah yang tak terlupakan. Dan jangan lewatkan update terlengkapnya hanya di RRI Pro 1 Kendari. Mulai dari berita terkini, ulasan pertandingan, hingga komentar seru, semuanya kami hadirkan khusus untuk Anda, pecinta sepak bola sejati. Dengarkan update Piala Dunia, rasakan atmosfernya, dan jadilah bagian dari euforia dunia. Piala Dunia 2026.

0: Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?
1: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
2: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
1: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
2: Ya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja. Hus, hus, hus.

0: Terus bersama pendengar untuk di Sultra pagi ini. Selamat pagi untuk Anda yang baru saja bersama dengan kami nih ya. Kemana saja? Mungkin baru sempat ya untuk mendengarkan kami di 96,7 MHz sambil beraktivitas di hari Sabtu ini, yang hari Sabtunya sudah dimulai aktivitasnya dari bahkan dari pagi hari, atau mungkin yang baru mau memulai dan yang sedang bebas tugas ya untuk di hari ini. Selamat pagi. Pokoknya apapun aktivitas Anda, Pro 1 RRI Kendari terus menemani ruang dengar Anda pendengar. Di pukul 9 ya pagi hari ini, sebentar lagi ternyata ya, kita bersama akan mengikuti jalannya pertandingan untuk Piala Dunia pagi ini pendengar, dari atau pertandingan ini antara Amerika Serikat versus Paraguay ya, langsung dari Stadion Los Angeles ya. Untuk Anda yang ingin mendengarkan langsung ya, jangan kemana-mana, tetap bersama kami untuk di Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi pendengar ya. Kita sesaat lagi akan bersama mengikuti jalannya pertandingan Piala Dunia 2026 untuk fase grup D, di mana tuan rumah ya Amerika Serikat ini akan berhadapan dengan Paraguay untuk di

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5.

0: Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.
1: Pendengar di manapun Anda berada, untuk perjumpaan siang hari ini, dialog Sultra Siang kita hadirkan dalam rangkaian Ruang Disabilitas pada kebersamaan kita bersama dengan narasumber yang tentunya sudah hadir di kebersamaan siang ini.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Dan pendengar, untuk di perjumpaan kita ya, sudah hadir menemani kebersamaan kita. Kita sapa dulu nih ya, dari Pak Darmawan ya, yang sudah ada di studio bersama kita untuk berbagi nih terkait dengan topik kita yang menarik di Ruang Disabilitas. Bersama dengan Pak Darmawan selaku Kabid Penempatan dan Pelatihan Tenaga Kerja. Selamat siang,
3: selamat
1: Pak Darmawan.
3: Siang.
1: Selamat siang. Juga tidak sendiri tentunya ya, Pak Darmawan ditemani dengan LSM Rumpun Perempuan Sulawesi Tenggara ya, bersama Bu Siti Zahara. Selamat siang Bu Siti Zahara ya.
4: Selamat siang.
1: Selamat siang. Ya, di perjumpaan untuk siang hari ini kita akan berbagi nih pendengar ya, terkait dengan untuk ruang disabilitas, yaitu akses ramah disabilitas. Ini kayaknya memang kita perlu banyak sekali pembahasan terkait dengan kesempatan yang diberikan untuk mereka yang disabilitas ini ya. Luar biasa. Mungkin kita mulai dulu dari Pak Darmawan nih ya. Nah, ini yang menarik nih kalau kita pertimbangkan juga ya kan. Ini dari fasilitas mungkin yang disediakan untuk mereka ya. Untuk di para penyandang disabilitas ini. Ini bagaimana nih kira-kira kesempatan yang diberikan kepada mereka? Apakah untuk di Sulawesi Tenggara ini punya potensi yang banyak atau seperti apa nih Pak Darmawan?
3: Oke, silakan. Terima kasih. Mm-mm. Jadi baik, untuk mencoba memetakan dulu Mas ya.
1: Baik, baik.
3: Saya khususnya bicara Kota Kendari dulu.
1: Baik, baik, baik.
3: Di Kota Kendari sendiri itu kalau akses buat teman-teman penyandang disabilitas itu sendiri, atau kata lain ruang ramah disabilitas sendiri, sudah tersedia, sudah punya, kebetulan ada sih rencana Jopir di bulan 7 ini, di bulan Juli nanti,
1: bulan Juli,
3: itu kami akan sisipkan Jopir yang berbasis inklusi. Minimal lah teman-teman dari teman-teman penyandang disabilitas ini bisa kita ikutkan di situ.
1: Baik, baik,
3: ya,
1: baik.
3: Jadi kami sekarang lagi merekapitulasi perusahaan-perusahaan yang kebetulan membuka loker yang khusus.
1: Oh, jadi dari memang, setiap perusahaan ini akan diambil rekapnya gitu ya. Mereka membutuhkan mungkin pekerja gitu ya kan.
3: Loker apa yang mereka lagi siapkan, baik, itu baik. Kami sekarang lagi merekap terus kemudian kami mendeteksi apa kebutuhan apa terkait disabilitas ini.
1: Baik, baik.
3: Karena
1: baik.
3: Kan sebenarnya sih kalau kita berbicara banyak sih sebenarnya pusaraya yang bisa di ini terkait tunawicara itu kan bisa, dia masih bisa menggunakan komputer.
1: Masih masih bisa via chat mungkin masih bisa ya kan.
4: Mereka memang rata-rata di bidang IT ya, kalau teman-teman Rungu.
1: Mereka memang ahli di IT. Keterbatasan mungkin yang dimiliki dari ini, tapi mereka bisa tuangkan melalui ketikan-ketikan mereka atau seperti apa ya. Luar biasa. Nah, ini juga menarik nih. Kita tunggu nih job fair yang untuk bulan Juli ini ya.
3: Ya, bulan Juli. Insyaallah dilaksanakan di bulan Juli ini.
1: Karena siapa tahu juga
4: nanti RRI bisa meliput.
1: Amin, amin. Dan mungkin saja dari teman-teman yang lain nih ya, secara umum mungkin bisa juga ikut melihat gitu ya kan. Barangkali mereka membutuhkan juga. Ada teman-teman yang belum memiliki status yang pekerja atau semacamnya ya. Jadi bisa juga tercover nih. Sekali dayung gitu dapat dua.
3: Betul.
1: Luar biasa. Nah, ini kembali lagi kepada Bu Siti nih ya. Kalau misalkan dari apa mungkin nih ya, pernah ada terjadi bentuk diskriminasi yang terjadi apalagi untuk di Kota Kendari yang pernah dialami untuk penyandang disabilitas apalagi mungkin dari perempuan atau semacamnya deh. Mungkin bisa dibagikan di kebersamaan. Kira-kira mungkin ada kasus seperti ini atau tidak?
4: Iya, kalau kami karena memang pendampingan pekerja dari penyandang disabilitas ini kan belum terlalu banyak ya kami dampingi, sehingga kalau kasus sejauh ini belum kami temukan
1: belum ada, ya?
4: Untuk kasus diskriminasi ataupun misalnya karena di RP

0: juga kan kami menangani kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak itu juga kalau di dunia kerja belum kami temukan. Tapi kalau di lingkungan umum publik ya, di rumah itu kami sudah beberapa kali menemukan kasus anak penyandang disabilitas yang mendapatkan misalnya pelecehan seksual seperti di pernah di Kelurahan Watu Bangga itu memang kasus anak ya dia anak sindrom ini ya seribu wajah itu kemudian di ada pelecehan seksual oleh pedagang keliling yang memang mungkin dia mondar-mandir di situ dan melihat anak itu sendiri. Nah itu kalau penyandang disabilitas beberapa kali untuk kasus kekerasan seksual kami dampingi di kantor. Jadi tapi kalau di dunia kerja, itu belum, kami belum pernah temukan kasus karena itu tadi karena belum banyak memang ya karena apalagi isu inklusif di dunia kerja ini kan baru marak 5 tahun belakangan dan di Kota Kendari baru kurang lebih 3 tahun ini kita mulai membahas, mendiskusikan dan
1: soalnya ini dari apa namanya situasi di mana disabilitas ya para penyandang disabilitas ini ya ini baru untuk beberapa tahun ini yang terangkat gitu ya kan sering dibahas ya kalau untuk tahun-tahun sebelumnya mungkin mereka hampir tidak pernah di cover gitu
0: dan di Kota Kendari kan baru 2024 kemarin ya perdanya disahkan perda tentang ya perda nomor 2 tahun 2024 tentang
2: perlindungan dan pemenuhan hak
0: penyandang disabilitas.
1: Baik.
0: Nah, mungkin dalam diskusi juga kita bersama ya selama ini bahwa kita mungkin butuh semacam pendataan terkait dengan tenaga kerja penyandang disabilitas yang usia produktif ya itu mungkin yang belum ada belum dan ada. Ini yang ke depan juga kami rencana dari RPS akan kerjasama bersama dengan Naker untuk mencoba melakukan pendataan sehingga ketika akan ada pelatihan kompetensi ataupun pembukaan lowongan minimal database-nya ada begitu. Nah, artinya di job fair nanti memang kita sudah akan berbicara data kan data. Bukan lagi oh ya nanti kami cari dulu. Karena selama ini kan beberapa kali kayak Naker itu dari provinsi terutama ya itu selalu Bu ada ini kami minta peserta untuk pelatihan ini lagi. Apa penyandang disabilitas sempat juga misalnya Ibu Anita dari ini Naker Kota juga sempat ada apa ya kayak lembaga pelatihan begitu yang
2: LPK
0: ya LPK ya meminta ini data penyandang disabilitas dan Ibu Anita juga sempat meminta ke kami kami bilang bahwa kalau saat ini di RPS itu secara khusus untuk Naker tenaga kerja penyandang disabilitas itu kami belum punya. Tapi kalau data disabilitas itu kami punya. Nah, mulai dari anak sampai lansia.
1: Datanya lengkap gitu.
0: Tidak lengkap semua karena kami bekerja di 15 kelurahan.
1: Baik.
0: Jadi ada 15 kelurahan kami punya data lengkap.
1: Setidaknya ada sampelnya.
0: Iya, ada sampelnya. Sampel. Kalau Kota Kendari sendiri kan ada di Dinas Sosial untuk data disabilitas.
1: Baik,
0: itu mungkin tantangan ke depannya ya kita melakukan pendataan tenaga kerja usia produktif dari penyandang disabilitas.
1: Baik. Ini untuk di Naker ini banyak sekali kolaborasi yang harus dilakukan nih dari pihak perusahaan dari tempat kerja, job fair yang akan dihadirkan program-programnya mungkin insya Allah bisa berdampak kepada teman-teman yang mungkin masih berstatus belum bekerja dan juga dari rekan-rekan penyandang disabilitas. Nah ini dari Naker gimana nih? Apakah memang pernah ada kasus demikian yang pernah mungkin melapor gitu terkait dengan penyandang disabilitas ya atau mungkin secara umum sih yang sering gitu ya kan pernah melapor gitu ya kan laporan yang masuk. Nah kalau untuk penyandang disabilitas ini apakah ada atau tidak nih?
2: Kalau sampai saat ini ya terkhusus teman-teman penyandang disabilitas ini sendiri belum pernah ada laporan ya karena data yang saya lihat di bidang HI itu belum pernah ada sampai saat ini
1: belum ada
2: terkait untuk khususnya di bidang ketenagakerjaan ya Mas ya itu sampai saat ini belum ada. Tapi kami juga harapan kami juga dari Disnaker mudah-mudahan jangan pernah ada lah
1: iya
2: karena harapan kami semakin tidak ada laporan bahwa berarti sudah tidak ada kasus ya yang terjadi gitu.
1: Artinya memang kondusif gitu ya kan.
2: Kondusif.
1: Jadi tempat kerja ya semuanya dari pemanfaatan yang diberikan gitu ya kan, memang berdampak dengan positif seperti itu. Nah ini kalau misalkan terkait dengan ruang disabilitas ya, yang ramah untuk mereka dan juga bagaimana bisa mereka nantinya bekerja gitu ya kan, ya, mereka juga diberi kesempatan seperti teman-teman yang normal pada umumnya ya. Nah ini untuk mekanisme penempatan kerja mungkin ya, nanti mungkin akan dibahas gitu ya, mekanisme penempatan kerja untuk penyandang disabilitas ini dan kompetensi dan kebutuhan yang dimilikinya seperti
0: ya,
1: tadi
0: itu ada di draft ULD kita ya.
1: Oh iya. Sudah ada ya yang disiapkan
2: di... Kalau maksudnya berbicara tentang penempatan
1: gitu ya.
2: Kalau terkait penempatan sih Mas, ini memang itu tadi seperti yang saya bilang, khusus bicara perusahaan ini Mas ya, WLLP sendiri itu kan memang kami sudah tadi yang saya bilang ada edaran, tapi sampai saat ini memang pihak-pihak perusahaan sendiri belum pernah melaporkan, jadi memang kami selalu menghimbau kepada perusahaan untuk melaporkan lowongan pekerjaannya.
1: Baik.
2: Ini by aplikasi ya dari Kemenaker Mas.
1: Siapa tahu dari kebutuhan yang 1% itu memang mereka ternyata belum cover.
2: Belum cover sama sekali.
1: Sesuai dengan perundang-undangan yang sudah
2: jadi kami selalu menghimbau, menyarankan kepada pihak perusahaan. Karena dalam regulasi itu ada sanksi.
1: Oh ada sanksinya ada juga sanksi yang tidak menerapkannya.
2: Yang diberikan terkait WLLP ini ya Mas. Sanksinya itu ya tadi regulasi yang undang-undang nomor 8 itu.
1: Jadi memang harus di memenuhi dari persen itu harus memenuhi
2: harus
1: ya.
2: Harus memenuhi 1% tadi.
1: 1% tadi.
2: Jadi kami dari pihak pemerintah kota khususnya di Senaker ini selalu memberikan himbauan, saran, apalagi sudah terbit surat edaran wali kota ya Mas. Harapan kami mereka bisa memenuhi. Sekalipun memang bicara kualifikasi ya itu tadi harus memang butuh pelatihan atau semacam.
1: Iya, betul lagi untuk program ke depan lagi direncanakan gitu ya.
0: Iya, betul.
1: Baik. Nah, ini mungkin pendengar ya, ini jadi kesempatan yang bagus juga. Siapa tahu dari pendengar nih, punya mengalami juga situasi yang belum memiliki pekerjaan ya, terkait dari para penyandang disabilitas, atau mungkin ada kasus-kasus nih ya. Nah ini kebetulan kita bersama narasumber yang bisa di dihubungi tentunya ya. Jadi bisa bergabung bersama kita di kebersamaan dialog siang hari ini. Nah kita jeda dulu nih ya sebelum kita lanjut lagi pembahasan kita. Masih ada banyak yang akan kita tanyain tentunya pendengar ya, bagaimana pemanfaatan dari teman-teman ini bisa berdampak positif nantinya untuk pada penyandang disabilitas. Masih tentunya di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi di Dialog Siang hari ini.

0: kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar masih menemani untuk kebersamaan Sultra siang hari ini dengan Ruang Disabilitas. Tentunya terkait dengan topik yang kita angkat ya untuk perjumpaan kita di siang hari ini ya. Menemani kebersamaan pendengar yang sedang beraktivitas atau sedang beristirahat di siang hari ini dengan topik akses ramah disabilitas. Tentunya bersama dengan Bu Siti dan Pak Darmawan masih bersama kita nih ya.
2: Iya.
1: Nah ini kalau untuk Ruang Disabilitas ini sangat banyak tantangannya ya. Karena juga kadang timbul tenggelam ya, beberapa pembahasannya sering tidak dilanjutkan, bahkan mungkin iya, terputus atau semacamnya ya untuk untuk penyandang disabilitas ini mendapatkan manfaat positif ya dari setiap program yang dilakukan. Nah ini kalau misalkan dari Pak Darmawan, kira-kira kesempatan yang bisa didapatkan dari para penyandang disabilitas ini, melihat dengan situasi saat ini saja sangat sulit ya. Geopolitik terjadi, ekonomi yang sedang itu lagi yang menjadi permasalahan. Jadi kira-kira seperti apa nih untuk pandangan dari Pak Darmawan sendiri terkait dengan teman-teman penyandang disabilitas? Silakan Pak Darmawan.
3: Terima kasih. Mm-mm. Jadi kalau menurut kami, buat teman-teman penyandang disabilitas itu sendiri, kesempatan yang selalu diberikan itu memang untuk saat ini sih masih sangat-sangat terbatas ya.
1: Iya.
3: Tapi harapan kami ke depannya mudah-mudahan ini bisa semakin membaik terkait dengan regulasi yang sudah jelas, apalagi di Dinas Tenaga Kerja sebentar lagi ada Perwali.
1: Perwali.
3: Iya, yang walaupun sekarang baru tahap perancangan perwali, yang insya Allah mungkin 2-3 bulan ke depan sudah bisa jadi perwali. Ini lebih menguatkan lagi buat teman-teman disabilitas terkait dengan penempatannya, pelayanannya, terkait akses ramah di Malem PP sendiri. Kalau kita berbicara di mal pelayanan publik ya mas, kedepannya juga harapan kami seperti yang saya bilang tadi, bisa lebih dilengkapi lagi sih.
1: Iya. Lebih dipermudah untuk mereka.
3: Nanti kedepannya setelah WLD terbit, jadi maksudnya dalam perwali ini akan ada booth-booth tersendiri dia terkait pelayanan di sana.
2: Iya,
3: jadi nanti di dalamnya semua terkait sarana yang mendukung akan diadakan.
1: Diadakan ya.
3: Juru bicaranya juga. Itu yang lagi.
1: Oh, ada pendamping yang
3: ada pendamping. Juru bahasa isyarat.
1: Jadi nanti ada pendamping mereka.
3: Nanti akan ada.
1: Luar biasa. Iya. Benar-benar akan difasilitasi dengan baik ya untuk rekan-rekan disabilitas. Luar biasa. Nah, dengan Bu Siti nih kira-kira seperti apa nih ya untuk situasi saat ini, gimana nih pandangannya kira-kira untuk para teman-teman disabilitas ini bisa juga ikut bersaing selayaknya dengan setidaknya ya bisa juga memiliki status sebagai seorang pekerja seperti itu, silakan.
2: Iya. Jadi lahirnya Undang-Undang nomor 8 tahun 2016 ini, dia adalah harapan baru ya sebenarnya dan peluang yang sangat besar bagi penyandang disabilitas untuk mendapatkan akses yang setara dengan yang non-disabilitas. Karena kemudian diikuti dengan kebijakan misalnya pendidikan inklusif.
1: Yeah.
2: Nah, kita mulai dulu dari pendidikan. Artinya untuk memenuhi kompetensi tadi ini kan pendidikan
1: yang paling dasar.
2: Ya, pendidikan dulu yang paling dasar. Dan pendidikan inklusif itu sudah cukup masif ya, kurang lebih 5-7 tahun belakangan ini itu sudah cukup masif di terutama di daerah Jawa. Nah, kita kan di Sultra ini baru. Apalagi kami sendiri yang menggagas program inklusi di Kota Kendari, kita baru piloting di beberapa sekolah SD dan SMP, di mana sekolah inklusif ini kan dia memastikan bahwa anak-anak penyandang disabilitas bisa bersekolah di sekolah reguler. Selama ini kan terfokus di SLB.
1: Di SLB.
2: Nah, sedangkan SLB ini adalah sekolah yang eksklusif. Artinya mereka dikumpul hanya sesama mereka. Sehingga apa konsekuensinya? Tidak terjadi interaksi antara anak disabilitas dengan non-disabilitas. Ketika mereka berada di dunia kerja atau di dunia publik, kemudian menjadi aneh.
1: Oh iya, benar.
2: Nah, ketika ada sekolah inklusif, maka Anak-anak yang penyandang disabilitas ringan itu masih di belajar di sekolah reguler.
1: Baik.
2: Sedangkan yang disabilitas berat ya tetap di SLB.
1: SLB.
2: Nah, dengan adanya mereka di sekolah reguler, sekolah-sekolah mau tidak mau tidak boleh menolak anak berkebutuhan khusus. Dan itu dijawab juga di Kota Kendari dengan SK Wali Kota untuk petunjuk teknis penerimaan siswa baru. Itu dia sudah menyebut poin penerimaan siswa baru itu dari jalur afirmasi itu dari anak dari ekonomi lemah, ekonomi tidak mampu dan disabilitas. Sehingga peluang untuk mereka bersekolah di sekolah reguler. Nah, ini adalah satu langkah maju yang bisa dimanfaatkan oleh penyandang disabilitas atau orang tua yang anaknya disabilitas agar anaknya bisa bersekolah tanpa hambatan lagi. Karena sekolah inklusif juga akan memastikan bahwa seluruh akomodasi layak yang dibutuhkan itu tadi handrailing, kursi roda, mungkin braille dan juru bahasa isyarat atau
1: fasilitas lah pokoknya
2: fasilitas
1: yang diberikan.
2: Fasilitas yang memadai untuk sekolah itu tidak menjadi hambatan bagi anak untuk bersekolah. Nah, ketika ini dipenuhi, maka harapannya tidak ada lagi penyandang disabilitas yang tidak bersekolah. Sehingga kompetensi pertama untuk pendidikan dipenuhi.
1: Baik.
2: Nah, berikutnya adalah ya kembali ke nakar lagi. Misalnya ketika perusahaan-perusahaan yang membutuhkan keterampilan tersendiri dengan adanya anak-anak disabilitas yang sudah bersekolah, sudah mengenyam ijazah SMP, SMA atau sarjana, nah tinggal di pertajam kompetensinya melalui pelatihan yang mungkin nanti diadakan oleh naker, sehingga peluang yang ada tadi yang 1% atau 2% tidak bisa mereka penuhi begitu.
1: Itu walaupun tantangannya memang seperti
2: tantangannya
1: sangat
2: tidak mudah
1: gitu.
2: Tapi ini sudah ada peluang-peluang yang mereka bisa ambil untuk selanjutnya. Harapannya peluang tadi itu sudah bisa dipenuhi oleh mereka dan teman-teman penyandang disabilitas tidak lagi bekerja pada sektor-sektor yang memang berupa ini meminta sumbangan seperti menjadi pengamen. Di mana-mana kan kita lihat di penjual ikan, di pasar-pasar, di mal atau bahkan di pelabuhan.
1: Padahal
2: ini kan sesuatu
1: diberi
2: yang miris ya, yang seharusnya mereka bisa mendapat pekerjaan yang lebih layak.
1: Baik,
2: nah, itu barangkali.
1: Iya, jadi ada pondasi yang dibangun dari apa? Dari jalur pendidikan dan nanti kelanjutannya disenakar lagi ya, mempertajam skill mereka. Mempertajam skill mereka luar biasa.
2: Kompetensinya dilengkapi.
1: Luar biasa banyak berarti ya kesempatan yang
2: banyak,
1: dibukakan
2: dan
1: untuk
2: banyak juga PR-nya pemerintah.
1: Banyak PR. Sebenarnya Pak ya, PR-PR ini kayaknya memang butuh apa namanya koneksi yang tajam gitu, yang benar-benar
2: sekali
1: saling mencocokkan diri gitu antara daerah dan pusat sebenarnya ya.
2: Betul.
1: Nah, ini mungkin karena sudah di ujung perjumpaan, padahal sebenarnya masih banyak yang ingin kita bahas ya. Aduh, sayang sekali. Tapi mungkin sedikit nih untuk di perjumpaan kita yang ingin disampaikan mungkin pada rekan-rekan penyandang disabilitas di luar sana yang mungkin sedang mendengarkan kita saat ini. Silakan mungkin dari Pak Darmawan.
3: Baik, terima kasih. Buat teman-teman penyandang disabilitas, jangan pernah, kami dari Disnaker, jangan pernah apa namanya berkecil hati atau merasa kurang, tapi terus semangat. Kami dari Disnaker akan tetap memperjuangkan yang menjadi hak teman-teman disabilitas.
1: Amin. Amin.
3: Kedepannya kami akan selalu memberikan pelayanan, dukungan, dan pemenuhan hak terkait penyandang disabilitas ini.
1: Baik,
3: terima kasih.
1: Luar biasa. Dengan Bu Siti mungkin silakan yang ingin disampaikan.
2: Iya, saya kira pemerintah khususnya Kota Kendari ya berupaya untuk membuka keran-keran aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Terbukti juga dengan visi misi wali kota itu. Itu kalau saya tidak salah ada salah satunya visinya itu adalah ekonomi inklusif. Itu artinya di dalam turunannya kan bagaimana membuka peluang seluas-luasnya bagi teman-teman penyandang disabilitas, apakah dia bergerak di UMKM ataupun juga mungkin di dunia kerja. Sehingga peluang ini betul sekali dimanfaatkan oleh teman-teman penyandang disabilitas dan mereka juga harus memperkuat apa namanya kelembagaan mereka di organisasi karena selama ini kan mereka punya organisasi kayak Gerkatin,
3: Pertuni,
2: Pertuni, kemudian ada juga Forum Disabilitas. Ada juga untuk organisasi penyandang disabilitas yang atlet itu namanya Paralimpik
1: Ya, Paralimpik
3: yang sering ada ikut kejuaraan.
2: Iya, mereka adalah atlet-atlet penyandang disabilitas.
1: Rekan saya ada yang ikut Paralimpik itu.
2: Iya, betul. Itu ada organisasinya. Jadi, ya, jadi artinya mereka memperkuat posisi mereka untuk mengadvokasi anggota mereka yang penyandang disabilitas dan bagaimana mereka bisa memastikan bahwa akses layanan publik dan seluruh hak penyandang disabilitas yang sudah diikat dilindungi dalam Undang-Undang Penyandang Disabilitas dengan 22 hak itu tadi bisa mereka dapatkan. Harapannya ya jangan menyerah dan
3: tetap semangat.
2: Tetap semangat sementara berproses saat ini terus bersama-sama dan pastikan bahwa mereka mendapatkan hak-hak mereka.
1: Amin, amin, amin. Semoga semua program yang dilakukan ini dilancarkan dan bisa menuai kesuksesan. Amin ya. Oke, pendengar, ini karena sudah di ujung perjumpaan, terima kasih nih dari Pak Darmawan dan juga Bu Siti yang sudah hadir bersama ya, kita sore siang hari ini. Aduh, sudah meluangkan waktunya berbagi tentunya dan memberi semangat buat rekan-rekan penyandang disabilitas ya. Semoga kesempatannya terbuka semakin lebar. Amin, amin, amin.
2: Amin.
1: Ya.

0: Amerika Serikat raih kemenangan sempurna 4-1 atas Paraguay di laga perdana Grup D Piala Dunia 2026. Indonesia siapkan 5 wakilnya di semifinal Australia Open 2026. Taklukan Satria Muda Bogor Hornbills cetak sejarah ke final IBL 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Sabtu 13 Juni 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.
1: Kabar terkini, Pesta Bola Dunia 2020.

Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Timnas Amerika Serikat memulai Piala Dunia 2026 dengan kemenangan telak 4-1 atas Paraguay di Stadion SoFi Los Angeles pagi tadi. Polarin Balogun mencetak 2 gol di menit ke-31 dan 45 plus 5. Ditambah gol bunuh diri Damian Bobadilla waktu ke-7 menit dan gol spektakuler Gio Reyna di menit 90 plus 8. Paraguay hanya mampu membalas lewat Mauricio di tempo ke-73. Amerika mendominasi dengan 72% penguasaan bola. Namun ada kekhawatiran cedera pada Christian Pulisic yang diganti di babak pertama. Pelatih Mauricio Pochettino menyatakan kabar terkini akan ditangani pasca pertandingan. Meski ada indikasi bahwa itu hanya tindakan pencegahan. Kemenangan ini memberi Amerika awal yang sempurna 3 poin dengan memuncaki klasemen Grup D.

0: Kanada Bosnia harus puas berbagi poin di laga pertama Grup B Piala Dunia 2026. Kedua tim punya tugas rumah besar dalam menghadapi laga kedua. Laporan disampaikan Karisma Rizky. Johnston looking to keep the
1: pressure on. Laga perdana Grup B Piala Dunia 2026 yang digelar di Toronto Stadium dini hari tadi antara Kanada dan Bosnia Herzegovina berakhir imbang satu sama. Namun di balik hasil tersebut, kedua tim menyimpan catatan evaluasi penting yang harus segera dibenahi jika ingin bersaing di sisa turnamen. Kanada tampil dominan dengan penguasaan bola yang besar. Sayangnya dominasi itu tidak diimbangi dengan efektivitas. Sepanjang pertandingan, Lehos kesulitan membongkar pertahanan rapat Bosnia yang sangat disiplin. Kanada kurang klinis di depan gawang. Banyak peluang tercipta, termasuk peluang emas Ricky Larea yang gagal dimaksimalkan. Hingga akhirnya gol penyambang kedudukan baru lahir di menit ke-78 melalui Klein Lerin. Mereka juga rentan terhadap bola mati di mana gol Bosnia lahir dari situasi sepak pojok. Ini menjadi peringatan serius bagi

0: belakang Kanada yang tampak kurang waspada dalam mengantisipasi pergerakan lawan di kotak penalti. Terjadinya perbedaan mentalitas babak pertama versus kedua. Pelatih Jason Marsh secara terbuka mengakui bahwa timnya baru menunjukkan mentalitas dan keberanian yang diinginkan di babak kedua. Ini menjadi pekerjaan rumah besar. Kanada harus tampil konsisten sejak menit awal.
1: Bagi saya ada beberapa hal dalam situasi bola mati yang bisa kita lakukan lebih baik. Tetapi bagi saya, yang terpenting adalah mentalitas dan keberanian. Kami ingin memastikan bahwa tim siap sejak awal untuk semua pertandingan ini. Memahami rencana bola mati, dan lawan serta apa rencana mereka. Tetapi pada akhirnya benar-benar fokus pada pertandingan dan mewakili persis apa yang ingin kami capai. Kami melakukan itu di babak kedua dan tidak di babak pertama, dan itulah menjadi perbedaan bagi kami pada hari ini.
2: Exactly what we wanted to be. We did that in the second half and not in the first half, and that was the difference for us on the day.
0: Di sisi lain, Bosnia tampil melebihi ekspektasi. Mereka berhasil mencuri gol lebih dulu dan hampir membawa pulang 3 poin penuh andai tidak kebobolan di 10 menit terakhir. Di laga ini, Bosnia sukses membuat pertahanan rapat dan disiplin. Mereka sangat solid dalam bertahan, terutama di babak pertama. Seth Kolasinac tampil apik dengan penyelamatan krusial di garis gawang. Namun Bosnia tampil kurang keseimbangan dalam permainan. Meski unggul di babak pertama, Bosnia kesulitan mempertahankan tekanan. Mereka tidak mampu memberikan berarti di babak kedua dan cenderung bertahan. Mereka juga kehilangan fokus di akhir laga. Gol penyeimbang Kanada lahir saat laga memasuki 10 menit terakhir. Ini menunjukkan Bosnia masih kehilangan konsentrasi di momen krusial. Pelatih Bosnia, Sergi Barbares, mengakui timnya sedikit kurang dalam hal permainan.
3: Saya sangat puas. Saya sebenarnya harus sedikit menyemangati para pemain karena mereka kecewa. Ketika Anda unggul dan kebobolan dengan 10 menit tersisa, tentu saja terasa pahit. Melawan lawan seperti ini yang telah mempersiapkan diri untuk kejuaraan dunia ini selama lebih dari 2 tahun, mereka adalah tim papan atas di setiap segmen. Kami mengerahkan kekuatan terakhir kami. Tingkat perjuangan ini sangat bagus. Tentu saja, kami sedikit kurang dalam hal permainan. Kami sedikit kurang. Tidak ada keseimbangan. Kami tidak memberikan tekanan. Tetapi pada akhirnya turnamen ini kami bermain dengan baik. Kami menurunkan 25 pemain baru untuk pertama kalinya di panggung ini.
0: Atas hasil ini, Kroasia yang sama-sama punya pekerjaan rumah. Kanada diwajibkan segera meningkatkan ketajaman lini depan dan konsistensi mentalitas sepanjang 90 menit. Bosnia perlu mencari keseimbangan antara bertahan dan menyerang, serta menjaga fokus hingga peluit akhir. Dari laga ini, Kroasia mengemas 1 poin. Namun tanpa perbaikan, peluang lolos ke fase gugur bisa terancam. Laga selanjutnya akan menjadi ujian sesungguhnya bagi Kroasia untuk membuktikan diri. Nantinya pada pertandingan kedua grup B, Kanada akan menghadapi Qatar di tanggal 19 Juni, sedangkan Bosnia akan menghadapi Swiss di tanggal yang sama. Dari Jakarta, Chris Maritsky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Arias ball. This is Liam Miller.
4: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Dari sepak bola Portugal, mantan pelatih Fulham Marco Silva resmi bergabung dengan Benfica sebagai manajer dengan kontrak 2 tahun, ditambah opsi perpanjangan 1 tahun. Silva meninggalkan Fulham setelah 5 tahun membimbing klub kembali ke Liga Premier dan finish di peringkat 11 musim lalu. Benfica finish ketiga di Liga Portugal di bawah asuhan Jose Mourinho yang kemudian pergi untuk menjadi pelatih kepala Real Madrid. Silva sekarang ditunjuk untuk mengisi posisi yang ditinggalkan Mourinho.

dari arena tenis. Petenis Australia peringkat 6 dunia Alex de Minaur bersiap untuk Wimbledon dengan kemenangan 6-2-6-4 atas petenis Prancis Benjamin Bonzi di perempat final turnamen lapangan rumput Servenpas. De Minaur yang tampil lebih konsisten dalam kondisi berangin hanya membutuhkan waktu 1 jam untuk menyelesaikan pertandingan. Ia memanfaatkan kesalahan ganda Bonzi di set pertama, lalu juga disebutkan De Minaur yang tampil lebih konsisten dalam kondisi berangin hanya membutuhkan waktu 1 jam untuk menyelesaikan pertandingan. Ia memanfaatkan kesalahan ganda Bonzi di set pertama dan menyelamatkan break point di set kedua. Dengan pukulan drop shot volley backhand, De Minaur akan menghadapi pemain kidal Prancis Adrian Manarino di semifinal. Setelah Manarino mengakhiri kejutan Zizhen Zhang, De Minaur yang memenangkan gelar di turnamen yang sama pada 2024 berpeluang menghadapi Felix Auger-Aliassime di final. Sebelumnya Daniil Medvedev melewati trailer 3 set melawan petenis Belanda berusia 17 tahun Gilles Bogert 3-6, 6-4, 7-6 setelah menyelamatkan 1 match point.

0: dari lintasan sirkuit. Lando Norris dari McLaren mencatatkan waktu tercepat di sesi latihan bebas 2 menjelang Grand Prix Barcelona, Katalunya dini hari tadi. Selengkapnya Nurdiansyah melaporkan.
1: Break pedal feels horrible. So long.
2: Lando Norris dari McLaren mencatatkan waktu tercepat di sesi latihan bebas 2 menjelang Grand Prix Barcelona, Catalunya, disusul George Russell dari Mercedes yang hanya terpaut 0,057 detik dari juara dunia tersebut. Ke-22 pembalap reguler beraksi di sesi kedua yang berlangsung selama 1 jam pada hari Jumat waktu setempat, dengan 7 diantaranya mengundurkan diri dari sesi latihan pertama karena mobil mereka dikendarai oleh pembalap pemula. Max Verstappen hampir menyamai waktu terbaik yang catatkan Russell dari sesi pembuka. Max menyelesaikan balapan dengan catatan waktu 1 menit 16,452 detik yang menyoroti evolusi lintasan sirkuit Barcelona, Catalunya. Selesai latihan bebas kedua, Lando Norris mengatakan kondisi mobil lebih baik bila dibandingkan beberapa minggu terakhir. Akan tetapi, kondisi lapangan cukup menyulitkan. Saya menguji mobil dalam kondisi yang sangat berbeda dari yang kami alami beberapa minggu terakhir, dan tampaknya performa mobil juga lebih baik. Jadi menurutku ini hari Jumat yang lumayan. Menurutku masih ada banyak hal yang perlu diperbaiki, tapi cuacanya panas dan saya rasa mungkin tidak ada yang akan merasa senang di luar sana. Kondisinya sulit dengan angin dan cuaca seperti ini. Sementara Kimi Antonelli yang absen pada sesi latihan bebas pertama finish di posisi kelima. Selesai balapan, ia menyampaikan bahwa cukup sulit untuk melihat hasil dari satu putaran saja.
3: It's been a bit tricky.
2: Agak sulit dengan hanya satu putaran saja. Masalahnya jendela waktunya sangat sempit, ban ausnya cukup parah. Jadi ya, kami hanya berusaha menemukan keseimbangan terbaik. Tentu saja dengan hanya satu putaran untuk setiap set ban itu selalu sulit. Tapi menurutku secara keseluruhan masih ada banyak hal yang perlu diperbaiki. Tapi aku cukup optimis menjelang besok. Latihan jarak jauhnya berjalan baik, itu satu hal yang positif. Tapi tentu saja saya menantikan balapan besok dan menantikan perubahan yang akan kami lakukan. Masih ada satu sesi latihan bebas yang perlu dilakukan oleh para pembalap sore nanti pukul 17.30 waktu Indonesia Barat sebelum memulai balapan di babak kualifikasi yang akan berlangsung di sirkuit de Barcelona, Catalunya pada malam nanti pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: futsal. Bintang Timur Surabaya BTS mengalahkan Cosmo JNE dengan skor 4-2 di lanjutan Pro Futsal League PFL 2025-2026 di GOR UNY malam tadi. BTS unggul 2-0 di babak pertama lewat gol Rian Gomez di menit 9 dan Samuel Eko menit 19. Di babak kedua, Rian Gomez mencetak gol kedua 23 menit sebelum Samuel Eko menambah brass 26 menit. Cosmo JNE sempat memperkecil lewat Reza Gunawan di menit 26 dan Andi Umayah di menit 35. Namun harus kehilangan Israr Megantara karena kartu merah di menit 32. Pelatih Cosmo Motonori Baba mengaku kecewa dengan hasil ini namun akan mempersiapkan leg kedua dengan baik.
1: Hasilnya ini tidak ada apa yang kita inginkan, tapi okay, ini sudah terjadi, tidak ada apa-apa. Minggu lagi, satu lagi final, kita dari sekarang siap-siap, okay, semoga Cosmo bisa dapat juara.
0: Samuel Eko dinobatkan sebagai man of the match karena ketajamannya sebagai ujung tombak. Kemenangan ini membuktikan soliditas BTS dan mentalitas juara di panggung terbesar. Memastikan persaingan futsal kasta tertinggi di Indonesia terus menyuguhkan tontonan berkualitas. Informasi dari arena bulu tangkis. Indonesia menempatkan 5 wakil di semifinal Australian Open 2026 yang akan berlangsung hari ini. Di tunggal putra, Alwi Farhan menghadapi Jason Gunawan Hong Kong dan Mozaki Ubaidillah bertemu Dong Tian Hiao Tiongkok. Di ganda putra, Sabareza berhadapan dengan Cheng Cheng Kwan Liu Kuang Heng Taiwan. Sementara di ganda putri, Anna Trias melawan Xiu Xin Hui Taiwan 4 dan Rachel Febi menghadapi unggulan pertama Tiongkok Jia Yifan Zhang Susian. Dengan 5 wakil tersebar di 3 sektor, peluang Indonesia menuju final sangat terbuka. Alwi Farhan melaju setelah menang atas Li Chia Hao Taiwan, sementara Zaki menang telak atas Justin Hoh Malaysia. Rachel Febi sebelumnya menyingkirkan pasangan Stoeva Bulgaria. Sementara Anna Trias konsisten hingga semifinal, Sabar Reza juga tampil impresif setelah menghancurkan duo Taiwan.

0: Kabar dari arena basket. Bogor Hornbills mencatat sejarah dengan lolos ke final IBL 2026 untuk pertama kalinya setelah mengalahkan Satria Muda Pertamina Bandung 82-79 di game keempat semifinal. Caleb Wesson 20 poin 11 rebound dan Stefan Branch 17 poin 11 rebound mencetak double-double, sementara Trevin Thibodeaux IBL League MVP 2026 menambah 16 poin 9 rebound dan 8 assist. Satria Muda sempat memperkecil jarak menjadi 79-80 lewat tembakan 3 angka Giorgi Bezanis pilih. Namun Wesson mengamankan kemenangan lewat 2 free throw di sisa 17 detik. Pelatih Hornbill, Cesar Casmara mengatakan, sangat bangga dengan organisasi, pemain, dan Bogor, serta mengapresiasi dukungan penuh pendukung dari menit pertama hingga akhir. Ia berjanji akan berkompetisi sepanjang musim di final, meski tidak dapat menjanjikan kemenangan.
1: Saya sangat bangga dengan organisasi saya, sangat bangga dengan para pemain saya, sangat bangga dengan Bogor. Saya pikir hari ini para pendukung yang ada di sini, mereka mendukung kami dari menit pertama hingga akhir pertandingan. Ini adalah hari perayaan bagi kami. Tetapi besok kami harus mempersiapkan final. Kami belum menginginkan apapun. Itu sudah jelas. Saya tidak bisa menjanjikan kemenangan di final, tetapi saya berjanji akan berkompetisi sepanjang musim. Jadi saya sangat bangga dengan pertandingan ini.
2: We are competitors and this is the mindset that we have. So yeah, very proud, very happy, very proud of the game that Erga did today.
0: Hornbills kini menunggu pemenang antara Pelita Jaya Jakarta dan Dewa United Banten di final. Satria Muda harus puas dengan kekalahan meskipun Kapten Abraham Damar Grahita mencetak 22 poin.

Timnas bola voli putri Indonesia menang 3-0 atas Lebanon di AFC Women's Nation Cup 2026 dengan skor 25-20, 25-13, 25-9. Kemenangan ini membuat Indonesia finish di peringkat ketiga grup B dengan 3 kemenangan dan 2 kekalahan. Pada set pertama sempat terjadi kejar-kejaran hingga skor 19-19, namun Indonesia unggul 25-20 di set kedua. Indonesia mendominasi hingga 24 sebelum menang 25-13. Di set ketiga, Lebanon sempat unggul 6-3, namun Indonesia membalikkan keadaan menjadi 9-8 dan terus meninggalkan lawan hingga menang 25-9. Selanjutnya, Indonesia akan bertanding untuk memperebutkan tempat kelima melawan Australia, peringkat ketiga grup A pada minggu besok. Australia adalah tim yang lebih kuat, namun Indonesia optimis dapat bersaing.

olahraga e-sports. Tim e-sports Onyx berhasil melaju ke Grand Final MPL ID Season 17 sekaligus mengamankan tiket ke MSC di e-sports World Cup 2026. Setelah mengalahkan GeekFam 3-0, Onyx mendominasi sejak game pertama dengan perolehan poin eliminasi 15-6 dan menyapu bersih semua objektif. Di game kedua, Onyx menutup pertandingan hanya dalam 10 menit dengan poin eliminasi 21-2. GeekFam sempat memberi perlawanan di game ketiga hingga 32 menit, namun Onyx akhirnya menang. GeekFam harus turun ke final lower bracket dan akan berhadapan dengan Bijetran by Vitality yang sebelumnya memulangkan tim Liquid ID 3-0. Laga GeekFam versus BTR.

Dengan disampaikannya kabar dari eSports tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain, seperti robotika.

0: 106,7 MHz Pro 1 Kendari. Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Persatu kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, di siang ini ya, kita tentunya masih menghadirkan beberapa hal menarik untuk pendengar. Salah satunya ini terkait dengan Piala Dunia ya, yang sudah dimulai dari hari Jumat kemarin, tanggal 12 Juni 2026. Di mana pertandingan yang sudah berlangsung juga dari Meksiko versus Afrika Selatan. Juga berlangsung dari pukul 9 ya waktu Indonesia Barat, tapi kalau di sini berarti pukul 10 waktu Indonesia Tengah, yang dimana pertandingan dari Korea Selatan versus Ceko, yang dimana menghasilkan poin ya untuk Meksiko 2-0 ya saat melawan Afrika Selatan pada dini hari tanggal 12 di hari Jumat. Dan untuk di siang hari gitu ya, itu Korea Selatan mencapai poin ya 2-1 atas Ceko. Nah, ini luar biasa dari pertarungan yang cukup alot yang terjadi pada saat itu. Dan untuk di dini hari tadi ya, untuk tanggal 13 Juni ya, untuk di hari Sabtu, itu Kanada lawan Bosnia ya. Ini seri nih hasilnya, satu sama. Yang dimana juga baru-baru untuk di siang hari tadi dari Amerika Serikat ya, yang melawan Paraguay 4-1 ya untuk hasil dari pertandingan tersebut. Sebenarnya tidak disangka ya, dari Amerika Serikat ini ternyata memberikan perlawanan ya. Ya, mungkin pelatihan yang diberikan ya, yang dilakukan mungkin intens, yang memberikan mereka hasil performa yang luar biasa. Dan mendengar, kita masih akan hadirkan beberapa informasi lainnya ya. Salah satunya juga ini terkait dengan pertandingan di esok hari. Mungkin dari pendengar yang menanti juga, siapa nih yang akan bertanding ya untuk tanggal 14 Juni 2026, tepatnya di hari Minggu ya. Dini hari nanti akan dihadirkan pertandingan antara Qatar versus Swiss yang berlangsung pukul 2 waktu Indonesia Barat, tepatnya pukul 3 waktu Indonesia Tengah untuk di wilayah kita tentunya. Dan juga Brazil versus Maroko yang akan berlangsung ya. Ini sepertinya ada 4 nih pertandingan yang akan berlangsung nanti. Brazil versus Maroko, Haiti versus Skotlandia, dan juga Australia versus Turki ya, untuk tanggal 14 Juni di hari Minggu. Ya, masih akan kembali, masih di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

0: bencana alam kembali menghantam kabupaten.
1: Banjir menjadi bencana alam tahunan.
2: Biaya penanganan bencana alam terus memakan.
3: Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
4: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus,

0: banget, Om. Wah. Perawatannya gak mahal.
1: Iya, iya,
0: yang
1: iya,
0: paling
1: iya.
0: penting dia nurut, Om.
1: Okay.
0: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
1: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu gak?
0: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Masih menemani pendengar di siang hari ini. Beberapa yang menarik juga nih ya, sebuah penemuan pendengar ya, penemuan arkeologi yang menunjukkan kalau dari gigi manusia suku Maya kuno ya, ini ternyata dihiasi dengan batu mulia ya. Ini juga menjadi hal yang menarik perhatian publik ya dengan penemuan ini. Nah, pada tengkorak yang ditemukan itu terlihat adanya batu berwarna hijau dan hitam. Itu ditanam pada bagian gigi depan dari kerangka suku Maya yang ditemukan ini. Nah, temuan ini menjadi bukti bahwa masyarakat Maya telah mengembangkan dari teknik perawatan dan modifikasi gigi yang sangat maju ya, untuk ukuran zamannya pada saat itu. Nah, praktik ini juga tidak hanya berfungsi sebagai simbol status sosial ternyata pendengar, tetapi juga sebagai bagian dari identitas budaya dan estetika untuk kebudayaan suku Maya. Nah, para peneliti menemukan bahwa proses pemasangan dari batu mulia ini dilakukan dengan cara mengebor ya permukaan dari gigi mereka secara presisi dan tanpa merusak bagian saraf dari struktur gigi tersebut. Nah, kalian ini juga menunjukkan bahwa pemahaman dari anatomi gigi itu sangat luar biasa ya pada saat itu. Batu seperti giok, virus hematit ini juga sampai mineral berharga lain juga ditempelkan yang menggunakan perekat alami, itu juga diracik dengan bahan-bahan organik. Nah, hasilnya mampu bertahan selama ratusan bahkan ribuan tahun ya setelah individu tersebut meninggal dunia. Dan juga dari sebuah jurnal penelitian yang diterbitkan dari Journal of Archaeological Science, itu mengungkap juga bahwa perekat yang digunakan masyarakat Maya ini mengandung campuran resin ya, tumbuhan, dan juga senyawa alami yang memiliki sifat antibakteri. Jadi temuan ini juga menunjukkan kalau para praktisi kesehatan pada masa itu tidak hanya memperhatikan dari segi keindahan saja ternyata ya, tetapi juga kemungkinan perlindungan terhadap infeksi ya pada area gigi yang dimodifikasi. Nah, ini jadi para ahli juga menilai bahwa praktik dari kedokteran gigi suku Maya ini yang merupakan salah satu pencapaian teknologi kesehatan paling mengagumkan ya di dunia kuno. Nah, dengan peralatan sederhana berbahan batu dan teknik yang diwariskan turun-temurun nih pendengar. Jadi mampu melakukan prosedur untuk yang teliti gitu ya kan. Ya, padahal membutuhkan dari tingkat ketelitian tinggi. Dan penemuan ini juga menjadi pengingat kalau misalkan peradaban kuno ini memiliki pengetahuan ilmiah yang jauh lebih maju daripada yang sering dibayangkan oleh masyarakat modern. Hal menarik lain juga kita masih hadirkan ya, selain dari penemuan arkeologi ya, terkait dengan gigi manusia dari suku Maya kuno. Masih di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tahu rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
3: 96,7 MHz Pro 1 Kendari. Kanal

0: 96,7 MHz Pro 1 Kendari. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Mendengar untuk di kebersamaan siang hari ini, kita berbagi nih dari Kepala BPOM ya, Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Ini dari Taruna Iqrar, di mana darinya untuk pengawasan obat-obat ya, seperti obat-obat tertentu itu diperketat karena ternyata berisiko dengan penyalahgunaan oleh masyarakat. Jadi meski mungkin beberapa dari obat ini dibutuhkan ya, seperti dalam layanan kesehatan, apalagi untuk penggunaannya ternyata memang harus diatur ketat karena memiliki resiko mendekati dengan narkotika ya. Jadi ada beberapa obat tertentu ya pendengar, itu punya kandungan yang mungkin bisa berindikasi sama gitu ya dengan narkotika. Dan dari Taruna juga menjelaskan bahwa terdapat sejumlah obat tertentu yang masuk dalam pengawasan khusus pemerintah. Dan beberapa di antara obat ini seperti dari Tramadol ya, Tripenadil ya, ketamin dan juga sejumlah obat lain itu berpotensi bisa disalahgunakan. Nah, ini dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan juga berencana untuk memasukkan gas ketawa gitu ya ke dalam kategori obat tertentu. Ya. Jadi sepertinya ini akan memberi dampak yang untuk penggunanya supaya jera seperti itu ya. Jadi langkah ini dilakukan untuk memperkuat juga pengendalian terhadap penggunaan zat yang berisiko disalahgunakan oleh masyarakat. Dari Taruna juga mengungkap kalau misalkan hampir 70% ya kasus penyalahgunaan obat ini ditemukan pada kelompok usia setara pelajar SMA. Dan kondisi ini juga dinilai sangat mengkhawatirkan ya, karena bisa mengancam keberlangsungan dari generasi muda Indonesia. Dan untuk penindakan ya dari BPOM, pengawasan ini untuk obat-obatan ini, seluruh rantai distribusi mulai dari produsen sampai dengan fasilitas ke farmasian ya. Jadi akan sanksi diberikan nih kepada administrasi, penyitaan juga dilakukan ya, pemungutan publik hingga pidana sesuai ketentuan berlaku juga ya akan dilakukan. Dan Taruna juga menyebut bahwa Badan Pengawasan Obat dan Makanan itu bersama dengan Badan Narkotika dan Kepolisian itu mengungkap juga ya peredaran miliaran dari pil ilegal. Dari temuan ini juga dinilai berpotensi merusak bahkan menghilangkan kualitas beberapa generasi kalau misalkan beredar luas di masyarakat. Nah, ini juga ya dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan dan juga kinerja yang coba ditingkatkan terkait dengan beberapa obat-obatan tadi yang Ilham sebutkan ya, yang punya indikasi bisa disalahgunakan. Kita masih akan berbagi untuk di perjumpaan kita ya, beberapa akan kita hadirkan lagi, masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi ya.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

0: udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus mengungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
5: Mendengar di kebersamaan siang hari ini ya, selain juga beberapa informasi tadi yang sudah kita hadirkan ya, kita masih ingatkan juga ya terkait dengan pertandingan dari Piala Dunia ini. Yang sampai dari pendengar bertanya-tanya ya, untuk pertandingan berikutnya kapan lagi ya, dan siapa-siapa nih yang akan bertanding. Tepatnya untuk tanggal 14 Juni ya, untuk hari Minggu di esok hari. Di 2026 tentunya ini untuk dini hari ya, lebih tepatnya di pukul 2 waktu Indonesia Barat. Kalau untuk di waktu di Sulawesi Tenggara tentunya ya, waktunya itu jam 3 ya dini hari waktu Indonesia Tengah. Yaitu pertandingan dari Qatar versus Swiss ya, dan juga nanti dilanjut ya untuk pukul 5 waktu Indonesia Barat itu ada Brasil versus Maroko. Berarti untuk di wilayah Sulawesi Tenggara itu sekitar jam 6 maksudnya ya. Jam 6 waktu Indonesia Tengah akan bertanding ya, Brasil versus Maroko. Selain itu juga ada dari Haiti versus Skotlandia yang akan bertanding itu pukul 8 waktu Indonesia Barat. Berarti tepatnya pukul 9 ya bertanding. Selain itu juga ada Australia versus Turki yang bertanding pukul 11 waktu Indonesia Barat. Berarti di sini tuh pukul 12 ya siang pertandingannya akan berlangsung. Dari Qatar versus Swiss ya, yang dimana berada di fase grup B ya, Qatar versus Swiss. Untuk Brazil versus Maroko itu berada di fase grup C. Haiti versus Skotlandia itu fase grup C juga. Setelah itu untuk Australia dan Turki ya, Australia versus Turki itu berada di fase grup D. Dan tadi juga yang sudah berlangsung ya, dari Amerika versus dari Paraguay yang menghasilkan 4-1 ya, ya. Ini pertandingan tidak disangka, ternyata Amerika Serikat bisa mengambil poin yang begitu banyak atas Paraguay. Kita masih akan kembali untuk menyapa pendengar ya di siang hari ini, karena kita pukul 14 waktu Indonesia Tengah akan hadirkan seperti biasa dengan warta berita di siang hari ini. Masih di Persatu, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar, melanjutkan untuk perjumpaan kita pukul 14 waktu Indonesia Tengah dengan Warta Berita Siang kita akan hadirkan untuk kebersamaan jelang sore hari ini.
1: 96,7 MHz Pro 1 Kendari.

0: goreng 4 liter.
1: Pokok-pokok berita utama siang hari ini. Perempuan pesisir tulang punggung utama menggerakkan roda perekonomian di daerah. Kurangnya pasokan minyak kita di pasaran dialihkan mendukung program pangan nasional. Inilah warta siang selengkapnya edisi hari Sabtu, tanggal 13 Juni 2026 bersama saya, Rico Ilham. Perempuan pesisir menjadi tulang punggung utama dalam menggerakkan roda perekonomian berbasis potensi maritim. Berikut laporan selengkapnya dari rekan kami, Heldiawati Kadir.
2: Di balik gemerlap potensi kekayaan laut Sulawesi Tenggara, terdapat peran besar perempuan pesisir yang menjadi pilar utama dalam roda ekonomi di daerah. Keberadaan mereka bukan sekedar pelengkap, melainkan aktor strategis memegang peranan vital dalam mata rantai usaha kelautan. Koordinator Jaringan Perempuan Pesisir Sulawesi Tenggara, Mutmaina, menegaskan beban yang dipikul oleh kaum perempuan di wilayah pesisir jauh lebih berat dibandingkan persepsi umum masyarakat. Peran mereka tidak terbatas pada urusan mengurus anak dan rumah tangga semata, namun mereka juga turut andil besar membantu pekerjaan suami. Dalam pola ekonomi keluarga nelayan, tercipta ketergantungan yang sangat erat, di mana suami berperan mencari hasil ke laut, sementara istri yang kemudian memegang kendali, mengolah dan menjual hasil tangkap tersebut ke pasar.
3: Kami melihat beban perempuan di daerah pesisir itu bukan hanya sekedar mengurus anak, mengurus rumah, tapi juga dia membantu suami ketika suami melakukan aktivitas nelayan dan hasil lautnya itu mereka menjual. Seperti itu beban ganda yang ada di pesisir.
2: Mutmaina menjelaskan realitas kemiskinan masih jauh terlihat di pemukiman pesisir. Ia memaparkan yang kerap terjadi di lapangan ketika pemerintah mengeluarkan kebijakan bantuan sosial atau program bedah rumah. Dan data warga sudah tercatat, pada saat penyaluran bantuan tiba, hak mereka justru sering dialihkan kepada pihak lain yang tidak berhak. Hal ini membuat kondisi sosial ekonomi mereka sulit berubah ke arah yang lebih baik.
3: Kami melihat kemiskinan juga di daerah pesisir itu sangat-sangat sedih begitu. Di sisi lain mereka kebijakan-kebijakan yang tidak dianggap oleh pemerintah karena mereka tinggal di atas laut. Akhirnya ketika ada bantuan bedah rumah, mereka hanya didata lalu kemudian data-data tersebut dialihkan ke orang lain.
2: Dengan perlindungan yang pasti, perbaikan kesejahteraan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia perempuan pesisir diharapkan dapat semakin kuat dan mandiri sehingga ekonomi maritim daerah tidak hanya kaya potensi alam, tetapi juga makmur dan berkeadilan bagi masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir.
1: Bapas Bau-Bau menggagas sekolah binaan pemasyarakatan guna mencegah pelajar terjerat hukum. Reporter RRI Bau-Bau, Wauden Nurliani melaporkan.
4: Tingginya angka anak berhadapan dengan hukum ABH mendorong Balai Pemasyarakatan Bapas kelas 2 Bau-Bau menggagas program sekolah binaan pemasyarakatan. Program tersebut merupakan langkah preventif Bapas Bau-Bau dalam menekan angka berhadapan dengan hukum di wilayah kerjanya. Program tersebut akan difokuskan pada sekolah-sekolah yang tercatat memiliki jumlah kasus pelanggaran hukum atau keterlibatan pelajar dalam tindak pidana yang relatif tinggi. Melalui program ini, Bapas Bau-Bau akan memberikan edukasi hukum, pembinaan karakter, serta pendampingan secara rutin kepada para peserta didik. Kepala Bapas Bau-Bau Mustartaro mengatakan program tersebut merupakan bagian dari upaya pencegahan agar anak-anak tidak terjerumus ke dalam berbagai bentuk pelanggaran hukum sejak usia sekolah. Menurutnya kalangan pelajar termasuk kelompok yang rentan terlibat dalam berbagai permasalahan hukum mulai dari tawuran, perundungan, hingga kasus asusila dan tindak pidana lainnya.
5: Nah itu Bu, kita akan buat program sekolah binaan pemasyarakatan. Nah, kita akan datang ke situ, kita akan edukasi, berikan penjelasan itu, dan kita berikan pendampingan kepada anak sekolah di situ supaya mereka tidak ikut-ikutan lagi melakukan

0: terlanggar muncul seperti teman-teman yang sudah berapa menit itu. Nah, berikan pencegahan yang situ.
1: Karena itu lanjut ke Bapas, pihaknya melalui pembimbing kemasyarakatan akan hadir memberikan pemahaman hukum sejak dini agar para siswa memahami konsekuensi dari setiap perbuatan yang melanggar aturan. Saat ini Bapas Bau-Bau tengah melakukan pemetaan dan identifikasi sekolah-sekolah yang dinilai membutuhkan program tersebut. Dari hasil pendataan awal, dua sekolah yang masuk dalam daftar prioritas yakni SMA Negeri 4 Bau-Bau dan juga SMA Muhammadiyah Bau-Bau. Selain menyasar lingkungan sekolah, Bapas Bau-Bau juga berencana membentuk desa binaan pemasyarakatan di wilayah hukumnya yang memiliki tingkat kriminalitas relatif tinggi. Program ini diharapkan menjadi sarana edukatif dan pembinaan kemasyarakatan guna mencegah munculnya tindak pidana dari tingkat keluarga dan lingkungan sosial. Untuk merealisasikan program tersebut, Bapas Bau-Bau telah melakukan koordinasi dengan pemerintah Kota Bau-Bau dan juga sejumlah pemangku kepentingan lainnya agar pelaksanaan program dapat berjalan dan berkelanjutan. Waden Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan.
2: Kita beralih pendengar dengan informasi lainnya. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sulawesi Tenggara melalui Subdirektorat 1 Industri dan Perdagangan atau Indaksi berhasil mengungkap dugaan tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak atau BBM yang disubsidi pemerintah di wilayah Kabupaten Muna Barat. Dalam pengungkapan tersebut, petugas mengamankan sekitar 8.000 liter BBM campuran jenis solar dan minyak tanah, serta penetapan 3 orang sebagai tersangka. Di Reskrim Sub Polda Sulawesi Tenggara, Kombes Pol Dodi Ruyatman menyampaikan pengungkapan kasus tersebut berawal ketika personel Subdit 1 Indaksi di Reskrim Sub Polda Sulawesi Tenggara menemukan aktivitas mencurigakan di pesisir pantai Desa Pajala di Kecamatan Maginti, Kabupaten Muna Barat. Dari hasil penyelidikan dan pemeriksaan, petugas mendapati adanya dugaan penyalahgunaan pengangkutan dan niaga di BBM subsidi yang diduga akan diperjualbelikan secara ilegal. BBM tersebut dikemas dalam jerigen berkapasitas 20 liter dan diangkut dari SPBN di Kecamatan Mawasangka Tengah, Kabupaten Buton Tengah, menggunakan mobil pick-up menuju rumah tersangka di Desa Pajala. Dalam kurun waktu 1 hingga 5 Juni 2026, tersangka bersama sejumlah rekannya juga secara bertahap memindahkan BBM tersebut ke kapal kayu, yaitu kapal kayu miliknya yang berada di pesisir pantai Desa Pajala. Proses pencampuran dilakukan dengan menggunakan tandon berkapasitas 1.000 liter, di mana solar dan minyak tanah dicampur hingga merata sebelum dipindahkan ke dalam drum plastik berukuran 200 liter menggunakan mesin Alcon. Aktivitas tersebut dilakukan berulang kali sehingga menghasilkan sekitar 8.000 liter BBM campuran yang disimpan dalam 43 drum plastik. Dalam pengungkapan kasus ini, Ditreskrim Sub Polda Sulawesi Tenggara mengamankan sejumlah barang bukti dan penyidik juga melakukan penangkapan terhadap AB di Desa Pajala serta LA dan juga TK di Kecamatan Tongkuno Selatan, Kabupaten Muna, yang diduga berperan sebagai pihak yang menjual BBM kepada tersangka utama, sedangkan MU belum diketahui keberadaannya. Warta siang ini disiarkan Radio Republik Indonesia Kendari dan RRI Bau-Bau. Komitmen berantas premanisme, Polres Bau-Bau tahan pelaku pengeroyokan bersenjata tajam. Selengkapnya kembali reporter RRI Bau-Bau, Wode Nurliani, melaporkan.
1: Satuan Reserse Kriminal Satreskrim Polres Bau-Bau resmi melakukan penahanan terhadap seorang pria berinisial AZ, tersangka kasus dugaan tindak pidana kekerasan secara bersama-sama di muka umum atau pengeroyokan. Penahanan dilakukan pada Kamis malam 10 Juni 2026. Akibat kejadian tersebut, korban bernama Aswin mengalami luka-luka akibat sabetan senjata tajam jenis parang dan harus mendapatkan perawatan medis di UGD RSUD Kota Bau-Bau. Kasatreskrim Polres Bau-Bau melalui Kanit Ibda Fati mengatakan, setelah melakukan serangkaian penyelidikan dan penyidikan, pihak kepolisian telah menemukan bukti yang cukup untuk meningkatkan status perkara dan mengamankan tersangka AZ.
3: Ada korban bernama saudara Aswin sedang berkumpul bersama teman-temannya Mereka duduk di pinggir jalan di dekat sekitar jembatan tengah. Lalu saudara Asmar datang bersama satu rekan lainnya dan menyerang saudara Asmar. Itu yang kasus di mana saudara Asmar ini kami tetapkan sebagai tersangka.
1: Kanit menjelaskan tindakan tegas ini diambil sebagai bentuk komitmen Polres Bau Bau dalam menegakkan hukum dan menjaga ketertiban masyarakat dari segala bentuk aksi permanisme atau kekerasan jalanan. Saat ini tersangka AZ telah mendekam di rumah tahanan Polres Bau Bau untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Pihak kepolisian juga mengimbau kepada masyarakat untuk selalu menjaga konduktivitas lingkungan dan segera melaporkan ke layanan kepolisian 110 jika melihat atau mengalami tindakan kriminal atas perbuatannya. Tersangka dijerat dengan pasal 262 KUH pidana. Wani Nurliani, reporter Bau Bau, melaporkan.
2: Pasokan minyak kita di sejumlah pasar berkurang, dialihkan untuk mendukung program bantuan pangan nasional di daerah. Berikut kembali laporan dari rekan kami, Heldiawati Kadir.
4: Pasokan minyak goreng subsidi minyak kita di pasar tradisional di Kota Kendari mengalami penurunan yang cukup terasa. Hal ini terjadi karena sebagian besar stok yang seharusnya beredar di masyarakat dialihkan mendukung penyaluran bantuan pangan nasional. Akibatnya, pedagang eceran kesulitan memperoleh barang dari Bulog sehingga konsumen terpaksa membeli minyak goreng non-subsidi dengan harga yang lebih mahal. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Kendari, Abdul Rauf, mengakui kondisi tersebut terlihat jelas di sejumlah pasar dalam wilayah Kota Kendari dan sekitar, di mana tingginya kebutuhan untuk program bantuan menjadi penyebab utama berkurangnya pasokan ke pedagang.
5: Untuk di Kota Kendari saja kami mendapat bantuan pangan itu 27.000 kepala keluarga. Untuk jatah Februari Maret 2 bulan. Jadi dia dapat minyak goreng 4 liter. Betapa banyaknya itu saja untuk di Kota Kendari berapa ribu liter. Ini juga barangkali salah satu penyebab sehingga minyak yang disubsidi ini berkurang di pasaran.
4: Abdul Rauf juga menjelaskan, pemerintah kota terus bersinergi dengan tim pengendalian inflasi daerah untuk memantau kondisi lapangan. Langkah ini diambil guna menjaga stabilitas pasokan dan harga kebutuhan pokok lainnya tidak menimbulkan beban berlebihan bagi masyarakat. Pemerintah berharap penyaluran bantuan pangan segera selesai sesuai jadwal sehingga distribusi minyak goreng subsidi ke pasar dapat kembali normal dengan keseimbangan antara kebutuhan program bantuan dan kebutuhan sehari-hari warga. Diharapkan harga kebutuhan pokok tetap terjaga serta terjangkau oleh masyarakat.
2: Bahasa ibu merupakan identitas budaya yang mencerminkan keberagaman dan kekayaan bangsa Indonesia. Berikut laporan selengkapnya dari rekan kami, Yuliana Linda.
6: Bahasa ibu memiliki peran penting sebagai identitas budaya yang mencerminkan keberagaman masyarakat Indonesia. Hal itu disampaikan oleh Zakia M. Husba, Widya Bahasa Ahli Muda, Balai Bahasa Sulawesi Tenggara, Senin 8 Juni 2026. Menurut Zakia, bahasa ibu tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi sehari-hari, tetapi juga menjadi penanda jati diri seseorang dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Bahasa ibu menunjukkan identitas kesukuan, budaya, serta nilai-nilai yang diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat berbagai daerah di Indonesia.
7: Penting sebagai identitas, seperti dari saya katakan, bahwa kita itu adalah identik Indonesia. Dalam konteks Indonesiaan, kita identik dengan suku, budaya, salah satunya bahasa daerah. Untuk itu, untuk menunjukkan keragaman kita, kekayaan kita, salah satunya itu dengan menjaga bahasa ibu yang kita.
6: Zakia menegaskan, menjadi bahasa ibu berarti menjaga identitas bangsa dengan tetap menggunakan bahasa daerah dalam kehidupan sehari-hari serta mewariskannya kepada generasi muda. Masyarakat turut melestarikan warisan budaya yang berharga. Melalui berbagai program pelestarian bahasa daerah, diharapkan kesadaran masyarakat semakin meningkat sehingga bahasa ibu tetap hidup, berkembang, dan menjadi kebanggaan generasi Indonesia di masa depan.

Demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta siang hari ini. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Perempuan pesisir tulang punggung utama menggerakkan roda perekonomian di daerah. Kurangnya pasokan minyak kita di pasaran dialihkan mendukung program pangan nasional. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rico Ilham, sampai jumpa.

Disiarkan langsung dari Jalan Lautnya nomor 44 Mandonga Kota Kendari. Ketemu suara dengan Yuda, pendengar, dan juga untuk Anda yang menyaksikan melalui live TikTok RRI Kendari dan juga di live TikToknya Yuda. Oh ya, Yuda akan temani Anda di Sultra sore sampai dengan petang nanti, tentu dengan beragam update ya, informasi musik pilihan terbaik, dan kita akan awali kebersamaan kita untuk sore ini ada di special request. Ada di 100% Indonesia ya. Yang ada di live TikTok Yuda boleh request tapping aja lagu apa yang kalian ingin dengarkan. Atau yang ada di 96,7 MHz serta di RRI Digital. Boleh, jalur telepon kita buka ya di 0401-3124-008. Nanti di sana ada rekan-rekan tim teknik yang akan menghandle telepon yang masuk. Siapakah yang mau request-request? Kita waktunya cukup panjang ini sampai di pukul 16 sore ya. Mumpung lah, jam-jam yang boleh dikata kalau jam seperti ini paling asik itu ngopi, ngeteh, ya, terus makan cemilan, terserah yang mau gorengan atau apa. Saya menyapa dulu yang masih ada di live TikTok Yuda hari ini, siapa kegerangan. Aspirasi Timur 45, ada Ahmad, ada Meh, hai, ada Kakak Yani, Om Sul, Ahjum, dan semua-muanya deh. Mungkin masih ada yang ada di akun privat. Hey, Bang Justin, apa kabar Bang Justin sore ini? Ya, mudah-mudahan juga baik. Dalam keadaan yang baik semuanya saya jumpai. Oke teman-teman, kita buka jalur telepon ya di 0401-3124-008. Silakan yang mau bergabung di special request 100% Indonesia. Yuda temani Anda sampai tuntas, pokoknya panjang perjalanan kita ini sampai menjelang atau selesai maghrib nanti ya. Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

lokal musik yang baru, yang terhits, pernah hits. Semua ada di sini. Musik Request. Musik Request. Setiap hari jam 2:30 sampai jam 4 sore waktu Indonesia Tengah.

0: dalam sekali lagu ini ya. Jangan paksakan rindu kalau memang kita sudah enggak dirindukan. Kebayang tuh ya. Terima kasih Bang Anjas. Ada juga Bang Justin requestannya Andre Heanusa kayaknya. Terlalu ya judulnya tadi, terlalu. Ini lagu yang cukup lama juga di Bulan 3 Musik Indonesia, tapi memang masih asik dengan didengar di jam-jam seperti ini ya. Mungkin masih ada yang masih rebah-rebahan, masih tiduran, masih relax time gitu ya. Paling asik memang kayak gini. Atau mungkin sudah ada yang bangun, tidurnya udah cukup ya. Karena tidur siang sih sebenarnya direkomendasikan menurut dari riset dari pakar kesehatan yang mengatakan tidur tidak harus lama. Yang penting itu adalah quality time. Ya maksudnya quality time itu kalau bahasa Indonesianya adalah kualitas tidurnya. Ya maksudnya kualitas tidurnya tidak harus lama. 30 menit ya. 30 menit katanya itu udah cukup kok yang namanya istirahat siang, tidak harus lama. Justru kalau lama itu akan berpengaruh dengan kondisi tubuh kita ya. Oke, selamat menikmati saja kalau mungkin memang justru di weekend kali ini dengan long weekend sampai dengan besok itu dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya ya. Yang sudah pada join di live TikToknya RR Kendari, selamat bergabung di sana. Ada Ian, ada Konawe Update, selamat menikmati suasana sorenya. Yang ada di live TikTok Yuda, semuanya apa kabar sih di suasana siang menjelang sore ya, karena sudah hampir sore kita kalau di wilayah Kendari dan sekitarnya. Ada Bunda Tiara, kita coba jemput dulu di ujung telepon, siapakah gerangan. Ya Bunda Tiara, benar kan Bunda Tiara? Halo, selamat sore Bunda. Terputus kayaknya, kelamaan tadi teleponnya. Silakan lagi dicoba jalur telepon kita di 0401 3124008. Yang mau bergabung ada, masih ada, udah terhubung lagi teman? Oke, ada lagi, kita coba ya. Ada Bung Herman di Bung Herman ada di di meja operator kita. Assalamualaikum Bang Alex. Alex, wah ini. Oh ya, bagaimana kabar semua? Oke, 100% Indonesia. Terima kasih. Ada siapa kita coba terima? Halo, selamat sore.
1: Selamat sore Bang Yuda.
0: Selamat sore, 100% ya. Indonesia. Siapa di mana?
1: Assalamualaikum Bunda Tiara.
0: Oh Bunda Tiara, apa kabar Ki Bunda?
1: Kabar baik, Ki Kodong.
0: Ki Kodong, jangan pakai kodong ya. Berarti kasihan sekali. Tapi sehat Ki ya, sehat.
1: Ya Alhamdulillah
0: sehat. Alhamdulillah sehat. Di mana sekarang ini?
1: Di Tokyo.
0: Di bungku Tokyo di Jepang guys, keren banget ya.
1: Tengganya Jepang.
0: Di Tokyo, di bungku Tokyo. Ya sore-sore kayak begini Bunda Tiara mau dengar lagu apa ini?
1: Borges lagunya Inca Christi boleh?
0: Inca Christi boleh, lagu-lagu lawas nih asik nih. Inca Christi yang mana?
1: Cinta Kita.
0: Cinta Kita?
1: Iya.
0: Oke, lagu ini dikasih buat siapa?
1: Lagunya buat Bang Yuda ya, bersama operatornya.
0: Terima kasih.
1: Ada apa Bang Yuda?
0: Bung operatornya ada di sana, Bung Herman, terus Bung Lutfi, siapa lagi ya? Banyak nih, kayaknya hari ini banyak nih.
1: Hermannya bersama Bang Rupi, selamat sore juga, selamat bertugas,
0: siap. Dan
1: selalu semangat selalu, bahagia selalu bersama keluarga.
0: Iya baiklah. Terima kasih. Iya iya. Tadi judulnya apa ya? Inca Christi.
1: Cinta Kita.
0: Iya, Cinta Kita sudah ada. Oke, okay, Cinta iya. Kita. Oke. Okay. Ada lagi yang mau di
1: Selamat Sari, ada Kak Emil, semoga dia bisa gabung, ada Ibu Niartin.
0: Terus
1: ada Ibu Farida, ada Pak Nasrul.
0: Baik. Iya, siapa lagi?
1: Semuanya tanpa terkecuali Bang Yudi.
0: Tanpa terkecuali.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu. Ada Bunda Tiara tuh. Ada yang baru tahu katanya di Kendari ternyata ada bungku Tokyo. Jepang. Bungku toko maksudnya itu, brother. Iya, iya. Keren ya, Bang Anjas ya. Terima kasih. Oke, siapakah lagi? Oke, salam semuanya sama Bunda Tiara tuh. Ada Bang Alex. Alex juga bergabung di live TikTok RRI Kendari. Saya pikir tadi Bang Alex Pangibari, padahal baru selesai turun tadi ya. Terima kasih. Ya. Yang baru bergabung ada Mbak Danun. Apa kabar? Siapa lagi yang baru bergabung di live TikToknya Yuda? Aku coba samperin dulu ya. Ada 265. Wai, Haja Nurmi, Danun, Aspirasi Timur masih ada, Umu, Bercadar, Elis Nahwati, semuanya ada tanpa terkecuali. Yang ada di live TikTok RRI Kendari sana ada Ian, ada Bang Alex, ada siapa lagi ya? Oke, udah cukup itu Bang Alex masih ada di sana stay ya. Ada Umu, thank you. Waalaikumsalam. Kabar baik, doa terbaik sama-sama. Ada lagi telepon yang coba bergabung. Satu penelpon lagi baru kita hadirkan lagu dari permintaan Bang Justin tadi, pengin dengar lagunya Andre. Siapa kegerangan? Ada Jaya di daerah Sopeng dari Bungku Tokyo kita terbang ke Sulawesi Selatan. Assalamualaikum. 100% Indonesia. Halo.
2: 100% Indonesia.
0: Agak kareba Bang Jaya di Sopeng.
2: Dari Bang Madecing.
0: Ay, dari kareba Madecing di. Ya, yeah. Sore ini mau dengar lagu apa ini? Apa ya?
2: Lagu lagunya.
0: Lagu apa Ki? Terserah bebas, asal jangan dangdut karena dangdut kita sudah beralih ke perempat gitu.
2: Iya, dipilihkan saja lagunya.
0: Saya pilihkan lagu-lagu pop lama di atau yang baru?
2: Yang lama-lama.
0: Oke, baiklah. Lagu ini diperuntukkan buat siapa ini, Bang?
2: Untuk semuanya saja. Pendengar RRI Kendari tanpa terkecuali.
0: Wow, sudah lama di Sopeng ini abangku jadi pendengar setianya RRI Kendari kayaknya.
2: Ya, untuk bapaknya sehat selalu dilanjut.
0: Oke, terima kasih. Sama-sama sehat selalu juga Bang Jaya di Sopeng. Terima kasih. Oke, terima kasih sudah. Oke, langsung kita hadirkan dulu lagunya ya, teman-teman. Kita break dulu untuk teleponnya. Ntar dulu, nanti kita akan terima lagi setelah beberapa nomor lagu yang sudah siap kita putarkan di ruang dengarnya pendengar setianya kita di Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ada Mita Talahatu, Hanya Aku dan Dia. Ya, selamat bergabung untuk suasana sore hari ini. Sudah ada Rikals Lovers Kendari. Welcome back katanya. Selamat menikmati secangkir kopinya semuanya buat pendengar yang ada di live TikTok ya, saling bersenggolan istilahnya gitu. Saling kenal ya, saling dijadikan pertemanan. Anjas Jupara, selamat bergabung. Kemudian ada di sana juga ada Soda Api, ada Yanti, ada Santai Saja, ada Agus Bonte. Apa kabar Bang Agus Bonte? Udah lama gak ketemu juga nih Bang Agus ya. Selamat sore, mudah-mudahan juga tetap sehat. Masih ada Umu di sana, ada Haja Nurmi, ada Rikal, ada Syahril, ada Dri, ada dry gitu ya. Terus kemudian ada apa ini, emoticon jari gini ya. Katanya Rikal pingin dengar lagunya band Kendari lagi. Wah, dikasih buat siapa sih lagu ini Rikal ya. Sambil kita buka, oh ada telepon dulu, kita coba terima. Cukup jauh tadi dari Sopeng, kita beralih ke Pulau Jawa. Ada Mas Wandi di Sidoarjo. Selamat sore Mas Wandi.
1: Selamat sore Mas Yuda, apa kabar?
0: Ah, kabarnya baik-baik. Kendari Mas Wandi.
1: Ya, cuaca Kendari gimana, Mas?
0: Cuacanya Kendari cerah-cerah, api-api wae, Mas.
1: Alhamdulillah
0: Kendari cerah, ya.
1: Ki sampai sore hujan, Mas.
0: Oh, di Sidoarjo masih hujan aja ya?
1: Iya, ya, baru kemarin aja.
0: Oh.
1: Ternyata panas terus ya, kemarin
0: mau. Oh, iya.
1: Pagi sampai sore.
0: Oh, tapi
1: karena panas, Mas.
0: Oke, iya. Tapi tetap aja adem ya. Sidoarjo. Mas Wandi sehat selalu. Mau dengar lagu apa nih Mas Wandi?
1: Saya kepin dengar lagunya Ebit GAD, bisa Mas?
0: Ebit GAD. Yang mana ini?
1: Mumpung masih ada waktu.
0: Wah, ini lagu sangat mengingatkan kita sebagai manusia. Iya, mumpung.
1: Siap.
0: Mumpung masih ada waktunya ini dikasih buat siapa ini?
1: Ya, salamnya buat Bu Jarusma.
0: Iya.
1: Mbak Samiatinya juga. Iya. Terus ada Bunda yang ada di Among Gedung.
0: Iya.
1: Terus ada Mbak Umi.
0: Mm-hmm.
1: Ada Bunda Miarti juga.
0: Tidak
1: ketinggalan juga Bunda Tiara. Ada Pak Dialip.
0: Iya.
1: Ada Biola. Mama Sari. Ada Mas Erik.
0: Iya.
1: Terus ada Pak Abdul Rohim. Terus ada Bang Juhannya juga.

0: Selamat bertugas.
1: Oke. Okay.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Wandi ada di Sidoarjo pendengar. Ya, terima kasih juga tadi Mas Wandi. Ada Daeng Jaya tadi di Sopeng. Terima kasih juga ada Bunda Tiara. Dan siapakah lagi yang coba mau bergabung di special request. Masih ada satu penelpon lagi, baru kita hadirkan lagunya di 100% Indonesia. Kakak Susan, selamat bergabung. Di sana ada Fikar, ada Fikar Fauzi di live TikTok RR Gendari. Ada Saudara Api, ada Om Ferdi juga. Selamat bergabung Om Ferdi ya. Siapakah gerangan? Coba kita siapa lagi di ujung telepon sebelum kita hadirkan lagunya Celebes ya. Ada Bunda Niartin. Selamat sore di Bunda Niartin, selamat sore. Ah, ketawa lagi aku diketawain, guys.
2: Iya, sore juga Yuda.
1: Gimana kabar Bunda Niartin? Lagi di mana sekarang ini?
2: Alhamdulillah masih di Lalonggaluku Timur.
1: Di Lalonggaluku Timur itu daerah mana ya?
2: Konawe,
1: Lalonggaluku Timur. Oh ya, dekat-dekat tuh kampungnya Rikal katanya. Ya. Yeah. Oke, okay, sore-sore begini mau dengar lagu apa nih, Bunda Niartin?
2: Dengar lagunya Meriam Belina.
1: Meriam Belina, kita ke lagu-lagu kenangan lagi. Meriam Belina yang mana?
2: Mulanya biasa saja.
1: Mulanya biasa saja. Akhirnya Rikal datang. Ya, oke. Okay. Lagunya dikasih buat siapa ini?
2: Sudah saja.
1: Hah?
2: Sudah saja lah nyanyikan itu.
1: Oke. Okay. Ih, jangan saya yang nyanyi, saya nggak cocok jadi penyanyi, Bunda.
2: Aduh.
1: Oke, okay, next siapa lagi mau disamperin ini?
2: Ya, yang pertama adalah Mbak Yuda.
1: Iya.
2: Abang Yuda sama operatornya, terima kasih banyak.
1: Iya, terima kasih sama-sama.
2: Dan panjang umur.
1: Amin, sama-sama dua yang panjang. Ya,
2: ada siapa? Mas Wandi.
1: Iya, Mas Wandi tadi ada di Sidoarjo.
2: Ada siapaannya tadi.
1: Mm-hmm.
2: Ada siapa?
1: Iya.
2: Itu semuanya saya akan berkecuali deh, sabar.
1: Oke, baik. Terima kasih.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita hadirkan dulu permintaan lagu dari ada Rikal Lovers Kendari. Kemudian nanti ada beberapa lagu yang akan disusul berdasarkan requestan yang masuk di jalur telepon dan juga di live TikTok kita di Pro 1 Kendari dan juga di live TikTok Yuda.

0: diri.
1: Lagu nostalgia di era tahun 80-an, 90-an, 70-an barangkali ya. Ini lagu dipopulerkan oleh Meriam Belina dengan mulanya biasa saja. Gimana Rikal? Awalnya sih biasa-biasa saja gitu ya. Oke, selamat menikmati suasana sorenya untuk Anda semua yang baru bergabung di live TikTok RR Gendari dan juga di live TikToknya Yuda ya. Coba aku spill satu-satu di sana. Selain ada Rika Lovers Gendari, ada Haja Nurmi, ada AFNS, ada Ani Lovers Official di Irak saat ini kalau nggak salah. Sehat selalu kakak Ani di sana. Ada Heri Faldi, ada Mustafa Raskal. Salam semuanya. Di live TikTok RR Gendari di sana ada Trica Mahi. Oh, ada Echa maksudnya nih. Ada Echa, ada Haidit, ada Hendro di sana, ada David. Musik request 100%, betul sekali. Langsung tapping aja lagu apa yang kalian ingin dengarkan. Ay, ada Denny Ardian. Kenapa mancung sekali Rika lidungnya? Iya, itu bukan efek teman-teman, itu asli. Dia itu kayak orang Brasilia ya. Kalau lihat Rika itu kayak orang Brazil. Kayak orang Brasilia gitu, kayak orang, pokoknya orang Eropa gitu ya, pokoknya bukan orang Indo dia, mirip-mirip gitu ya. Oke, sukses selalu buat adikku Rika Lovers Kendari, terus untuk berkarya dalam konten kreatornya ya. Ada Arya Saputra, selamat bergabung Arya, selamat sore, selamat menikmati suasana sorenya, makasih yang sudah bergabung, semuanya udah bantu tap-tap layarnya. Iya, kayak Pinocchio dia itu, panjang hidungnya ya Rika ya, aduh, semua pada pingin kayak Rika tuh, hidungnya panjang, senyumannya manis, orangnya putih, cakep, ah, keren, lengkap loh. Pantesan aja banyak cewek yang suka sama dia ya. Oke, teleponnya gimana brother? Operator kita di 0401-312-4008. Belum ada lagi. Karena waktu kita masih akan terus hadirkan dulu. Ini lagu-lagunya spesial untuk hari ini. Yang masih mau request-request, nanti kita akan hadirkan lagi sesaat di Special Request 100% Indonesia.

Oke, ada band requestan dari Rika Lovers Kendari Intim Berdua. Ini lagunya tentang malam minggu loh. Bagaimana malam minggunya Rika sebentar? Wey, mau jalan-jalannya kemana ya? Cuaca wilayah kota Kendari dan sekitarnya saat ini pendengar, kayaknya udah mulai sebagian hujan ya, mulai rintik-rintik kata Rikal di daerah Punggulaka dan sekitarnya udah mulai rintik. Kalau di daerah Laute, Mandunga dan sekitarnya udah mulai juga nih, mulai gerimis-gerimis gitu ya. Oke, semoga saja tidak mengurangi semangat dan antusias para pencinta olahraga jogging atau sepedahan ngegoes. Powatu hadir bang, oh iya terima kasih. God388 ya, selamat bergabung semuanya. Terima kasih, waduh semangat sekali sore ini. Ada Rikal Rovers ya, ada AFNS, ada Ajan Nurmi, masih ada V, ada Bang S, ada Argentina, ada Yuda Brata. Nama kita sama bro. Ada Adin90 juga, selamat bergabung semuanya, bukan nama terkecuali. Gunawan Jeng, selamat bergabung. Ranometo terima kasih, Powatu juga hadir di sana ya. Ranometo, Powatu, siapa lagi di sana yang sudah bergabung di live TikToknya RRI Kendari. Terima kasih yang sudah pada absen-absen. Ada Echa Mahi 92 di sana, ada Melan, terima kasih mawar-mawarnya untuk live TikTok RRI Kendari. Terima kasih untuk Ahlia Syahrun juga. Selamat menikmati suasana sorenya. Masih ada 20 menit terakhir kita mau tuntaskan special request 100% Indonesia. Iya betul sekali, Tias Tuti. Kota Raha juga sudah hadir di sana, ada Nurmia. Oke, waduh warga-warga di mana saja berada ini kalau udah kita main di live TikTok ini seru ya. Kota Raha sudah hadir, Unaha juga sudah memantau di sana. Terima kasih. Wow, rame loh Rikal di live TikToknya RRI Kendari ya, aku spill ya. Tuh rame yang masuk karena ada Rikal tuh di sana. Tuh tappingan-tappingannya rame. Belum bisa request lagu kah bang? Boleh. Ini waktunya malah tersisa ini. Request dong lagunya Alexa K. Oh, aku kangen, aku rindu sama Rikal katanya. Oke. Keren loh itu lagunya Alexa K. Nanti ya ditunggu ya. Tias Tuti, makasih. Untuk yang lainnya lagi, waktu yang kita mau hadirkan di special request Ruang Rindu 100% Indonesia. Aku sudah terlalu sering jadi penyiar malam sih, jadi ingatnya Ruang Rindu. Ini lagu yang memang asik juga kita dengarkan di suasana sore ini. Band Kendari ini masih ya. Enggak apa-apa ya kita hadirkan di 100% Indonesia Safe Band. Semestinya terlarang. Kita akan kembali setelah dua lagu, kita akan ada di segmen akhir.

Tidak terasa kita ada di segmen akhir perjalanan 100% Indonesia. Terima kasih semua segala atensinya yang sudah bergabung di live TikToknya Rery Kendari, live TikTok Yuda. Semuanya nggak saya bisa sebutin satu-satu. Tadi cukup banyak yang masih bertahan ini. Ada siapa ya? Ada AFNS, ada Namaret, ada Alia Syahrun, ada Haja Nurmi Bintang di Makassar Molo. Ada Rika Lovers Kendari, ada Mars, ada Vanilla Latte, ada Verza Red Black, ada Cium Dulu, ada Opi, selamat bergabung semuanya ya. Selamat sore, Alia juga, makasih. Request lagu, ayo request. Ada segmen akhir ini, silakan. Abang AFNS yang mau request, atau kakak, atau siapa itu, atau mbak, saya gak tahu ya. Silakan yang mau request, kita ada di menit-menit akhir. Kau bersamaan Yuda yang temani Anda. Siapa lagi? Ada telepon terakhir boleh? Penelpon terakhir ya, yang mau menutup kebersamaan kita di special request 100% Indonesia. Jangan lewatkan, nanti di pukul 16, Yuda akan kehadiran dua narasumber lagi. Kita mau ngobrol-ngobrol seputar lingkungan. Nanti akan hadir Direktur Wahana Lingkungan Hidup Sulawesi Tenggara dan juga dosen lingkungan dari Kampus Universitas Halu Oleo yang sesaat lagi juga akan hadir bersama dengan Yuda di spesial siaran sore kita di Sultra Sore ya. Jadi dua narasumber kita ini kompeten, dia akan berbicara mengenai situasi lingkungan yang ada di Sulawesi Tenggara ya. Tidak main-main, yang akan hadir nanti ini adalah Direktur Wahana Lingkungan Hidup dan juga dosen lingkungan hidup dari Kampus Universitas Halu Oleo. Selamat bergabung, ada Wisnu Cantika. Oh, Alia Wisnu Cantika maksudnya ya. Oh, Madu 3. Oke, nanti kita puterin nanti ya. Terima kasih atas kebersamaannya. Teruslah bersama dengan RRI Kendari, Persatu Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore. Kita akhiri sampai di sini 100% Indonesia.

0: Disiarkan langsung dari Jalan Laut nomor 44 Mandonga, Kota Kendari. Selamat sore, kita ketemu suara lagi di 96,7 MHz. Dan selamat sore juga untuk pemirsa yang ada di channel YouTube-nya RRI Kendari dan juga yang ada di live TikTok Yuda untuk hari ini. Seperti yang kita sudah sounding bahwa kalau di flyer kita sudah bagi di berbagai media sosial kita. Kita akan ada di Sultra Sore di acara Green Radio dengan topik kerusakan lingkungan pesisir wilayah Sulawesi Tenggara. Sudah hadir dua narasumber kompeten Yuda untuk hari ini di Sultra Sore. Ada Bang Andi Rahman, Direktur Wahana Lingkungan Sulawesi Tenggara. Assalamualaikum, selamat sore Bang Andi.
1: Waalaikumsalam, selamat sore.
0: Apa kabar?
1: Alhamdulillah.
0: Akhirnya baik. Aku ketemu sama direkturnya Wahandi. Kemarin-kemarin staffnya ya. Ini ya. Oh iya, ini aku. Akhirnya ya alhamdulillah. Dan next ada lagi ibu yang tidak asing buat Yuda, sudah ketemu kesekian kalinya. Ibu Junartin TK SSI. Selamat sore Ibu, dosen lingkungan dosen ilmu lingkungan
2: iya,
0: dari UHO ya?
2: Iya, benar.
0: Apa kabar Ibu dosen?
2: Alhamdulillah baik.
0: Aduh, cerah ceria sini semuanya, wajah-wajahnya luar biasa ya Bang Andi ya. Iya. Oh ya, ini topik yang kita mau bahas ini terkait dengan kerusakan lingkungan pesisir wilayah Sulawesi Tenggara. Nah, tentunya ini kalau kita berbicara mengenai kerusakan lingkungan pesisir wilayah Sulawesi Tenggara ini mungkin akan lebih banyak memang yang lebih mengetahui ini dua narasumber saya. Ya, Bang Andi selaku Direktur Wahana Lingkungan Hidup Sulawesi Tenggara dan juga ibu dosen yang berkecimpung di ilmu lingkungan. Ya, saya ke ibu dosen dulu deh.
2: Siap.
0: Ibu dosen kan lebih banyak nih. Sudah mungkin juga melakukan riset-riset bersama dengan teman-teman mahasiswa, ya kan? Melihat situasi dan perkembangan sambil memberikan materi-materi pembelajaran kepada teman-teman mahasiswa di UHO. Nah, mengenai kerusakan lingkungan pesisir wilayah Sulawesi Tenggara, udah pernah dilakukan riset pasti kemarin-kemarin kayaknya.
2: Ya, kalau kemarin paling sekitar ini kualitas
0: air laut
2: dari
0: udara.
2: Kayaknya baru laut dulu.
0: Airnya dulu. Karena kita fokus ke situ ya. Oke, gimana?
2: Di Teluk Kendari.
0: Teluk Kendari.
2: Kan ini ada kaitannya dengan biota yang tinggal di sana.
0: Iya.
2: Jadi kan itu kan tempat ekosistem atau habitatnya kan. Jika itu air terganggu otomatis akan pindah ke ke organismenya, ikan kecil kemudian ikan besar, ikan sedang dan ikan besar.
0: Iya.
2: Dan yang ini kemudian yang akan berpindah ke kita.
0: Oh.
2: Itu nanti ada yang namanya akumulasi ya.
0: Iya.
2: Dan ujung-ujungnya kita jadi sebagai konsumen paling tinggi.
0: Nah,
2: kita lah yang banyak menampung bahan pencemar itu.
0: Oke.
2: Ya, makanya harus segera ditangani sih.
0: Nah, ini bertambah. Ini baru teluk, artinya belum yang bersentuhan dengan industri yang ada di Sulawesi Tenggara.
2: Iya,
0: wah, ini kalau berbicara industri nanti Bang Andi yang akan banyak melihat sejauh mana kerusakan lingkungan pesisir wilayah Sulawesi Tenggara setelah sekian lama, sekian tahun Bang Andi. Kita tahu bahwa Sulawesi Tenggara terkenal dengan keadaan lingkungan tambang. Kita mau ngomong gak enak, agak berat gitu, tapi
2: ya, benar,
0: kondisi realnya. Oke, Bang Andi, silakan Bang Andi.
1: Kasih Bang, saya kira jangan ragu-ragu disebut.
0: Iya.
2: Harus lantang, berarti harus lantang.
0: Iya, ini dia.
1: Karena

0: kita mau sampaikan adalah fakta yang tidak boleh itu kalau hoax.
1: Iya, ini adalah fakta.
0: Ini fakta yang kita sampaikan.
1: Iya.
0: Nah, memang menarik ya kalau menurut kami kita coba membahas soal pesisir dan kerusakan lingkungan.
1: Benar.
0: Menurut kita adalah satu kesatuan yang memang tidak bisa terpisahkan.
1: Oke, iya.
0: Kalau ditanya menurut pandangan Walhi saat ini misalnya sejauh mana kerusakan pesisir kita, itu tentu kami mengatakan bahwa ini cukup kritis saat ini.
1: Ya.
0: Saya kira Sultra ini kaya akan sumber daya alamnya dan kita juga dikelilingi dengan pulau-pulau yang indah. Tapi beberapa tahun ini kita lihat dengan ekspansi tambang nikel, industri nikel ini menjadi salah satu faktor yang memberikan dampak negatif.
1: Penyumbang terbesar.
0: Penyumbang terbesar kerusakan pesisir kita dan pulau-pulau kecil. Kalau kita lihat beberapa tahun itu kami sering mengkampanyekan bagaimana hasil temuan kita, fakta-fakta di lapangan.
1: Fakta di lapangan, Bang.
0: Penelitian kita itu kita bisa bicara soal Wawoni, bicara Kabaena dan bicara di tempat-tempat lain misalnya di mana Kolaka, kemudian di Konawe Selatan. Saya kira hampir semualah kabupaten kita. Dan ini bukan berarti misalnya yang daya rusaknya besar di Kabaena kemudian kota Kendari tidak terkena.
1: Tidak.
0: Kalau kita mau lihat secara rantai pasok istilahnya itu sangat berdampak dan sebagainya. Apalagi kalau kita bicara misalnya bagaimana ekosistem kita. Itu tentu karena ini adalah pesisir dan ini berkaitan dengan laut dan sebagainya,
1: laut dan sebagainya
0: tidak bisa kita bilang bahwa hanya di satu konteks saja, di satu tempat saja. Tapi itu berdampak keseluruhan. Kalau kita lihat misalnya sumber ikan kita dari Kabaena, dari Wawonii, karena wilayah itu rusak karena tambang dan sebagainya, tentu masyarakat Kota Kendari juga mengalami itu kan. Nah itu yang terjadi. Kalau ditanya bagaimana kerusakan pesisir kita dan lingkungan kita, ya dalam keadaan kritis lah.
1: Kritis ya, udah kritis. Waduh, ini setidaknya sebelum lebih parah lebih jauh. Saya cuma khawatirnya begini, Bang Andi dan juga Ibu dosen ya. Cuman nanti kita cuma bisa menceritakan kepada generasi kita, anak cucu kita barangkali. Dulu di sini bagus Teluk Kendari. Dulu di sini kakekmu punya rumput laut. Di sini dulu kakekmu punya anu-anu. Nah, cuma sekedar cerita. Nah, ini kekhawatiran kita bersama barangkali, Bang Adi dan juga Ibu dosen ya, selaku yang punya peran juga untuk paling tidak bisa mengkampanyekan juga ya, karena peran dosen ini sangat luar biasa, Bang Andi ya, karena mereka juga harus memberikan edukasi kepada teman-teman kita, mahasiswa, siapa lagi gitu kan, untuk yang mereka nanti akan bisa menjaga situasi dan kondisi pesisir yang notabene memang Sulawesi Tenggara ini sangat terkenal, indah. Ya, apalah artinya kalau hanya sekedar cerita. Jangan ketawa-ketawa gitu, Bu dosen. Jadi langsung aja libas habis. Ya kan tadi sudah dijelaskan oleh Bang Andi selaku Ketua Wahana Lingkungan Hidup Sulawesi Tenggara yang juga ternyata mereka melakukan riset, melakukan penelitian, teman-teman di sana. Nah, tentunya ini kita tahu, kita dikelilingi ke daerah kepulauannya, Bang Andi ya.
0: Kita ini salah satu daerah maritim lah.
1: Maritim maritim yang luar biasa. Yang kaya bukan cuma maritimnya saja, tetapi ada di puncak-puncak gunung.
0: Dari hulu hilir.
1: Dari
0: gunung ke pesisir.
1: Dari gunung ke pesisir. Tetapi ya itulah dampaknya, dampak kerusakan yang terjadi. Nah, paling tidak kalau sejauh ini kalau kita melihat dari paling tidak ini, Bang Andi dan juga mungkin Ibu dosen, kita melihat tanggung jawab dari para pelaku industri. Sejauh ini gimana sih peran mereka? Apakah mereka memang sudah terlihat juga punya tanggung jawab secara moral untuk kembali melakukan perbaikan atau apa ya, upaya untuk menghijaukan kembali, menghijaukan kembali gunung-gunung, bukit-bukit kita yang udah gundul. Bagaimana itu, Bang? Kita melihat situasi di lapangan secara realnya gitu.
0: Bu dosen apa?
1: Dua-duanya
2: boleh. Dua-duanya, abangnya dulu.
1: Abang dulu. Bang Andi.
2: Abangnya dulu.
0: Ya. Nah, kalau dilihat sekarang tentu tidak satupun di wilayah kita yang kita bahas satu isu saja dulu ya, bicara soal bagaimana ekspansi tambang nikel kita di Sultra ini, karena memang Sultra ini menjadi daerah terkaya akan nikelnya. Kalau data Walhi itu 32% komoditas itu, cadangan nikel itu ada di Sulawesi Tenggara. Nah itulah yang kemudian menjadi penyebab sehingga ekspansi nikel ini tidak bisa kita bendung. Nah yang menjadi problemnya adalah satu, karena tata kelola industri kita maupun proses penambangannya ini yang selalu kita kritik dan menunjukkan faktualnya di ruang-ruang publik kita bahwa ini sangat rusak tata kelolanya dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, secara tanggung jawab mau itu yang sudah tercatat dalam regulasi, itu tidak ada yang dijalankan oleh perusahaan. Itu bisa dicek di beberapa. Saya kira kita ini 17 kabupaten kota, hanya kota Kendari saja yang tidak ada IUP nikelnya, tapi ada rencana pembangunan industri.
1: Ada rencana justru.
0: Ada rencana pembangunan industri. Nah, kalau kita lihat yang memang sejauh ini temuan kami di lapangan, tidak satupun perusahaan itu melakukan atau menjalankan kewajibannya sebagaimana mestinya. Yang ada adalah setiap saat kita dengar bagaimana misalnya masyarakat Kabayena itu bicara soal kerusakan lingkungannya, bagaimana pesisirnya yang selama ini menggantungkan hidupnya dari lautnya, dari pertaniannya, dari hutannya, itu sudah rusak.
1: Sudah pupus itu. Sudah ya, rusak.
0: Dan itu hampir sama, mirip di beberapa wilayah di Sulawesi Tenggara. Nah, yang jadi persoalan utama adalah karena tanggung jawab perusahaan ini sebagai mestinya tidak dijalankan. Padahal kalau kita mau lihat secara regulasi misalnya, salah satu prasyarat utama sebelum diberikan izin oleh pemerintah kita adalah perusahaan ini harus mengakui bahwa akan ada kewajiban yang harus dijalankan terhadap masyarakat misalnya. Apalagi masyarakat yang berada di wilayah-wilayah sekitar izin misalnya. Nah itu yang tidak dijalankan. Yang paling terdekat saja misalnya kita lihat di Konawe Selatan beberapa waktu lalu, lihat ada salah satu perusahaan PT Win namanya misalnya menambang sudah di dapur warga. Ketika misalnya warga itu dari 2 tahun lalu. Kemudian Walhi mengadvokasi mendampingi warga beberapa kesempatan, kami datang di kementerian termasuk Pemprov dan Bupati itu kita sampaikan agar ini diperbaiki sebagai mestinya. Nah kalau kita lihat secara regulasi misalnya ini seharusnya tambang nikel IUP ini seharusnya sudah dicabut karena tidak sesuai lagi dengan peruntukannya.
1: Tidak sesuai lagi dengan peruntukannya.
0: Nah itu baru satu perusahaan ya kan. Ketika misalnya masyarakatnya di masyarakat yang mengalami dampaknya ini kemudian bersuara, yang ada adalah intimidasi, kriminalisasi. Bahkan saat ini dia punya tempat tinggal sudah dia sudah keluar dari tempat tinggalnya. Karena tidak menahan intimidasi itu dari kriminalisasi itu yang dilakukan oleh pihak perusahaan. Nah ini kan aneh kan gitu. Jadi yang seharusnya misalnya yang selalu kita dengar bahwa ketika investasi masuk itu harus ada keuntungan yang didapatkan dari beberapa kedua belah pihak,
1: katakan masyarakat,
0: dari pihak perusahaannya, masyarakatnya maupun misalnya dari daerah kita, pemda kita sebagai penerima pajak dan sebagainya. Nah yang ada adalah sejauh ini yang kita lihat penerima manfaatnya perusahaannya, daerah kita tidak seberapa, yang ada daya rusak yang besar, daya rusak yang besar, masyarakatnya diabaikan yang gitu-gitu. Jadi cukup mencekam lah kalau kita lihat. Jadi tidak ada satupun perusahaan yang kita lihat sejauh ini bahwa ada tanggung jawab. Nggak usah kita bicara soal tanggung jawab moral. Tanggung jawab moral itu kan ya terserap ya perusahaannya kan, misalnya dia mau berbuat baik atau tidak. Tapi yang kita desak, yang kita kejar adalah bagaimana tanggung jawabnya yang sesuai kebijakan atau regulasi kita. Yang itu menjadi prasyarat utama ketika mereka mengurus IUP, ketika mereka ingin beroperasi, menambang dan sebagainya. Itu yang harus kita kejar. Nah itu tidak satupun kita temukan di wilayah kita di Sulawesi Tenggara.
1: Oke, seperti ada yang mau ditambahkan? selaku ibu dosen.
2: Ya emang miris ya kalau kita lihat. Mm-hmm. Jadi bagaimana kita ini sangat kaya, tapi ternyata masyarakat tidak sejahtera dengan kekayaan yang ada. Mm-hmm. Dan kemudian kita seperti terjajah di daerah sendiri gitu loh ya. Tapi yang lucunya bahwa kita dijajah sama bangsa sendiri.
1: Tetapi begini Bang Andi dan juga Bu Dosen, bukannya dengan adanya pertambangan di mana-mana di daerah kita di Sulawesi Tenggara itu kan menyerap tenaga kerja. Tetapi ini menyerap tenaga kerja. Tetapi berjalannya waktu tahun demi tahun ini ya kita pasti berbicara karena fungsi kita hari ini kita mau ngomongin tentang kerusakan pesisir. Nah ini tadi sudah dibahas bahwa ya satu sisi ya ada dampak positifnya tenaga kerja ada diserap. Tetapi di satu sisi lingkungan juga ini. Nah gimana?
2: Mungkin karena ini ya tambang itu yang dibuka secara besar-besaran. Kemudian harusnya kan diolah secara bertahap begitu kan. Maksudnya tidak dibuka bersamaan. Ini ya akibat dibuka bersamaan akhirnya lingkungan rusak bersama-sama ya gitu loh kan. Bagaimana yang punya modal juga pengennya cepat dapat untung, pengen cepat kembali modal, kemudian melihat kesempatan. Ini kan sebenarnya juga ada campur tangan pemerintah ya,
1: pengusasi, gitu,
2: pemegang kekuasaan kan. Dan sangat disayangkan bahwa ini enggak tahu ya kesengajaan itu tidak entah pemerintah sengaja atau tidak disengaja. Kemudian para pengusaha-pengusaha tambang ini kemudian melakukan ekspansi besar-besaran. Tapi kayaknya kayaknya apa ya agak bullshit kalau kita bilang pemerintah tidak tahu gitu loh. Pemerintah pasti
1: paling tidak kan kemarin juga sudah terjawab sama pihak pemerintah tuh biasanya siapa tuh yang hadir dia bilang mereka selalu melakukan monitoring kok.
2: Tapi kan pada kenyataannya
1: kenyataannya yang terjadi ketika hujan intensitasnya tinggi saudara-saudara kita di daerah Konawe Utara tenggelam teriak-teriak di sana.
2: Iya benar.
1: Ada yang ditampakkan Bang.
0: Nah ini sebenarnya yang harus kita luruskan dalam perspektif luas bagi publik kita. Apakah misalnya pertanyaannya investasi industri itu boleh atau tidak misalnya? Tentu kita di sebagian besar orang akan bilang bahwa ya tentu boleh karena itu akan membuka lapangan kerja, akan memberikan kesejahteraan. Satu sisi bahwa ada satu perspektif lingkungan yang harus kita jaga dan sebagainya. Nah ini sebenarnya yang harus kita, menurut kami ini perlu kita luruskan dan sebagainya ya. Satu tentu yang menjadi problem adalah sampai saat ini kita tidak tahu berapa sih berapa persen sih sebenarnya lapangan industri itu maupun wilayah tambang itu membuka lapangan kerja atau menyerap lapangan kerja. Terutama misalnya di wilayah Sulawesi Tenggara. Yang kedua, sejauh mana misalnya jaminan bagi pekerja maupun buruh itu kesejahteraannya bisa meningkat ketika industri maupun tambang ini
1: hadir gitu ya.
0: Nah, saya mau tunjukkan bagaimana fakta dan temuan kami di lapangan.
1: Oke, ini penting sekali nih, Bang.
0: Kita bicara saja misalnya, enggak usah yang jauh-jauh, Morosi. Morosi saat ini kalau kita jalan itu sudah jadi desa mati itu. Sudah enggak ada orang, sudah ini sebagainya.
1: Udah sepi ya?
0: Iya, sudah sepi. Benar-benar. Nah, yang ada karena memang dalam proses tata kelolanya itu tidak dilihat sebagaimana mestinya, pengolahannya baik dan sebagainya. Penyerapan tenaga kerja itu tidak dilakukan dengan baik. Nah, kami mau bilang bahwa begini, ini yang selalu kita jadi pertanyaan kita ketemu dengan instansi pemerintah kita, dan mau mulai dari tingkat kementerian di daerah dan itu tentu tidak dijawab karena model transparansi kita itu tidak ada. Karena satu itu saya bilang data penyerapan tenaga kerja kita di Sultra itu tidak ada transparan dan sebagainya. Kedua, soal peningkatan kesejahteraan itu jaminannya apa? Karena yang kita tahu adalah di wilayah-wilayah industri, wilayah-wilayah tambang yang ada adalah menciptakan pengangguran baru. Salah satunya apa? Satu gini, Sultra ini sampai saat ini, nggak usah saya pakai data wali, saya pakai data pemerintah saja misalnya. Pemerintah kita masih mengatakan pendapatan terbesar Sulawesi Tenggara itu masih dari sektor perikanan dan pertanian. Ya kan? Wilayah industri tambang itu menjadi sektor
2: Ketiga.
0: Oh. Nah, kalau kita mau lihat lebih jauh kan misalnya.
1: Iya.
0: Berarti dari industri ini tentu tidak memberikan pendapatan daerah kita yang begitu besar.
2: Yeah. Mm-hmm.
0: Belum lagi kita bicara soal bagi hasil dan sebagainya oleh oleh pusat.
2: Yeah.
0: Ya kan itu sangat rendah.
1: Yeah.
0: Sangat rendah sekali. Mm. Kalau tidak salah tahun ini saja, tahun kemarin saja kita hanya dapat 900 sekian miliar. Mm. Padahal daerah kita ini yang dieksploitasi besar-besaran.
1: Besar-besaran.
0: Yeah, itu satu dulu kita bicara soal itu.
1: Mm.
0: Yang kedua, oke, kita bicara soal kesejahteraan.
1: Iya.
0: Nah, sekarang kita lihat berapa UMR kita dan berapa yang sejahtera yang kerja di tambang saat ini.
1: Iya.
0: Temuan kami di lapangan, tidak satupun kita lihat pekerja itu sejahtera karena kerja tambang. Kecuali kalau dia pemilik modal, dia yang punya tambang, dia yang mendapat posisi jadi direktur dan sebagainya. Nah, itu baru.
1: Iya, iya.
0: Tapi kalau dia hanya helm kuning, ya kan istilahnya kan, helm kuning dan ini dan sebagainya, itu tentu pendapatannya sangat sangat rendah. Nah, gimana cara melihatnya dia sejahtera atau tidak? Di wilayah industri itu kos pengeluaran dan sebagainya itu sangat tinggi.
1: Tinggi ya, besar.
0: Tinggi.
1: Ya?
0: Harga beras kita di Kota Kendari misalnya sekarang 50 kg itu kalau tidak salah sampai 700
2: sampai 700 sampai 800.
0: 700 sampai 800. Saya pernah dapat satu wilayah di wilayah industri harga 50 kg itu beras itu di atas 1 juta.
1: 1 jutaan.
0: Gimana itu dia mau hidup dengan gaji 1 juta 3.500. Itu itu dulu ya. Ini kita beda secara bagi buruh dulu. Nah, di mana kesejahteraan itu kan misalnya mampukah dia hidup dengan gaji yang sekian dengan kos pengeluaran yang begitu tinggi. Nah, yang selanjutnya yang kita mau lihat adalah yang kita mau kritisi adalah negara kita saat ini ataupun pemerintah kita saat ini adalah karena terlalu mengandalkan sumber ekonomi kita yang sifatnya sumber ekonomi yang terbatas semua.
1: Iya.
0: Jadi industri itu bagi kami sumber ekonomi ekstraktif itu bagi kami itu adalah sumber ekonomi yang terbatas semua. Nah, kenapa kami katakan itu? Nikel ini kan ada batasnya. Kalau kajian kami 2035 kalau model pengelolaan tambang kita
1: carut-marut
0: seperti ini, maka 2035 cadangan kita akan habis.
1: Sudah habis.
0: Nah, pertanyaan kita bagaimana bekas industrinya, bagaimana bekas tanah yang sudah dikeruk, bagaimana wilayah-wilayah pesisir kita yang sudah terlanjur tercemar. Nah, apakah bisa kita kembalikan seperti semula?
1: Bisa
0: pertanyaannya, jawabannya itu bisa saja. Tapi kita butuh berapa lama?
2: Butuh waktu yang panjang
0: untuk memulihkan itu kan. Itu yang harus kita pikirkan. Jadi industri ini sesaat. Ketimbang misalnya tadi yang kami bilang kalau misalnya sumber ekonomi dan pendapatan daerah kita yang tertinggi pertama dan kedua itu dihilirisasi, itu dijaga dengan baik. Apa itu laut kita?
1: Laut.
0: Apa selain laut kita apa? Pertanian. Nah, kalau itu dikelola dan dijaga dengan baik, maka anak cucu kita tidak usah khawatir. Mereka mau makan dan hidup seperti hidup, apa nantinya.
1: Ya, tetapi itu memang data dan fakta itu, ya Bang Adi.
0: Ini fakta.
1: Pemerintahan punya bahwa kita masih mengandalkan sektor kelautan dan
0: perikanan pertanian. Itu bisa, itu bahkan data mereka. Dan kalau itu dijaga, maka ini tentu menjadi sumber ekonomi tradisional kita yang sifatnya berkelanjutan. Kalau semasa laut kita tidak tercemar, lahan pertanian kita tidak tercemar, tidak banjir dan sebagainya, tentu dia akan tetap menghasilkan, memberikan sumbangsi terhadap masyarakat itu sendiri. Karena momen ini kita bahas pesisir, maka kita beda di pesisir itu misalnya. Di Kabaena, Wawonii, dan wilayah-wilayah kepulauan kecil, dulu sebelum mereka mengenal tambang, hidupnya sudah sejahtera. Mau makan ikan, itu tinggal
1: memancing. Depan rumah barangkali.
0: Depan rumah, ya kan?
1: Iya.
0: Mau makan sayur dan sebagainya, mereka punya lahan pertanian itu. Nah, posisi sekarang, karena pemerintah kita mengandalkan sumber ekonomi yang ekstraktif tadi itu, yang dari tambang dan industri,
1: dari galian
0: dan
1: tanah.
0: Memberikan dampak negatif terhadap dua sumber ekonomi tradisional kita, akhirnya menjadi tercemar. Nah, pertanyaan kita,
1: ini menarik.
0: Kalau pesisir dia tercemar, laut dia tercemar, padahal dia profesinya sebagai nelayan, maka dia mau hidup di mana?
2: Kerja apa?
1: Yeah, yeah.
0: Kan pengangguran baru kan?
1: Benar.
0: Benar. Nah itulah yang terjadi di Kabaina, itulah yang terjadi di Konawe Utara, itulah yang terjadi di Bauni, dan ini fakta. Ya.
1: Nah. Terus kemudian begini, Bang Andi, selaku Ketua Wahana Lingkungan Hidup Sulawesi Tenggara, paling tidak data-data ini juga sudah disodorkan kepada pemerintah,
2: dipublish
1: kemudian mungkin teman-teman dari Walhi juga melihat disampaikan kepada pemerintah, mungkin sedikit warning, Pak. Ini kondisi keadaan kita sekarang ini.
0: Iya, iya.
1: Gimana? Nah, gimana?
2: Nah, aku penasaran tanggapannya
0: ini menarik.
2: Nah,
0: menarik. Ini menarik. Jadi beberapa ketemuan kita, riset kita yang secara ilmiah dan sebagainya itu ada rekomendasi.
2: Yeah. Oh,
0: okay. Nah, rekomendasi itulah yang kita tawarkan. Bagaimana misalnya rekomendasinya kita cari solusi agar ini tidak berkelanjutan, kerusakannya tidak berkelanjutan sebagainya.
1: Semakin parah gitu ya.
0: Sayangnya karakter pemerintah kita ini tentu karakter pemerintah kita yang sifatnya cenderung diam.
1: Oke.
0: Satu itu dia cenderung diam. Apalagi misalnya daerah kita sekarang Sultra ini, daerah pemerintah kita di provinsi misalnya berpikir bahwa kami sudah tidak punya kewenangan dan sebagainya karena itu semua pusat dan sebagainya. Padahal itu tidak seperti itu. Itu yang jadi alasan. Yang kedua, kalau kita mau jujur-jujuran, ya pelakunya beberapa petinggi juga di Sultra kan. Nah, itu masalahnya kan.
1: Masalahnya.
0: Itu yang terjadi. Beberapa kalau kita tracking dan lihat temuan kita memang pemilih-pemilih tambang yang ada di pulau-pulau kecil kita di pesisir itu kan orang-orang yang jadi petingginya di Sulawesi Tenggara misalnya kan gitu. Selain kementerian dan sebagainya. Nah, itu kan itu yang menjadi menjadi persoalan karena kepentingannya adalah akhirnya tidak melihat bagaimana kepentingan masyarakat secara menyeluruh.
1: Okay.
0: Kepentingannya adalah bagaimana mengamankan investasinya dan sebagainya.
1: Kita barangkali hanya di framing dengan dengan adanya industri lapangan kerja
2: banyak
0: dan sebagainya. Nah, jadi
2: meningkatkan kesejahteraan.
0: Jadi narasi itu yang sebenarnya harus kita bantah dengan fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Bayangkan saya, Bang. Ini riset kami di Morosi, daerah industri ini ada Virtu, ada OSS. Selain kerusakan lingkungan, yang paling parah itu adalah bagaimana tingkat kesehatan warga itu mulai terganggu karena karena penggunaan PLTU-nya yang masih menggunakan batu bara.
1: Batu bara, bahan bakar itu.
0: Padahal kalau kita lihat bahwa negara kita ini punya komitmen mengurangi emisi dengan cara tidak menggunakan batu bara.
1: Itu, tapi itu yang terjadi di lapangan
0: itu masih terjadi.
1: Masih.
0: Nah, data kami beberapa tahun lalu riset kami itu kami temukan bahwa 1000 lebih masyarakat itu terkena penyakit ISPA.
1: ISPA udah mulai terganggu
0: ini, ini adalah yang notabenenya memang dari dulu sebelum ada industri. Mereka tinggal di situ. Mereka sebagai petani, mereka sebagai nelayan, mereka sebagai petambak ikan. Dan sekarang itu sangat miris terjadi. Bukan hanya soal kerusakan lingkungan, tapi pelanggaran HAM besar itu itu
1: ada
0: terjadi
1: juga di
0: Wilayah itu karena akhirnya yang seharusnya mereka sebagai warga negara punya hak untuk punya hak untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat sebagai mana mestinya di konstitusi kita misalnya itu tidak tidak didapatkan oleh mereka. Yang ada adalah lingkungannya rusak, kesehatannya terganggu. Kalau banjir dia banjir lumpur, ya kan? Kalau musim kemarau dia banjir batu bara, debu batu bara. Dia mandi debu batu bara. Itulah yang terjadi. Jadi sangat kontradiktif dengan narasi yang dibangun oleh pemerintah, investor kita bahwa okay, industri ini kalau masuk kalian akan sejahtera, kalian akan kaya dan sebagainya. Pembahasan kekayaan berapa pendapatan negara kita dari industri itu bukan di Sultra, yang ada di pusat, Jakarta, di pusat dan sebagainya. Jadi kalau terjadi banjir, yang menerima manfaatnya adalah orang-orang yang punya uang, orang-orang yang punya modal, ya masyarakatnya di Sulawesi Tenggara itu ampasnya yang diterima. Apa? Banjir lumpurnya, ya kan?
2: Hujan
0: mandi debunya, kan longsornya. Nah itu yang diterima, Bang.
1: Oke, Bu Junartin mungkin mau ditambahkan ya, Bu Junartin ini. Kan tadi udah akhirnya dapatkan output dari Bang Andi selaku Ketua Wahana Lingkungan Hidup nih. Yeah.
2: Jadi kan kalau kalau kita di universitas kan lebih cenderung ke bagaimana sih permasalahan ini mau diselesaikan kan. Kita juga tidak bisa tiba-tiba menyerbu perusahaan kemudian hentikan.
1: Menarik ini, harusnya teman-teman dari mahasiswa juga harus intens melakukan riset-riset penelitian dari sisi mana, mau dari sisi pesisirnya bisa angle-nya diambil misalnya kalau melakukan penelitian atau tadi yang dikatakan Bang Andi melihat dari perkembangan ekonomi yang terjadi atau masih banyak angle yang bisa diambil.
2: Jadi kalau kita kalau di universitas itu sebatas oh ini ada bahan pencemar yang masuk, kemudian kandungannya apa, kemudian kita curiga ini berasal dari mana. Nah, jadi kita harus punya bukti dulu, bukti baru kemudian hanya biasanya kalau universitas itu jarang mempublikasi, mempublikasi paling kita bilang industri X, kan? Karena memang apa ya menjaga data, menjaga rahasia ini, maksudnya kayak ambil data di mana gitu kan perusahaan ini kan, kemudian kita publish ininya kita tidak sebutkan.
0: Beda beda dengan Walhi ya. Walhi dapat Walhi data kan, itu
1: langsung dapat
0: ya, kita kita publikasi, kita harus sampaikan,
2: sampaikan.
0: Yang terjadi ini loh faktanya di lapangan.
1: Okay.
0: Saya menarik yang soal dikatakan tadi di awal Bu dosen soal bagaimana pernah meneliti ekosistem di laut itu ternyata ada misalnya temuan di ikan. Nah, kami pernah lakukan itu di Kabaina, tepatnya di Desa Baliara. Jadi kami pernah cek sedimentasi. Itu kita cek bagaimana logam berat sudah
1: sudah cukup banyak ya.
0: Airnya juga begitu. Tapi ada yang paling miris. Bayangkan saja, kami temukan di urin salah satu warga itu ada logam berat nikel.
2: Ada nikel,
0: ya kan? Ada nikel. Itu parah sekali. Jadi
1: urin.
2: Berarti harus disusuri dulu sumber airnya.
0: Iya, jadi bukan lagi kita bicara soal ekosistem air dan sebagainya. Ini sudah di tubuh manusia,
1: sudah masuk ke dalam.
0: Sudah masuk. Urin kita itu sudah ada logam berat. Dan itu yang kita cek. Bahkan kita teman-teman itu yang menjadi kolaborasi Walhi itu mengeceknya bukan lagi di Indonesia tapi kita cek di luar negeri. Salah satu universitas yang bisa membantu
1: ya.
0: Itu sudah mau lampaui ambang batas baku mutu. Dan bayangkan ya kita kami enggak pernah bayangkan bahwa ternyata di urin itu akan ada
2: logam berat.
0: Logam berat. Itu baru urin, belum lagi kita cek darah dan sebagainya.
2: Nah, jaringan tubuh yang lain.
0: Nah, yang kita duga adalah yang karena kita belum mengecek lebih lanjut misalnya ini sumbernya dari mana rantainya dari mana tapi yang kita mau tahu yang kami duga adalah tentu satu karena dia berada di urin tentu pasti ada yang dia konsumsi yang sudah tercemar dan sebagainya. Itulah yang kita duga misalnya ini bisa saja di ikan atau makanan sehari-hari
2: bisa,
0: atau mungkin air minum yang
2: bisa.
0: Dikelola yang mereka makan konsumsi. Dan konsumsi sehari-hari sehingga ada akumulasi itu kemudian ditemu ada logam berat dan sebagainya. Jadi miris ini kita tidak hanya bicara soal lingkungan, kita tidak hanya bicara bagaimana alam kita masih terjaga, ini kita bicara bagaimana
2: yang tadi.
0: Manusia ini
2: nah, jadi
0: ternyata
2: ketika lingkungan rusak
0: itu.
2: Otomatis jadi, kita sebenarnya juga jadi rusak gitu loh.
1: Dan memang dampaknya yang sudah dirasakan ini luar biasa ya. Bukan kita cuma berbicara hari ini dengan topik kita mengenai kerusakan pesisir, tetapi dengan adanya dampak situasi lingkungan kita yang memang sudah secara tadi dikatakan masif ya dilakukan eksploitasi ya. Boleh dikata begitu, eksploitasi tambang bukan cuma di daerah Kepulauan Kabaina dan seterusnya, tetapi di daerah dekat-dekat kita di sini kan sudah ini juga. Udah parah.
2: Morosi.
1: Bahkan juga masyarakat di sana sudah mengatakan kita sudah tidak bisa lagi melaut.
2: Harus agak jauh-jauh kalau melautnya sudah.
1: Begitu ya, Bang.
0: Itulah yang kami bilang. Industri ini, tambang ini memberikan dampak terhadap sumber ekonomi masyarakat lokal kita, tradisional kita. Jadi itulah yang kami katakan, ternyata industri ini bukan menyerap lapangan kerja, malah menciptakan pengangguran baru. Dan ini pengangguran baru yang dia ciptakan adalah berkelanjutan, akan panjang kan? Karena nelayan kita tidak bisa melaut. Kalaupun dia melaut, tentu
2: tidak ada
0: kos.
2: Apalagi agak ke tengah sana.
1: Udah lebih jauh.
0: Kos
2: untuk operasionalnya
0: itu tinggi. Jadi ada cerita, Bang.
1: Silakan Bang.
0: Di wilayah-wilayah pesisir
1: ini
0: fakta.
1: Orang di lapangan
0: yang kami sampaikan adalah bagaimana keluhan-keluhan masyarakat kita nelayan kita terhadap walhi, yeah. Karena walhi ini selalu mengajak mereka berdiskusi. Coba kita cari solusi kira-kira seperti apa. Nah itulah yang kita tawarkan rekomendasinya ke pemerintah. Nah tinggal kemauan pemerintah mau nggak melihat warganya, rakyatnya itu yang selama ini kita anggap menderita. Jadi di Morosi, di wilayah Morosi, Kabaina, Wawuni itu hampir sama ceritanya bagi masyarakat yang berada di pesisir.
1: Oke.
0: Dulu mereka bilang bahwa dulu kami itu bisa melaut tangkap ikan itu dari jam 5 subuh setelah sholat subuh kami keluar jam 11
1: siang,
0: sudah balik. Siang atau paling lambat itu jam 12 itu kami bisa dapat ikan 750 harganya sampai 1 juta
1: kalau ikannya lagi dalam sehari ya.
0: Dengan jarak mil tangkapnya itu dekat.
2: Pantai ya
0: dekat. Dengan pantai. Itu jarak mil tangkapnya itu dekat
1: ya.
0: Kos yang dikeluarkan operasionalnya cukup 3 liter solar.
1: Itu artinya tingkat kesejahteraan masyarakat pada saat itu memang masih terasa.
0: Makanya beberapa anaknya sampai bisa jadi S2.
1: Sarjana.
0: Nah itu yang mereka cerita. Sekarang perbandingannya cerita mereka ketika ada tambang. Itu tidak ada lagi pendapatan seperti itu. Yang mereka dapatkan kalau keluar subuh untuk melaut itu bisa sampai sore. Yang didapat itu syukur-syukur kalau dapat 300.000.
1: Wah, nggak kembali modal.
0: Belum lagi misalnya operasional yang dia gunakan beli solar dan sebagainya. Itu yang tadinya 3 liter sampai sekarang posisinya sudah sampai 20-25 liter. Jadi modalnya pun untuk beli solar
2: tidak menutupi.
0: Belum lagi dengan jarak mil yang mereka tempuh itu sudahnya. Itulah yang terjadi faktanya. Jadi
1: dampak terjadi kerusakan
0: itu. Jadi
1: pesisir kita ini pantai.
0: Yang kita mau bilang adalah begini. Memang kita tidak bisa nampikan bahwa adalah pendapatan penyumbangan terhadap daerah kita atas eksploitasi sumber daya nikel ini dan sebagainya. Kita tidak bisa menafikan bahwa memang ada warga, ada rakyat yang kemudian itu menjadi pekerja, menjadi buruh. Tapi yang kita tidak inginkan adalah jangan karena satu sumber ini kemudian penerima kita, nelayan kita itu dikorbankan oleh mereka. Karena mereka butuh hidup juga. Nah, mohon maaf kita harus katakan bahwa nelayan kita, petani kita ini adalah petani yang kalau kita lihat itu pendidikannya tidak sama dengan buru-buru yang kerja di industri.
1: Bahkan
0: tidak
1: dulu,
0: sama dengan buru-buru yang kerja di tambang. Kan dia punya prasyarat kan.
1: Betul.
0: Gitu. Nah, bisa kita tidak protes atau masyarakat kita bisa tidak protes dan sebagainya kalau misalnya kau rusak sumber daya sumber ekonomi kami, laut kami, pertanian kami, tapi kau siapkan lapangan kerja untuk kami.
1: Yang layak.
0: Nah, yang layak. Tambang dan industri ini kan kalau warga umur 30 ke atas itu kan sudah tidak produktif bagi mereka. Tapi kalau sumber ekonomi tradisional kita laut dan pertaniannya masih bagus, masih terjaga, mau umur 50 tahun pun masih itu sudah jadi masalah, dia masih bisa kelola. Nah, itulah yang jadi. Nah, inilah yang kemudian fakta yang kita sodorkan ke pemerintah kita karena lagi-lagi yang punya kewenangan untuk memperbaiki, yang punya kewenangan untuk memberikan solusi itu adalah pemerintah kita, tapi ya gitulah karakter
1: ini,
0: pemerintah kita.
1: Ini dosen. Ini agak mengerikan juga.
2: Mengerikan. Sebenarnya kalau perusahaan tambang itu mereka punya kewajiban untuk mengelola limbah, mengelola efek-efek kerusakan yang mungkin disebabkan oleh perusahaan kan ada yang namanya AMDAL, UKL, UPL kan. Tapi yang lucunya kok bisa sampai rusak gitu loh. Apakah itu tidak dijalankan?
1: Monitoringnya barangkali.
2: Tapi kan itu biasanya pengawasannya itu kan dari pemerintah kan. Mereka kan harus melapor ini sudah sejauh mana ini. Kok bisa kecolongan gitu
0: loh. Itu yang saya bilang tadi bahwa nggak usah kita bicara soal bagaimana tanggung jawab moral mereka. Kita tuntut saja bagaimana kewajiban mereka yang sudah dituangkan dalam regulasi.
1: Saya pikirkan sudah ada undang-undangnya, Pak.
0: Jadi kalau tata kelolanya itu dijalankan dengan baik, prasyarat utamanya, peraturan teknisnya diikuti dengan baik, maka tidak mungkin ada pencemaran yang terjadi.
2: Mungkin maksudnya ada tapi kecil gitu loh.
0: Itu bisa kalau dijalankan dengan baik. Tapi masalahnya 99% tambang kita, pelaku tambang kita, pelaku industri kita di Sulawesi Tenggara dan yang jalankan itu. 1%-nya kalau belum diolah. Itu kita, kami berani katakan itu karena ini temuan kita. Coba bayangkan, kalau PT Win itu menjalankan amdalnya, enggak mungkin dia menambang sampai dapurnya orang.
2: Ya kan? Ya, iya, pertanyaannya kenapa bisa?
0: Nah, itu satu itu. Kalau PT Win itu menjalankan amdalnya, tidak mungkin merusak sumber mata air menjadi persoalannya adalah yang diberi kewenangan untuk melakukan pengawasan, yang diberi kewenangan untuk memberikan penindakan itu tidak menjalankan kewenangan itu. Zaman lagi, makanya itulah yang selalu.
1: Iya. Ini barangkali sebelum terjadi keparahan kerusakan berdasarkan dari fakta yang mungkin dilakukan riset oleh teman-teman dari Walhi dan juga teman-teman dari universitas atau kampus. Ya 2000 berapa bang? 2030.
2: 2030
1: lah.
0: 2035 lah.
1: Ya paling tidak ini sekarang pemerintah dan juga pengusaha yang memegang kekuasaan tambang ini ya, ayo berkolaborasi dong untuk sama-sama ada ininya ya, maksudnya untuk saling mengingatkan bahwa ini jangan sampai hanya tinggal cerita buat adik-adik kita, anak-anak kita ke depannya. Dan sekarang yang mirisnya terjadi, ya udah makin parah ya,
0: makin parah itu. Dan ini kalau kita lihat kemasipan industri ini dan tambang ini kan ketika 2019 ketika ada kebijakan penghentian ekspor, kemudian hilirisasi nikel kan. Ini baru berapa tahun kalau kita hitung-hitung kan?
1: Ya kan.
0: Nah, sementara nikel kita ini sampai 32% cadangannya. Nah, itu pasti ke depan kalau ini tidak dikendalikan oleh pemerintah kita, tata kelolanya tidak baik, akan lebih parah.
1: Kita yang berdampak.
0: Nah, investor ini kan kalau kita mau lihat cara pikir investor ini kan dia ya modal minimal, untung maksimal kan. Jadi dia tiap peduli kan. Yang penting untungnya dapat sebanyak-banyaknya kan. Nah, yang harus kita tekankan adalah satu, pemerintah kita jangan diam. Pemerintah kita secara kewenangan itu punya. Regulasinya ada, aturannya ada. Nah, itu dijalankan dengan baik.
1: Dijalankan.
0: Kalau itu dijalankan dengan baik, pengawasannya dengan baik, tentu kita tidak berharap dari pengawasan itu bahwa itu akan menghentikan seutuhnya daya rusak itu. Tetapi yang kita minimal itu akan mengurangi daya rusak itu. Minimal tidak ada satu perusahaan yang menambang sampai dapurnya orang, ya kan? Minimal tidak ada perusahaan sampai merusak sumber mata air mereka. Gitu. Kalau pengawasnya, nah masalahnya yang jadi persoalan adalah kalau lagi-lagi kita cek bagaimana tracking kita, keterlibatan mereka di dalam perusahaan itu ternyata menjadi aktor utama juga. Itu yang jadi persoalan toh.
1: Nah, ini kemarin
2: harusnya didudukan juga nih.
1: Bahkan notabene kalau kita berbicara mengenai pesisir kita di daerah Sulawesi Tenggara, kita kan dulu itu kaya dengan bang rumput laut. Itu dia. Rumput laut sekarang mungkin tinggal cerita dan tinggal kenangan.
2: Enggak tahu masih ada ya di Wakatobi ya? Masih ada kayaknya mungkin.
0: Iya, di beberapa
1: sudah banyak yang sudah beralih profesi, Bang.
2: Iya, karena
1: dulu mereka mengandalkan itu kan, petani-petani rumput laut.
2: Iya, karena lautnya sudah tercemar.
0: Bang, saya mau cerita. Torobulu itu dulu dikenal dengan Desa Dolar. Daerah Dolar.
1: Dulu, iya, betul.
0: Kenapa sampai dikatakan dia daerah dolar? Karena semua sumber daya yang dari laut itu dibawanya ke situ. Ikannya, rumput lautnya, dan sebagainya. Sekarang coba cek di lapangan, enggak ada. Enggak ada lagi, karena gimana pesisirnya sudah tercemar.
1: Enggak
0: ada lagi budidaya
1: rumput laut.
0: Jadi itu tinggal cerita. Nah, sayangnya gini, Bang. Yang selalu kita anggap bahwa ini miris sekali dan sebagainya, karena satu, masyarakat kita ini kan secara kapasitas, pengetahuan dan sebagainya itu mudah sekali dikibuli oleh para investor kita maupun misalnya
2: Tapi enggak juga pemerintah. Sih.
0: Nah, ini saya mau cerita soal bagaimana posisi Walhi ini kan selalu ketemu berdiskusi dengan masyarakat, mendampingi mereka. Jadi kita tahu bagaimana kapasitas pengetahuan mereka. Dulu kalau mereka tahu bahwa ketika perusahaan PT Win ini masuk ternyata akan merusak laut mereka, pesisir mereka, lingkungan mereka, nah mungkin mereka setuju aktivitas itu. Tapi karena ketika dia masuk, perusahaannya, pemerintahnya tidak transparan, tidak melakukan sosialisasi, amdal dan sebagainya, bahwa ketika kami beroperasi ini akan mengganggu laut kalian, akan mengganggu pertanian kalian dan sebagainya, maka mereka setuju saja. di ujung ketika mereka mengalami dampak itu baru mereka paham ternyata perusahaan ini merusak sumber ekonomi kita. Ternyata perusahaan ini merusak laut kita, merusak pesisir kita. Nah sehingga itulah sebenarnya yang menjadi tantangan kita. Mau misalnya akademisi, mahasiswa, kelompok-kelompok pemerhati lingkungan sebagainya. Edukasi itu perlu kita lakukan. Perlu jadi, kita terapkan terhadap masyarakat kita.
1: Kalau kita melihat Bang, Bang Andi, kerusakan lingkungan pesisir wilayah Sulawesi Tenggara memang ini penyumbang terbesarnya adalah industri.
0: Industri.
1: Bukan dari penangkapan.
2: Ada juga sih domestik, limbah domestik rumah tangga juga besar.
1: Ada juga. Tapi yang dominan ini industri ya.
2: Yang
1: industri,
2: yang gitu. Karena sekarang memang lagi masifnya pertambangan ya. Sedimentasi. Ya, itulah.
1: Itulah yang terjadi.
0: Itu. Dan kalau mau tanya soal faktor tentu ada banyak faktor yang menyebabkan sehingga terjadi
2: kerusakan
0: di wilayah-wilayah pesisir kita. Nah, kenapa selalu kita soroti misalnya tambang ini? Karena tambang ini dari hulu hilir. Mulai dari gunungnya dia gunduli.
1: Gunungnya kupas habis, turun ke bawah.
0: Turun ke lautnya.
1: Sedimennya
0: sebagainya. Nah, itu yang menjadi jadi persoalan. Kalau hanya misalnya limbah rumah tangga dan sebagainya, saya kira itu cenderung mudah kita tangani. Misalnya kan, misalnya kita bicara soal percampuran.
2: Masih salah bisa satu, ditangani lah.
0: Itu masih bisa kita cenderung tangani itu. Dan kalau bicara soal sampah dan sebagainya, menurut pengetahuan kami dan pengalaman kami di lapangan bahwa tantangan soal pengolahan sampah itu hanya berlaku kepada daerah-daerah atau wilayah yang warganya meningkat, berkembang. Salah satunya misalnya kota. Kota ini ya selalu yang menjadi menjadi masalah kita dalam proses lingkungan sebagainya adalah pengolahan sampah.
1: Pengolahan sampah.
0: Satu karena penduduk kita semakin banyak.
1: Banyak semakin.
0: Kedua, tata ruangnya tidak ditata dengan bagus. Proses pembangunan sebagainya. Yang ketiga ya memang agak minim dalam proses tata kelola persampahan.
1: Persampahan kita.
0: Nah tapi gimana kita mau bicara soal sampah kalau di daerah perdesaan? Gimana kita mau bicara sampah kalau di daerah pesisir dan sebagainya? Itu saya kira belum. Sehingga sehingga kalau kita mau lihat ya memang. Tapi kalau kita bicara bagaimana sektor tambang ini merusak pesisir kita ini luar biasa.
1: Ini luar biasa ya.
0: Luar biasa.
1: Sangat terasa ya. Oke, karena waktu tidak terasa loh. Ini karena kita ngomonginnya, waduh, asik sekali. Kita ada di segmen akhir ini. Ibu Junartin, selaku dosen lingkungan di kampus UO, mungkin ada yang mau disampaikan terkait dengan topik kita kerusakan lingkungan pesisir wilayah Sulawesi Tenggara.
2: Silakan. Jadi kalau yang tadi apa kerusakan apa pesisir kan banyak kan bisa ada degradasi mangrove-nya, kemudian ada abrasi pantainya kan, kemudian menurunnya kualitas perairan yang menyebabkan ikan habitat ikan kemudian menjauh dan yang menyebabkan nelayan harus pergi melaut ke tengah lautan untuk mendapatkan itu, kemudian belum lagi ekspansi pertambangan nikel yang besar-besaran dan ini kayaknya yang ini yang agak susah kita kendalikan karena memang ini wilayahnya pemerintah dan kita nggak bisa ikut campur di situ gitu loh ya. Mungkin kalau mengelola sampah domestik kemudian yang dari hulu yang dari daratan kemudian turun ke lautan itu masih bisa kita berikan edukasi kepada masyarakat kan. Tapi kalau mau edukasi ke perusahaan tambang itu gimana? Gimana prosesnya itu loh. Mungkin saya berharap di sini pemerintah lebih apa ya lebih aktif lagi pengawasannya monitoringnya dan bagaimana dengan apa program yang selalu digaungkan adalah pertambangan yang berkelanjutan yang mana tambang itu apa ya selain memberikan manfaat kemudian keberadaannya itu malah diharapkan untuk tidak merusak lingkungan. Mungkin seperti itu jadi mungkin itu saja penanganannya pertambangan yang berkelanjutan meskipun pada aplikasinya itu kayaknya masih jauh dari dari program itu.
1: Terakhir saya ke Bang Andi. Bang Andi selaku teman-teman dari Wahana Lingkungan Hidup selaku ketuanya bahkan silakan.
0: Ya kalau kami tentu ini bukan pertama kali ya kami sampaikan dan ini sering kali kami sampaikan. Satu, kami selalu meminta dan merekomendasikan terhadap pemerintah kita. Karena yang punya kewenangan, yang punya kewenangan mengawasi dan melindungi itu adalah salah satunya pemerintah kita. Karena mereka yang punya
2: kuasa
0: terkait itu. Nah, selalu kami sampaikan satu, bahwa ayo coba lihat dan cek apa yang menjadi dasar persoalan kita. Terutama misalnya kita bicara soal pesisir ya. Pesisir dan lingkungan kita. Tentu kalau kita lihat satu, faktornya udah banyak muncul di publik dan kita tahu bersama. Maka yang harus kita lakukan adalah pemerintah kita harus berani mengambil sikap, melakukan melakukan evaluasi. Misalnya izin-izin yang berada di wilayah-wilayah yang menjadi penyebab utama kerusakan pesisir dan lingkungan kita. Itu satu. Yang kedua, tentu selalu kami tekankan adalah pemerintah ini menjalankan kewenangannya dengan baik. Penegakan hukumnya, kemudian pengawasannya itu dilakukan dengan baik. Saya kira kalau ini dilakukan dengan baik, tidak ada tambang yang akan menambang di pemukiman warga. Itu tentu tidak akan berani kan. Kecuali kalau dilakukan kalau dilakukan pengawasan dengan baik. Nah, yang terakhir yang jadi persoalan adalah kami selalu menekankan dan menjadikan rekomendasi bahwa daerah kita dan apapun yang akan dilakukan di setiap wilayah kita tentu harus mengikuti prosedur atau aturan yang ada. Terutama misalnya tata ruang kita.
1: Tata ruang.
0: Kalau bicara misalnya di pesisir dan pulau-pulau kecil, secara tata ruang dan peraturan perundang-undangan itu tidak boleh ada aktivitas tambang. Kabaena, Wawunii, Pulau Laburako, Pulau Kartika, itu tidak boleh ada tambang. Karena secara aturan itu dilarang. Nah, jelas. Maka yang kita inginkan adalah ayo jalankan tata ruang yang seadil-adilnya. Kalaupun misalnya belum direvisi, revisi dan kemudian itu mengakomodir bagaimana kepentingan masyarakat secara luas. Jangan hanya kelompok tertentu. Jadi itu yang selalu kita rekomendasikan bagi pemerintah kita. Kenapa kepada pemerintah? Karena lagi-lagi mereka yang punya kewenangan. Mereka yang punya andil untuk melakukan perubahan
1: ini.
0: Walhi, masyarakat, kemudian mahasiswa, dosen itu hanya sebagai support saja untuk melakukan. Yang saya yang menjadi persoalan karena setiap kita bicara fakta itu ada yang sakit kepalanya kan gitu. Jadi jadi persoalan.
1: Ada
0: gitu.
1: Yang mulai sakit gigi demam.
0: Ya kan itu kalau wali bicara pasti ada yang akhirnya ada yang cepat istilahnya
2: naik darah
0: dan
1: tapi saya yakin dengan perbincangan kita di sore ini di acara Green Radio ini membuka cakrawala berpikir teman-teman semuanya termasuk para pelaku-pelaku industri dan juga pihak pemerintah ya, semoga mereka memang benar fakta yang sudah disampaikan oleh dari kampus bahkan teman-teman dari Wahana Lingkungan Hidup ini memang harus segera ditanggapi juga.
0: Mudah-mudahan.
1: Ya, amin ya. Terima kasih sekali lagi waktunya buat Bang Andi Rahman selaku Direktur Utama dari Wahana Lingkungan Hidup Sulawesi Tenggara dan Ibu Junartin selaku Dosen Ilmu Lingkungan
2: di
1: UHO. Terima kasih atas kesediaannya. Waktunya mudah-mudahan nanti next time lagi kita bisa jumpa lagi. Kita bisa berbincang lagi sehingga akan menghasilkan sebuah perbincangan menarik dan ini akan menjadi edukasi dan ada feedback timbal baliknya dan ini bisa dirasakan oleh banyak masyarakat. Terima kasih, semoga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih. Demikianlah pendengar dan juga pemirsa kebersamaan kita bersama dengan dua narasumber saya yang hebat luar biasa dari Direktur Wahana Lingkungan Hidup Bang Andi Rahman dan juga Ibu Junartin selaku Dosen Lingkungan Hidup. Terima kasih teruslah bersama dengan Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

Dunia bersatu, semangat membara. Saatnya menyambut ajang sepak bola terbesar di planet ini. Saksikan aksi tim-tim terbaik dunia, gol-gol spektakuler, dan momen bersejarah yang tak terlupakan. Dan jangan lewatkan update terlengkapnya hanya di RRI Pro 1 Kendari. Mulai dari berita terkini, ulasan pertandingan, hingga komentar seru. Semuanya kami hadirkan khusus untuk Anda, pecinta sepak bola sejati. Dengarkan update Piala Dunia, rasakan atmosfernya, dan jadilah bagian dari euforia dunia. Piala Dunia 2026, RRI Radio Sepak Bola, Piala Dunia 2026. RRI.

Hai, saya Ismet Ardiansa atau biasa teman-teman lebih kenal dengan Sinemi. Makan dulu. Mantap-mantap. Saya senang sekali karena RRI menyiarkan siaran langsung Piala Dunia 2026. Buat teman-teman yang lagi di jalan, selalu stay tune di RRI karena semua informasi tentang Piala Dunia dan penyiarannya hanya ada di RRI. Selamat RRI, sukses selalu.

0: Gemah Saripati Maju, liputan berita Sekor Wil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Baubau.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, jumpa lagi sore ini untuk Gemah Saripati Maju edisi Sabtu 13 Juni 2026. Langsung dari Studio Pro 1 RRI Kendari bersama dengan saya Yuda. Gemah Saripati Maju sore ini kita awali dari Kendari. Kepolisian daerah Sulawesi Tenggara ajukan blokir ribuan ratusan situs judi online demi melindungi masyarakat. Berikut laporan Heli Diawati Kadir.
2: Kepolisian daerah Sulawesi Tenggara terus memperketat pengawasan dan melakukan penindakan terhadap maraknya praktik perjudian daring yang mengancam ketertiban masyarakat. Salah satu langkah strategis yang ditempuh adalah dengan mengajukan pemblokiran akses ke berbagai tautan dan situs mengandung unsur perjudian yang ditujukan kepada Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia. Kanit 1 Unit 2 Subdit 5 Ditreskrim Sus Polda Sultra AKP Aswandi menjelaskan, pemblokiran akses digital merupakan salah satu instrumen utama dalam strategi pemberantasan judi daring yang menegaskan penanganan permasalahan ini tidak hanya berfokus pada penindakan teknis tetapi juga mencakup upaya pencegahan secara menyeluruh.
3: Terkait dengan judi online, kami sudah melakukan beberapa kegiatan, salah satunya itu pengajuan blokir.
2: Sepanjang periode Januari hingga akhir Mei 2026, pihak kepolisian telah mengajukan pemblokiran terhadap sebanyak 9.620 tautan judi daring. Angka ini menunjukkan intensitas pengawasan ketat sejalan dengan catatan kinerja pada tahun sebelumnya. Selama tahun 2025, total pengajuan pemblokiran mencapai 21.679 tautan, sehingga secara kumulatif sejak awal Januari 2025 hingga Mei 2026 terdapat lebih dari 31.000 tautan yang telah diusulkan untuk diblokir agar tidak dapat diakses oleh masyarakat di wilayah Sulawesi Tenggara. AKP Aswami juga menambahkan pemblokiran saja tidak cukup untuk memberantas tuntas masalah tersebut. Namun pihak kepolisian juga gencar melakukan pendekatan pencegahan melalui penyelenggaraan penyuluhan ke berbagai lapisan masyarakat bertujuan memberikan pemahaman bahaya, risiko hukum, serta dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan akibat terlibat dalam perjudian online.
3: Di tahun 2025 saja kami pada bulan Januari sampai dengan bulan Desember itu lakukan blokir sebanyak 21.679 situs. Dan di tahun 2026, periode bulan Januari sampai dengan 28 Mei, sebanyak 9.602 situs judi online.
2: Penindakan tegas melalui pemblokiran akses dan pemberian edukasi kepada masyarakat diharapkan tingkat keterpaparan terhadap konten judi online dapat terus ditekan guna menciptakan lingkungan digital yang aman dan sehat.
1: Dari Kendari, kita ke RRI Toli-Toli bersama dengan rekan Seliwati.
4: Baik, terima kasih rekan Yuda dari RRI Kendari. Untuk informasi dari RRI Toli-Toli, rekan Yuda dan pendengar pemirsa mengenai penanaman kedelai. Lanal Buol Toli-Toli melaksanakan kegiatan penanaman benih kedelai dalam rangka mendukung program ketahanan pangan nasional yang menjadi bagian dari Asta Cita Presiden Republik Indonesia. Selengkapnya, Sardono melaporkan.

0: kedelai dalam rangka mendukung program ketahanan pangan nasional yang menjadi bagian dari astacita Presiden Republik Indonesia. Kegiatan tersebut berlangsung di Dusun Tontoyong, Kelurahan Liok 1, Kecamatan Bio, Kabupaten Buol. Kegiatan penanaman benih kedelai dipimpin langsung oleh Komandan Lanal Buol Tolitoli, Letkol Laut Pelaut Abdul Rahman Ghasali, didampingi Ketua Cabang 6 Daerah Jala Senastri Armada 8 Gabungan Jala Senastri Koarmada RI Nyonya Mega Ghasali. Dan Lanal menyebut penanaman benih kedelai ini merupakan wujud sinergi antara TNI Angkatan Laut, pemerintah Kabupaten Buol, dan masyarakat dalam mengoptimalkan pemampatan lahan pertanian produktif. Program tersebut diharapkan mampu meningkatkan produksi pangan lokal sekaligus mendukung ketahanan pangan daerah. Komandan Lanal Buol Tolitoli menyampaikan bahwa keterlibatan TNI Angkatan Laut dalam sektor pertanian merupakan bentuk dukungan nyata terhadap program pemerintah dalam mewujudkan kemandirian pangan nasional.
1: Terkhusus kepada para petani yang selama ini menjadi garda terdepan dalam menjaga ketersediaan pangan bagi masyarakat. Semoga benih kedelai yang kita tanam hari ini dapat tumbuh dengan baik, menghasilkan panen yang melimpah, serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat. Lebih dari itu, semoga kegiatan ini menjadi langkah nyata dalam memperkuat ketahanan pangan dan ketahanan nasional. Saya mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus memperkuat kebersamaan, meningkatkan semangat kerja keras, dan menjaga sinergi dalam mendukung program ketahanan pangan demi terwujudnya Indonesia yang maju, mandiri, dan sejahtera.
0: Lebih lanjut, dan Lanal mengatakan melalui kolaborasi lintas sektor ini diharapkan tercipta kemitraan yang semakin kuat antara pemerintah, aparat, dan masyarakat dalam mendukung pembangunan daerah serta menjaga stabilitas ketahanan pangan nasional. Kegiatan penanaman kedelai menjadi salah satu langkah konkret dalam mendukung visi pembangunan nasional yang berfokus pada penguatan sektor pertanian sebagai pondasi ketahanan pangan Indonesia. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Bupati Buol Dr. Nasir DJ Daimaroto bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Buol.
2: Baik, demikian untuk informasi dari RRI Tolitoli mengenai penanaman kedelai di Kabupaten Buol. Demikian rekan Yuda bersama saya Jasmine, mewakili kerabat kerja bertugas, saya Kiki dan Darwis kembali ke RRI Kendari dan kembali ke Yuda.
3: Terima kasih rekan dari RRI Tolitoli Jasmine, dan dari RRI Tolitoli kita ke RRI Makassar bersama dengan penyiar Irsan Syaputra.
4: Iya, selamat sore rekan Yuda.
3: Selamat sore, silakan.
4: Apa peran Anda, Irsan? Dari Kota Makassar menginformasikan untuk Anda, Ketua PGRI Kabupaten Maros membantah ada paksaan iuran Pekan Olahraga, Seni, dan Pembelajaran atau Porsenjar kepada para guru dan kepala sekolah. Selengkapnya reporter Kristianto melaporkan.
5: Ketua PGRI Kabupaten Maros Andi Patiro menegaskan kontribusi untuk mendukung keikutsertaan kontingen Maros pada Pekan Olahraga Seni dan Pembelajaran Porsenijar PGRI Sulawesi Selatan 2026 di Sidra bersifat sukarela. Menurutnya kontribusi sebesar Rp150.000 bagi guru ASN bersertifikasi dan Rp50.000 bagi guru non-sertifikasi merupakan hasil kesepakatan bersama pengurus PGRI tingkat kecamatan yang memastikan tidak ada tekanan maupun sanksi bagi guru yang tidak ikut memberikan sumbangan.
6: Bukan juga keharusan, artinya saya sebagai ketua PGRI hasil rapat. Jadi kalau hasil rapat itu ada namanya ketua PGRI cabang kecamatan itu yang hadir dan semua menyetujui sekian. 150 untuk setiap guru yang sertifikasi, 50 yang non-sertifikasi. Guru yang tidak mau bayar enggak apa-apa juga. Kalau ada siapa yang mau tekan? Tekan di mana? Selama ini kita di Maros tidak ada begitu. Ada penekanan-penekanan bahwa ada nanti resikonya. Kalau tidak ada, enggak masalah.
5: Andi Patiro mengatakan biaya pemberangkatan sekitar 250 atlet dan panitia cukup besar karena mencakup transportasi, konsumsi dan perlengkapan peserta.
4: Demikian rekan Yuda, kami hadirkan dari Kota Ngimamiri Makassar kembali ke RRI Kendari bersama dengan rekan Yuda di sana. Silakan.
7: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4 Makassar, Palu, Kendari, Tolitoli, Mamuju, Ampana, Bone dan Baubau.
3: Dari Makassar kita ke RRI Bau-Bau bersama dengan rekan penyiar Yanti. Silakan rekan Yanti.
8: Baik, terima kasih. Kami hadirkan informasi dari Kota Bau-Bau. Komitmen berantas premanisme Polres Bau-Bau tahan pelaku pengeroyokan bersenjata tajam. Informasi terkait hal itu dilaporkan WOD Nurliani.
9: Jadi ada dua kasus yang bergulir, di mana Saudara Asmar menjadi korban dan juga Saudara Asmar menjadi tersangka. Untuk terkait kasus di mana Saudara Asmar menjadi korban,
10: Satuan Reserse Kriminal Satreskrim Polres Bau-Bau resmi melakukan penahanan terhadap seorang pria berinisial AZ tersangka kasus dugaan tindak pidana kekerasan secara bersama-sama di muka umum atau pengeroyokan. Penahanan dilakukan pada Kamis malam 10 Juni 2026. Akibat kejadian tersebut, korban bernama Aswin mengalami luka-luka akibat sabetan senjata tajam jenis parang dan harus mendapatkan perawatan medis di UGD RSUD Kota Bau-Bau. Kasatreskrim Polres Bau-Bau melalui Kanit Ibda Fati mengatakan, setelah melakukan serangkaian penyelidikan dan penyidikan, pihak kepolisian yang telah menemukan bukti yang cukup untuk meningkatkan status perkara dan mengamankan tersangka AZ.
9: Ada korban bernama Saudara Aswin sedang berkumpul bersama teman-temannya. Mereka duduk di pinggir jalan di dekat sekitar jembatan tengah. Lalu Saudara Asmar datang bersama satu rekan lainnya dan menyerang Saudara Aswin. Itu yang kasus di mana Saudara Asmarin kami tetapkan sebagai tersangka.
10: Kanit menjelaskan tindakan tegas ini diambil sebagai bentuk komitmen Polres Bau-Bau dalam menegakkan hukum dan menjaga ketertiban masyarakat dari segala bentuk aksi premanisme atau kekerasan jalanan. Saat ini tersangka AZ telah mendekam di rumah tahanan Polres Bau-Bau untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Pihak kepolisian juga mengimbau kepada masyarakat untuk selalu menjaga konduktivitas lingkungan dan segera melaporkan ke layanan kepolisian 110 jika melihat atau mengalami tindakan kriminal atas perbuatannya. Tersangka dijerat dengan pasal 262 KUH pidana. Wani Nurliani, reporter di Bau-Bau, melaporkan.
8: Sekian informasi terupdate dari Kota Bau-Bau. Selanjutnya kembali ke Pro 1 RRI Kendari.
3: Baik, terima kasih rekan Yanti di RRI Bau-Bau.

0: Pendengar, selanjutnya kita ke RRI Ampana bersama dengan Kana Sutianto. Silakan rekan.
1: Baik, terima kasih rekan Yuda. Dari RRI Ampana diinformasikan pendengar, kemampuan berbahasa yang baik menjadi bekal penting bagi generasi muda dalam menghadapi tantangan zaman. Namun berbagai tantangan masih dihadapi dalam upaya meningkatkan minat baca dan kemampuan literasi peserta didik. Karena itu, penguatan pelajaran bahasa Indonesia di sekolah menjadi salah satu langkah strategis yang terus didorong untuk mengetahui berbagai program dan upaya yang dilakukan di lingkungan sekolah. Berikut kita ikuti perbincangan Rahmawati Tane bersama Kepala Sekolah SDN Negeri 1 Ampana Kota, Jane Manumasa.
2: Ya, Ibu Jane, ini terkait dengan pelajaran bahasa Indonesia khususnya. Ini bagaimana kondisi kemampuan literasi dan hasil belajar bahasa Indonesia para siswa di sekolah saat ini, Bu?
3: Kemampuan literasi dan hasil belajar bahasa Indonesia siswa di sekolah kami di SD Negeri 1 Ampana Kota, alhamdulillah saat ini secara umum telah menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Sebagian besar peserta didik kami telah mampu memahami teks bacaan sesuai dengan tingkatannya. Kemudian juga dalam beberapa kegiatan pembelajaran mampu mengungkapkan pendapat secara lisan maupun tulisan. Juga minat membaca yang semakin meningkat. Kemudian perkembangan yang signifikan ini juga terlihat pada hasil tes kemampuan akademik untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia di tahun 2026 yang baru saja kami terima. Alhamdulillah, rata-rata murid kami memperoleh nilai tertinggi di Kecamatan Ampana Kota. Namun demikian, kami menyadari masih terdapat beberapa siswa yang memerlukan pendampingan lebih lanjut, terutama dalam aspek memahami bacaan, kemudian keterampilan menulis, ini juga ada beberapa masih butuh pendampingan, dan kemampuan berpikir kritis terhadap informasi yang mereka baca.
2: Ya, Ibu Jane, ini sejauh mana budaya literasi seperti kegiatan membaca 15 menit sebelum pelajaran dimulai, ini diterapkan di sekolah?
3: Budaya literasi telah menjadi salah satu program prioritas di sekolah kami, yaitu misalnya kegiatan membaca 15 menit sebelum pelajaran dilaksanakan. Ini rutin dilakukan setiap hari. Kemudian di setiap kelas juga memiliki pojok-pojok bacaan yang berisi bahan bacaan yang sesuai dengan usia dan kebutuhan murid. Jadi ada level-level atau tingkatan buku yang sesuai dengan usia dan kebutuhan mereka. Kami juga melibatkan orang tua, komite sekolah, dan pihak-pihak lainnya, misalnya dinas perpustakaan atau forum taman baca masyarakat yang ada di sekitar sekolah kami, untuk mendukung penyediaan bahan bacaan yang lebih beragam. Meskipun implementasi terus kami tingkatkan, budaya literasi mulai tumbuh dan menjadi kebiasaan positif bagi peserta didik.
1: Demikian informasi yang dapat kami sampaikan untuk Gemba Saripati Maju sore hari ini. Dari RRI Ampana, saya Kona Sutianto Lasanguli dan rekan teknik Arthur. Mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kembali ke RRI Kendari bersama rekan Yuda. Yuda.
0: Terima kasih. Rekan Kona Sutianto. Dari RRI Ampana, pendengar, kita menuju ke RRI Palu bersama dengan Joko Nur Cahyo.
4: Baik, terima kasih rekan di RRI Kendari. Pendengar, Kepolisian Daerah Polda Sulawesi Tengah menghadirkan Bayangkara Otomotif Nambaso 2026 dengan melibatkan ribuan peserta dari berbagai daerah di Indonesia. Kita ikuti laporan bersama Muhammad Sidik.
5: Sebagai bagian dalam menyemarakan peringatan hari ulang tahun ke-80 Bayangkara, Kepolisian Daerah Polda Sulawesi Tengah kembali menghadirkan kegiatan Bayangkara Otomotif Nambaso 2026 yang diikuti oleh ribuan peserta dari berbagai daerah di Indonesia. Kegiatan tersebut terbagi dari berbagai kategori yakni off-road jelajah Lembah Palu, trail adventure, Vespa Touring, RC Adventure, hingga drag bike dan race Bayangkara. Beragam rangkaian kegiatan tersebut secara resmi mulai dilaksanakan usai dilakukan pelepasan secara langsung oleh Kapolda Sulawesi Tengah, Brigjen Kompolnas RI pagi tadi di Mako Polda Sulawesi Tengah dan akan berlangsung hingga 28 Juni 2026 mendatang. Dalam sambutannya, Brigjen Polnas RI menyebut kegiatan olahraga otomotif ini bukan hanya sekadar menguji ketangkasan, melainkan sebagai wadah silaturahmi serta menjadi bagian dalam upaya promosi wisata di Sulawesi Tengah. Melalui Bayangkara Otomotif Nambaso 2026 ini juga diharapkan mampu melahirkan regenerasi untuk disiapkan mengikuti event baik di tingkat nasional maupun internasional.
6: Saya secara pribadi sangat mengapresiasi kegiatan ini karena selain sebagai ajang untuk meningkatkan dan memperkenalkan olahraga otomotif dalam menguji ketangkasan mengemudi dan berkendara, kegiatan ini juga dimaksudkan untuk mempererat hubungan tali silaturahmi dan persahabatan antara sesama pecinta otomotif di wilayah Sulawesi Tengah dan sekitarnya, serta memiliki manfaat ekonomi berupa promosi tempat-tempat wisata di wilayah Sulawesi Tengah dan juga kegiatan-kegiatan sosial kepada masyarakat. Saya berharap melalui event ini kita dapat mengangkat olahraga otomotif di Provinsi Sulawesi Tengah dan menghasilkan bibit-bibit yang handal guna mengikuti event-event selanjutnya, baik di tingkat nasional, regional maupun di tingkat internasional.
5: Brigjen Polnas RI menambahkan, selain kegiatan otomotif, para peserta juga akan melaksanakan kegiatan bakti sosial mulai dari penyaluran bantuan sosial, bakti lingkungan, serta memberikan makan bergizi gratis. Hal itu menurutnya sebagai wujud kepedulian dan kontribusi nyata kepolisian untuk masyarakat, khususnya di Sulawesi Tengah. Melalui kegiatan ini diharapkan mampu mempererat hubungan silaturahmi antara Polri dengan masyarakat melalui olahraga, hiburan, kepedulian sosial hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat.
4: Laporan terkini dari RRI Palu, selanjutnya kami kembali ke rekan di RRI Kendari.
0: Baik, terima kasih. Menutup perjumpaan kita di sore hari ini, kita akan menuju ke RRI Bone bersama dengan rekan Sri Ulfa.

0: Mana manggil? Enggak ada sini.
1: Saya mau
0: mana?
1: Pilihnya sini.

0: Ya, selanjutnya untuk menutup perjumpaan kita di sore ini, kita menuju ke rekan Sri Ulfa, RRI Bone.
1: Ya, rekan Yuda, terima kasih. Untuk hari ini dari RRI Bone kami akan menyampaikan feature bertajuk Menghidupkan Asa dari Desa, Jalan Mandiri Koperasi Merah Putih di Bumi Arung Palaka. Akan disampaikan Suryani Arifin.
2: Pemerintah Kabupaten Bone terus berkomitmen memperkuat fondasi perekonomian masyarakat melalui program strategis Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP. Kehadiran KDKMP diproyeksikan menjadi motor penggerak ekonomi di tingkat desa dan kelurahan. Langkah ini dirancang untuk memutus rantai distribusi, menghidupkan pelaku usaha mikro, sekaligus mendekatkan kesejahteraan kepekarangan rumah warga di wilayah pelosok. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bone, Hamsa Sunusi, mengungkapkan bahwa pemetaan dan pembangunan koperasi ini dilakukan secara bertahap di seluruh wilayah Bone. Dari 82 koperasi yang rampung, tercatat 26 koperasi merah putih dinyatakan mampu beroperasi secara mandiri dengan unit usaha yang mendominasi meliputi penyediaan sembako untuk kebutuhan warga serta layanan simpan pinjam. Beberapa koperasi yang diketahui telah beroperasi secara mandiri diantaranya tersebar di wilayah Kecamatan Barebo, Taneteria Tang Barat, Libureng hingga Kecamatan Kajuara.
3: Secara umum belum ada, tapi secara anunya ada yang berjasa mulai sendiri, tidak ada bantuan dari atas. Ini yang melakukan usaha seperti sembakonya, mandiri ya. Secara kan gedungnya sudah selesai nih. Sekarang gedung yang pembangunan 26 sekarang deh ada pertambahan. Belum jalan keluaran tak, tanggungannya selesai nih. Berebo, Awangpone, Jurang, Teratang Barat, Kajuara. Mandiri ya, belum ada turun dari sembako. Pinjam juga ada.
2: Kendati infrastruktur fisik banyak yang telah rampung dan siap menjadi pusat pengelolaan komunitas lokal, Pemkab Bone memilih tidak gegabah. Pengembangan fasilitas tetap dilakukan secara bertahap demi memastikan kejelasan administrasi dan legalitas lahan. Bupati Bone Andi Asman Sulaiman mengatakan, untuk tahap awal Pemkab Bone menerapkan sistem skala prioritas. Eksekusi operasional didahului pada klaster desa yang memiliki kepadatan penduduk paling tinggi, sehingga dampaknya bisa langsung dirasakan oleh masyarakat luas. Andi Asman memproyeksikan koperasi ini tidak hanya memperkuat pelaku usaha lokal, tetapi juga menjadi jembatan pasokan dari hulu ke hilir. Salah satu target paling strategis KDKMP ke depan, yakni menyokong penuh kebutuhan logistik untuk program nasional Makan Bergizi Gratis. Melalui rantai distribusi yang terintegrasi ini, pemenuhan pangan untuk dapur MBG maupun sektor UMKM di Kabupaten Bone diharapkan dapat berjalan lebih cepat, efisien, dan tepat sasaran.
4: Sudah ada pendampingan, ada pegawai, ada operator, ada driver, ada dari sarana transportasi.
1: Ya,
4: 82 yang sudah dinyatakan siap operasi, yang sudah kita ada pembangunan titik itu, ya semuanya ya, sudah ada. Hanya saja bangunan ini masih bertahap, karena kita lihat dari status tanahnya harus jelas ya. Kemudian kita utamakan dulu klaster desa yang paling padat penduduknya.
2: Untuk itu, para pengurus di lapangan menunjukkan komitmen tinggi untuk menyukseskan visi tersebut. Salah satunya Ketua KDKMP Desa Melek, Kecamatan Palaka, Samsidar. Di tangannya, Koperasi Merah Putih dirancang untuk menjadi pusat pemenuhan kebutuhan masyarakat yang mandiri dan terintegrasi.
5: Kalau terkait dengan jenis usahanya itu sesuai dengan aturan yang berlaku itu untuk Koperasi Desa Merah Putih, itu tentunya ada beberapa, termasuk yang ada di gedung kita di bagian depan ini adalah gerai sembako. Jadi di situ menyediakan berbagai kebutuhan masyarakat sehari-hari seperti minyak goreng, terigu, beras, kebutuhan balita, dan lain sebagainya. Kemudian di bagian belakang kami menyediakan pergudangan atau cold storage sebagai penyimpanan hasil pertanian, pupuk, berbagai macam semprotan yang lain, kemudian tabung gas LPG.
2: Secara keseluruhan, hadirnya KDKMP di Bumi Arung Palaka membawa misi mulia. Dari Koperasi Merah Putih inilah, Bone sedang merajut kemandirian ekonomi dari desa, oleh desa, dan untuk kemaslahatan masyarakat desa.
1: RI Bone Demikian feature dari RRI Bone. Selanjutnya kita kembali bersama rekan Yuda di RRI Kendari.
0: Terima kasih. Demikianlah pendengar informasi yang kami sampaikan dari hasil liputan reporter RRI Sekorwil Nusantara 4 untuk Gemas Saripati Maju edisi Sabtu 13 Juni 2026. Saya Yuda mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Demikian telah Anda ikuti Gemas Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

bersatu, semangat membara. Saatnya menyambut ajang sepak bola terbesar di planet ini. Saksikan aksi tim-tim terbaik dunia, gol-gol spektakuler, dan momen bersejarah yang tak terlupakan. Dan jangan lewatkan update terlengkapnya hanya di RRI Pro 1 Kendari. Mulai dari berita terkini, ulasan pertandingan, hingga komentar seru. Semuanya kami hadirkan khusus untuk Anda, pecinta sepak bola sejati. Dengarkan update Piala Dunia, rasakan atmosfernya, dan jadilah bagian dari euforia dunia. Piala Dunia 2026.

Hai, saya Ismet Ardiansa atau biasa teman-teman lebih kenal dengan Sinemi. Makan dulu. Mantap-mantap. Saya senang sekali karena RRI menyiarkan siaran langsung Piala Dunia 2026. Buat teman-teman yang lagi di jalan, selalu stay tune di RRI karena semua informasi tentang Piala Dunia dan penyiarannya hanya ada di RRI. Selamat RRI, sukses selalu.

Baiklah pendengar, di suasana menjelang petang, kini saatnya kita akan hadirkan risalah menjelang maghrib, dan juga nanti akan ada kumandangan azan maghrib untuk wilayah Kota Kendari dan sekitarnya. Kali ini akan dibawakan oleh Karema Isagi dengan judul Hari Kebangkitan. Dari studio kami yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, sebelum kita melaksanakan sholat maghrib dan kita akan menantikan datangnya waktu azan maghrib, maka berikut ini insyaallah kami akan menyampaikan renungan menjelang maghrib dengan judul Hari Kebangkitan. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersyukur atas nikmat-nikmat yang diberikan kepada kita, bersyukur nikmat iman yang diberikan oleh Allah kepada kita, bersyukur atas nikmat-nikmat yang lainnya, nikmat kesehatan, nikmat kekuatan, dan nikmat-nikmat yang tidak bisa kita hitung-hitung jika kita menghitungnya nikmat pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya wajib kita mensyukurinya. Salawat dan taslim mari senantiasa kita sampaikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada seluruh keluarga dan para sahabat-sahabat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang insyaallah mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nufiha fis-suri fa idzahum minal adrati ila rabbihim yansilun. Yang artinya kurang lebih demikian. Dan ditiupkan sangkakala, maka tiba-tiba mereka keluar dengan segera dari kuburnya menuju kepada Tuhan mereka. Lalu selanjutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman pada ayat berikutnya, Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina, haza ma wa'addar rahman wa sadaqal mursalun. Bahwa mereka berkata, Duhai, celakalah kami, siapakah yang membangkitkan kami ini dari tempat tidur kami, dalam hal ini dalam kubur? Maka inilah yang dijanjikan oleh Zat yang Maha Pengasih, benarlah Rasul. In kanatillah sayhatan wahidatan fa idzahum jami'un ladaina muhdarun. Tidak ada teriakan itu kecuali satu teriakan saja, maka tiba-tiba mereka semua dikumpulkan kepada Allah. Falyawma la tuzlam nafsun syai'a wa la tuzawna illa ma kuntum ta'amalun. Maka pada hari itu seorang tidak akan dirugikan sedikit pun, dan kamu tidak akan dibalasi kecuali dengan apa yang telah kamu kerjakan. Inna ashabal jannatil yawma fi suhulin faqihun. Sesungguhnya penghuni surga pada hari itu bersenang-senang dalam kesibukan mereka. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, maka setelah manusia, setelah kita dibangkitkan oleh Allah di dalam kubur, maka selanjutnya adalah menuju kepada perhitungan. Dan bagi mereka yang banyak amal kebajikan, maka mereka itu menjadi penghuni surga. Yaitu penghuni surga pada hari itu bersenang-senang di dalam kesibukan. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman pada ayat selanjutnya adalah, Lahum fiha faqihatu wa lahum ma yad'un. Yaitu bahwa di surga itu mereka memperoleh buah-buahan dan memperoleh apa yang mereka minta. Jadi dalam surga itu memperoleh buah-buahan
dan mereka itu memperoleh apa yang mereka minta. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Salamun qawlam mir rabbir rahim." Kepada mereka dikatakan selamat, salam sebagai ucapan selamat dari Tuhanmu yang Maha Penyayang. Jadi mereka yang berada di dalam surga itu setelah dibangkitkan nanti, mereka mendapatkan perhitungan pahala yang lebih besar. Maka balasannya adalah surga. Maka kepada mereka yang masuk surga itu disambut oleh Allah, salamun qawlam mir rabbir rahim, salam, selamatlah sebagai ucapan selamat dari Tuhan yang Maha Penyayang. Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun, dan dikatakan kepada orang-orang ingkar, berpisahlah kamu dari orang-orang mukmin pada hari ini, hai orang-orang yang berbuat jahat. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, oleh karena itu bahwa dalam kehidupan kita di muka bumi ini, hendaknya kita selalu waspada, hendaknya kita selalu berbuat baik, hendaknya kita selalu mengikuti perintah-perintah Allah yang diterunkan oleh Allah melalui Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah terbukukan dalam kitab suci Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, akhirnya marilah kita berdoa. Insyaallah kita sebagai hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala mendapatkan petunjuk dari Allah, dan insya Allah kita menjadi golongan orang-orang yang selalu mendapat petunjuk, yang pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surga-Nya. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, demikian apa yang kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan, karena kami adalah manusia biasa, tentu penuh dengan kesalahan dan hilaf. Sedangkan yang maha benar, yang maha sempurna itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Demikian billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

Sarung telah menjadi bagian dari keseharian warga Indonesia. Banyak orang menyebut sarung busana asli Indonesia. Padahal, sarung berasal dari Yaman. Dalam ensiklopedia Britannica disebutkan, sarung diperkirakan masuk ke Indonesia pada abad ke-14. Dibawa oleh para saudagar dari Gujarat dan Arab seiring dengan penyebaran agama Islam di Nusantara. Karena itulah, sarung di Indonesia identik dengan kebudayaan Islam. Sebenarnya di Arab, sarung bukanlah busana yang identik dengan kegiatan ibadah seperti sholat. Bahkan di Mesir, sarung hanya difungsikan sebagai baju tidur. Karena akulturasi budaya, di Indonesia, sarung dikenakan untuk berbagai keperluan, seperti ibadah, upacara adat, dan busana sehari-hari. Bahkan bagi sebagian kalangan santri, ada ungkapan belum dianggap santri sejati jika belum dapat sarungan atau mengenakan sarung dengan benar.

dan malam selalu tertawa lepas. Tapi kita lupa kain kafan kita sedang ditenun. Ketika ajal datang, tidak terlambat maupun terlalu cepat, bahkan kita akan melihat siapa yang memandikan kita, siapa yang mengubur kita, siapa yang menziarahi kita. Tapi kita tidak berdaya. Tidak ada yang bisa mendengar kita kecuali malaikat dan hewan-hewan. Jika mayat itu ahli surga, mereka akan berkata, "Cepatkanlah aku ke rumahku. Cepatkanlah." Kenapa? Karena mereka melihat surga mereka. Allah tampakkan surga kepada mereka. Tapi yang bukan ahli surga, mereka ahli neraka. Mereka berkata, "Mau dibawa kemana jasadku? Jangan ke sana, ke kuburan."

jika kita menanam amanah, maka kita akan menuai kepercayaan. Jika kita menanam kebaikan, maka kita akan menuai persahabatan. Jika kita menanam tawaddu, kerendahan hati, maka kita akan menuai penghormatan. Jika kita menanam rasa hormat, maka kita akan menuai kesuksesan. Jika kita menanam keimanan, maka kita akan menuai ketenangan. Jika kita menanam kebohongan, maka kita akan menuai bencana. Maka berhati-hatilah apa yang kita tanam hari ini.

Aku bukanlah wanita baik-baik. Aku bukanlah wanita soleha. Aku bukanlah wanita yang begitu paham akan agama. Ya, aku sama layaknya wanita lain. Wanita yang penuh akan dosanya. Wanita yang penuh akan kesalahannya. Wanita yang belum baik akan tutur katanya. Wanita yang masih suka membicarakan akan dunia orang lain. Maka dari itu, tegur aku jika aku berkata kotor. Tegur aku jika aku melakukan perbuatan yang salah. Tegur aku jika aku membicarakan dunia orang lain. Dan bimbinglah aku untuk menjadi wanita makmumu yang baik.

Sikap putus asa adalah sikap yang tidak terpuji dalam agama Islam. Karena orang yang memiliki sikap putus asa adalah orang-orang yang tidak memiliki kesabaran dan ketabahan di saat menghadapi musibah ataupun kesulitan dalam hidupnya. Sikap putus asa ini selalu menimbulkan kerugian terhadap orang yang mempunyai sikap putus asa tersebut, maupun orang-orang yang ada di sekelilingnya. Bahkan yang lebih fatal lagi, orang yang memiliki sikap putus asa bisa sampai bunuh diri. Sebab orang tersebut sudah merasa bahwa tidak ada lagi jalan keluar atau solusi terhadap kesulitan yang dihadapinya. Agama Islam jelas melarang sikap putus asa tersebut. Sebab putus asa termasuk sikap orang yang sesat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Hijr ayat 56 yang artinya, Dia Ibrahim berkata, tidak ada yang berputus asa dari rahmat Tuhannya kecuali orang-orang yang sesat. Allah menciptakan dunia sebagai ujian bagi manusia, sebagaimana sifat ujian itu sendiri. Terkadang Dia menguji manusia dengan kesenangan, terkadang dengan penderitaan. Orang-orang yang menilai berbagai peristiwa tidak berdasarkan Al-Qur'an tidak mampu menafsirkan secara tepat berbagai peristiwa tersebut. Kemudian menjadi bersedih hati dan kehilangan harapan. Padahal Allah mengungkapkan rahasia penting dalam Al-Qur'an yang hanya dapat dipahami oleh orang-orang yang benar-benar beriman. Rahasia tersebut dijelaskan pada Al-Qur'an surat Al-Insyirah ayat 5 yang artinya, karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Apapun bentuk penderitaan yang dialami seseorang atau bagaimanapun situasi yang dihadapi, Allah menciptakan sebuah jalan keluar dan memberikan kemudahan kepada orang-orang yang beriman. Sesungguhnya orang-orang yang beriman akan menyaksikan bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan di dalam semua kesulitan jika ia tetap istiqomah dalam kesabarannya.

Dunia Bersatu, semangat membara. Saatnya menyambut ajang sepak bola terbesar di planet ini. Saksikan aksi tim-tim terbaik dunia, gol-gol spektakuler, dan momen bersejarah yang tak terlupakan. Dan jangan lewatkan update terlengkapnya hanya di RRI Pro 1 Kendari. Mulai dari berita terkini, ulasan pertandingan, hingga komentar seru. Semuanya kami hadirkan khusus untuk Anda, pecinta sepak bola sejati. Dengarkan update Piala Dunia, rasakan atmosfernya, dan jadilah bagian dari euforia dunia. Piala Dunia 2026, RRI Radio Sepak Bola, Piala Dunia 2026.

Disiarkan langsung dari Studio Terintegrasi Jalan Laut nomor 44 Mandonga, Kota Kendari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dimanapun Anda menjangkau siaran kami di malam hari ini. Kembali bertemu suara dengan saya Wulandasari yang akan mengawal untuk di Sultra malam ini. Sabtu malam kita seru-seruan bersama untuk di beberapa rangkaian mata acara pilihan di Sultra malam ini tentunya, hingga tuntas nanti kebersamaan kita sampai di pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Jadi beragam ya rangkaian mata acara pilihan yang akan kami persembahkan ke ruang dengar Anda di malam hari ini. Untuk edisi siar hari ini 13 Juni 2026 pendengar. Sesaat lagi untuk di Sultra malam hadir musik dan informasi, kemudian tepat tanda waktu pukul 20 waktu Indonesia Tengah kita akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta. Kemudian ada rangkaian mata acara mini drama, kemudian juga ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu akan hadir menemani ruang dengar Anda. Kemudian ditutup dengan sajian inspirasi Indonesia hingga tuntas nanti sebelum kita akhiri untuk seluruh rangkaian mata acara di Sultra malam ini. Sebelum kita update informasi ke ruang dengar Anda, kembali Lintas Nada Pilihan hadir menyapa Anda.

Hai, saya Ismet Ardiansa atau biasa teman-teman lebih kenal dengan Sinemi. Makan dulu. Mantap-mantap. Saya senang sekali karena RRI menyiarkan siaran langsung Piala Dunia 2026. Buat teman-teman yang lagi di jalan, selalu stay tune di RRI karena semua informasi tentang Piala Dunia dan penyiarannya hanya ada di RRI. Selamat RRI, sukses selalu.

Pendengar, penerimaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB jenjang SMA sederajat di Sulawesi Tenggara untuk tahun ajaran 2026-2027 itu dilaksanakan secara terbuka dan juga transparan agar setiap siswa mendapatkan kesempatan yang sama. Nah, penyelenggaraan mengedepankan prinsip keadilan, kemudian akuntabilitas dan bebas dari pungutan liar demi menjaga objektivitas seleksi. Ketua Tim Kerja SMA Badan Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sulawesi Tenggara, Zumi Kudus, SPD-MPD, juga menjelaskan sistem SPMB ini disusun agar dapat diakses dan dipantau oleh masyarakat. Seluruh tahapan, mulai dari pendaftaran, verifikasi berkas, penilaian, hingga pengumuman hasil, itu diatur secara jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Jadi, akan dibuka akses informasi seluas-luasnya, termasuk syarat, jadwal, kemudian zonasi, hingga hasil seleksi yang tentunya bisa dilihat oleh publik. Ini seperti yang disampaikan Zumi Kudus dalam dialog Sultra Pagi di RRI Kendari, pendengar. Dijelaskan juga sistem berbasis digital ini diterapkan untuk meminimalkan interaksi langsung yang juga berpotensi menimbulkan praktik tidak sehat. Kemudian juga penetapan kuota dan jalur penerimaan zonasi, afirmasi, perpindahan orang tua dan prestasi itu dijalankan sesuai aturan yang berlaku dengan persentase yang telah ditetapkan secara baku, pendengar. Kemudian verifikasi berkas itu dilakukan secara berjenjang dan juga didukung data resmi. Sedangkan untuk pengaduan itu disediakan melalui saluran resmi agar masyarakat dapat melaporkan jika ditemukan indikasi penyimpangan, akan ditindaklanjuti secara cepat dan juga terbuka. Nah, dengan sistem transparan tentunya diharapkan SPMB ini bisa berjalan dengan lancar dan objektif. Hal ini juga menjadi bukti komitmen daerah menghadirkan layanan pendidikan yang adil, di mana setiap anak berhak mendapatkan tempat belajar yang layak tanpa diskriminasi.

0: siap.
1: Kita di pantai ini, gak banyak orang juga. Buka dah.
0: Gak mau.
2: Ya udah.
0: Ri, kenapa dibuka?
1: Kan pemerintah udah ngasih izin. Kalau di tempat umum atau di luar ruangan, kita sudah boleh buka masker. Kecuali di dalam ruangan terus banyak orang. Disarankan maskernya tetap dipakai, biar aman dari virus yang lainnya juga. Betul kan?
0: Iya sih.
1: Makanya buka aja, katanya mau mandi.
0: Tapi saya belum siap.
1: Apa sih? Cuma buka masker aja, pakai acara belum siap.
0: Jerawat saya belum siap. Tuh, lihat.
1: Iya, astagfirullahaladzim.
3: Gunakan masker dengan bijak untuk kesehatan bersama.

0: kalian bisa lihat ya, baru aja sebentar hujan ini di depan rumah aku, udah banjir. Jadi aku tunggu langsung komentar pedas kalian. Oh, udah ada masuk komentar dari E_G, katanya pemerintah gak becus. Aduh. Terus ada lagi dari C spasi Ta, katanya banjir salah pemerintah. Wah wah wah. Lagi-lagi ada lagi nih dari
1: astaga, emang dengan begitu banjir bisa surut? Yang ada nih ya, aku menyesal tau gak?
0: What? Menyesal? Kenapa?
1: Ya karena aku doyan buang sampah ke selokan, tapi gak rajin untuk membersihkan.
0: Aku juga gitu sih. Aduh, guys, ternyata komentar pedas kalian gak membuat banjir ini cepat surut, malah membuat alam semakin cemberut. Kita pun jadi takut, karena banjir, harta benda jadi hanyut.
2: Pesan ini disampaikan Rani Republik Indonesia.

Pendengar Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi bersama dengan Pemerintah Kabupaten Kolaka, DPRD Kabupaten Kolaka Komisi 2, Hiswana Migas DPC 4 Sulawesi Tenggara, serta pangkalan resmi di Kabupaten Kolaka melaksanakan pasar murah LPG 3 kg pada periode 8 sampai 12 Juni 2026 untuk menindaklanjuti perhatian masyarakat terkait ketersediaan LPG subsidi 3 kg di Kabupaten Kolaka, pendengar. Nah, kegiatan kemarin itu dilaksanakan di 5 kecamatan, yaitu Kecamatan Kolaka, Latambaga, Wundulako, Pumala, dan Wolo. Ini sebagai upaya untuk memastikan bahwa masyarakat dapat memperoleh LPG subsidi 3 kg dengan harga sesuai harga eceran tertinggi atau HET yang ditetapkan pemerintah. Sales Branch Manager 4 Gas Sulawesi Tenggara Yudhistira juga menyampaikan bahwa Pertamina telah melakukan berbagai langkah untuk menjaga kelancaran distribusi LPG subsidi di Kabupaten Kolaka, termasuk melalui penambahan pasokan dan pelaksanaan pasar murah, pendengar. Dan Pertamina terus berupaya menjaga ketersediaan LPG 3 kg di Kabupaten Kolaka, yang dimana selain menyalurkan tambahan pasokan saat Idul Adha kemarin pada awal Juni, mereka juga mendukung pelaksanaan pasar murah bersama pemerintah daerah agar masyarakat dapat memperoleh LPG subsidi itu melalui jalur distribusi resmi dengan harga sesuai ketentuan. Selain pelaksanaan pasar murah, pendengar, Pertamina juga terus melakukan pemantauan distribusi LPG 3 kg di lapangan dan juga berkoordinasi dengan pemerintah daerah, Hiswana Migas, serta aparat terkait untuk memastikan penyaluran itu berjalan lancar dan juga tepat sasaran, pendengar. Pertamina juga mengimbau kepada masyarakat untuk membeli LPG 3 kg di pangkalan resmi agar memperoleh harga sesuai ketentuan yang berlaku. Dan Pertamina juga mengajak masyarakat untuk menggunakan LPG subsidi sesuai peruntukannya sehingga manfaat subsidi dapat diterima oleh masyarakat yang berhak, pendengar.

Kita semua tahu bahwa judi online sedang marak dan menawarkan berbagai janji manis. Namun kenyataannya, banyak orang yang terjerat dalam lingkaran setan judi online ini. Kecanduan judi bisa menghancurkan masa depan kita, menguras keuangan, dan merusak keharmonisan keluarga. Ingat, kemenangan dalam judi online adalah ilusi yang bisa menghancurkan hidup kita. Mari kita jaga diri dan orang-orang tercinta dengan menghindari judi online. Manfaatkan waktu dan energi kita untuk kegiatan yang positif dan produktif. Bersama, kita bisa menciptakan masa depan yang lebih baik tanpa judi online.

0: Nah, mereka itu tuh yang bikin terumbu karang rusak, air pun jadi tercemar. Akhirnya kita sekarang mencari ikan makin jauh, makin susah.
1: Gara-gara tambang brutal ini nih, hutan mangrove di Bangka Belitung ini banyak rusak, bahkan hilang. Dan akhirnya terjadilah konflik antara manusia dan buaya karena kehilangan habitatnya.
2: Kalau dilihat dari ketinggian atau ketika kita naik pesawat, waduh, kacau banget. Bangka Belitung kok seperti luka yang menganga ya. Padahal potensi wisatanya tidak kalah loh dengan daerah lain.
3: Itu hanya segelintir dampak dari penambangan timah yang ilegal. Negeri kita memiliki sumber daya alam yang beragam serta melimpah. Tapi kalau seperti ini caranya, yakin bisa mewariskannya ke anak cucu kita nanti. Jaga alam kita agar alam menjaga kita.

0: A few minutes later.
1: Astaga, so siang.

menyenangkan. Hanya dalam sekejap, nyawa Anda dan orang-orang terkasih bisa terancam. Hargai nyawa Anda, hargai nyawa orang lain. Kurangi kecepatan saat berkendara.

Masih terus bersama dengan kami, Pro Satu Kendari. Informasi dan inspirasi pendengar. Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP Kota Kendari menindaklanjuti aduan masyarakat terkait aktivitas sejumlah pedagang yang berjualan di bahu jalan dan di atas trotoar kawasan Pasar Andonohu, Jalan Kedondong, Kota Kendari. Penertiban ini dilakukan sebagai upaya menjaga ketertiban umum, kelancaran arus lalu lintas, serta memastikan fungsi trotoar tetap dapat dimanfaatkan oleh pejalan kaki sebagaimana mestinya. Nah, pendengar, dalam kegiatan tersebut petugas memberikan imbauan secara persuasif kepada para pedagang agar tidak menggunakan fasilitas umum untuk berjualan. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kendari, Maman Firmansyah, SSTPMM, juga menyampaikan bahwa kegiatan tersebut ini merupakan tindak lanjut atas laporan masyarakat yang mengeluhkan terganggunya akses pejalan kaki dan pengguna jalan akibat aktivitas perdagangan yang memanfaatkan bahu jalan dan juga trotoar. Satpol PP mengedepankan pendekatan humanis dan persuasif, pendengar, dalam kegiatan penertiban. Jadi para pedagang diberikan pemahaman mengenai pentingnya menjaga ketertiban ruang publik serta mematuhi aturan yang berlaku. Maman juga mengajak seluruh masyarakat termasuk para pelaku usaha untuk bersama-sama menjaga ketertiban dan kenyamanan lingkungan kota, karena menurutnya ruang publik yang tertata itu akan memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat serta juga mendukung terciptanya Kota Kendari yang aman, tertib, dan nyaman. Satpol PP Kota Kendari akan terus melakukan pemantauan dan pengawasan, pendengar, di sejumlah titik yang juga berpotensi menimbulkan gangguan ketertiban umum sebagai bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan menjaga ketertiban di ruang publik. Informasi ini masih bisa kembali Anda akses ya di kanal kami di rri.co.id. Dan jelang tanda waktu pukul 20 waktu Indonesia Tengah, kita bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mengupdate warta berita.

0: Game over.
1: Hai, bote-bote kalah, Lai. Padahal hampir sedikit, sah.
2: Kenapa, Moni? Judi online, Le. Memang butuh betul, Le. Su bilang stop, sudah. Son lama, lu su jadi gembel, nih.
1: Jalan-jalan ke Fatum Nasi, hujan gerimis sejuk sekali. Judi online bikin sensasi, akhirnya Moni jadi pengemis.
3: Stop judi online. Jalani hidup dengan nyaman.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Oleh karena itu, Badan POM bertekad untuk melakukan pengawasan secara ketat demi menjunjung tinggi dan mensukseskan program makan bergizi gratis.
2: È una squadra molto equilibrata, è una squadra molto disciplinata, una squadra che non ha vergogna a difendere anche negli ultimi 30 metri.
0: BPOM akan memperketat pelaksanaan program makan bergizi gratis sebagai salah satu upaya pencegahan anak stunting. Menteri Luar Negeri Iran merinci isi MOU yang sedang dirundingkan dengan Amerika Serikat. Turki akan kembali berlaga di Piala Dunia setelah sekian lama absen. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 13 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM akan memperketat pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG sebagai salah satu upaya pencegahan anak stunting melalui MBG. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: Kurang lebih ada 5 diktum yang mempertegas tugas Badan POM di situ dalam hal pengawasan mulai dari bahan bakunya sampai dengan mitigasinya.
3: Terutama juga Ibu Kepala BGN juga sudah meminta agar seluruh SPPG mengalokasikan porsi MBG untuk 3B ini sendiri.
4: Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM Profesor Taruna Iqrar menegaskan komitmen untuk mengawal pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG secara maksimal. Pengawasan dilakukan untuk mendukung keberhasilan program yang dinilai penting bagi masa depan anak bangsa. Pengawasan dilakukan mulai dari distribusi bahan baku makanan hingga mitigasi karena program MBG sangat penting untuk mencegah anak dari gizi buruk atau stunting. Penegasan itu disampaikan Profesor Taruna Iqrar kepada wartawan di Jakarta.
1: Yang mempertegas tugas Badan POM di situ dalam hal pengawasan mulai dari bahan bakunya sampai dengan mitigasinya. Oleh karena itu, Badan POM bertekad untuk melakukan pengawasan secara ketat demi menjunjung tinggi dan mensukseskan program makan bergizi gratis, karena program ini sangat penting untuk masa depan bangsa kita. Kita tahu salah satu masalah terbesar generasi emas kita adalah 80% anak kita mengalami malnutrisi, 20% itu stunting, 40% selebihnya adalah micronutrition deficiency.
4: Sementara itu, Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Isyana Bagus Oka menjelaskan tugas kementeriannya dalam mendistribusikan MBG kepada ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD atau 3B. Kelompok tersebut menjadi sasaran program yang dinilai sangat penting dalam upaya pencegahan stunting. Isyana menjelaskan masa pencegahan stunting paling optimal dilakukan selama 1000 hari pertama kehidupan anak.
3: Sementara tugas kami tentu saja adalah melakukan pendistribusian di lapangan kepada ibu-ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD yang memang menjadi sasaran dari program 3B. Karena ini menjadi sangat penting.

0: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK akan menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap 100 saksi yang mangkir dalam penyidikan kasus penggunaan dugaan korupsi dana CSR BI dan OJK. Salah satu pihak yang tidak hadir merupakan anggota Komisi 11 DPR RI berinisial HG yang merupakan tersangka dalam kasus ini. Selengkapnya bersama dengan Khairul Umam.
1: Dan KPK tentunya akan melakukan pemanggilan dan penjadwalan ulang kedua untuk saudara.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi akan menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap 10 saksi yang mangkir dalam penyidikan kasus dugaan korupsi dana CSR. Kasus tersebut berkaitan dengan program Corporate Social Responsibility atau CSR Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan pemanggilan memang telah berlangsung sejak 9 hingga 11 Juni 2026. Pemeriksaan dilakukan untuk mendalami aliran uang dan penelusuran aset terkait dugaan tindak pidana pencucian uang. Salah satu yang tidak memenuhi panggilan yaitu anggota Komisi 11 DPR RI bernama Heri Gunawan. Menurut Budi, Heri tidak memberikan keterangan terkait ketidakhadirannya. KPK akan melayangkan panggilan kedua kepada Heri untuk dimintai keterangan dalam perkara ini. Selain Heri, istri dari Heri, Kartini Bukhari, juga kembali tidak menghadiri pemeriksaan meski telah dipanggil untuk kedua kalinya. Dan 8 saksi lainnya juga tidak hadir tanpa memberi keterangan.
1: Dari saksi-saksi maupun pihak terkait yang telah dilakukan pemanggilan, sebanyak 10 orang diantaranya tidak hadir. Yaitu saudara HG selaku anggota DPR Komisi 11 yang tidak memberikan keterangan atas ketidakhadirannya kepada penyidik. Dan KPK tentunya akan melakukan pemanggilan dan penjadwalan ulang kedua untuk saudara HG.
2: Sebelumnya memang Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan bahwa KPK telah menetapkan 2 orang dalam kasus ini. Mereka adalah mantan anggota Komisi 11 DPR RI berinisial HG dan juga ST.
3: Setelah dilakukan penyidikan umum sejak Desember 2024, penyidik telah menemukan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang cukup dan kemudian 2 hari kebelakang menetapkan 2 orang tersangka sebagai berikut, yaitu HG selaku anggota Komisi 11 DPR RI periode 2019-2024. Kedua, ST selaku anggota Komisi 11 DPR RI periode 2019-2024.
2: Menanggapi ketidakhadiran sejumlah saksi yang terjadi secara bersamaan, Budi menyatakan penyidik akan mendalami adanya unsur kesengajaan dari ketidakhadiran 10 saksi tersebut. Diketahui, KPK terus menelusuri dugaan penyalahgunaan dana program sosial atau CSR Bank Indonesia dan juga OJK. Dana tersebut diduga mengalir hingga ke sejumlah pihak termasuk para tersangka yang merupakan anggota Komisi 11 DPR periode 2019-2024. Dugaan aliran dana tersebut terungkap dari keterangan Satori yang merupakan anggota Komisi 11 tahun 2019-2024. Heri Gunawan diduga menerima dana sebesar 15,86 miliar yang berasal dari program tersebut kegiatan penyuluhan keuangan OJK serta mitra kerja Komisi 11 DPR RI. Sementara Satori diduga menerima dana sebesar 12,52 miliar dari sumber yang sama. Dari Jakarta, Khairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dengar, pemerintah mendorong program makan bergizi gratis atau MBG tidak hanya meningkatkan kualitas gizi masyarakat. Program tersebut juga diharapkan mempercepat pengentasan kemiskinan sekaligus menggerakkan ekonomi masyarakat di daerah. Laporan selengkapnya disampaikan Alfred Tuter.
4: Prioritas yang harus diutamakan di dalam pemberian kepada
5: Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Menko PM Muhaimin Iskandar meminta pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG lebih memprioritaskan masyarakat miskin dan miskin ekstrim. Menurut Muhaimin, pelaksanaan MBG harus mengacu pada data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSN serta mendukung percepatan penghapusan kemiskinan dan kemiskinan ekstrim.
4: Di mana daerah tertinggal, kemiskinan ekstrim, kemiskinan, dan juga prioritas yang harus diutamakan di dalam pemberian kepada penerima manfaat ada di dalam data tunggal sosial ekonomi. Yang kedua, kita harus merujuk pada Inpres 8 tahun 2025 tentang penanggulangan kemiskinan dan kemiskinan ekstrim. Di dalamnya, dua hal yang

0: langsung terkait dengan MPG ini. Yang pertama tentu saja penerima manfaat diprioritaskan yang miskin dan miskin ekstrim. Yang kedua diprioritaskan untuk ekosistem pemberdayaan kaum miskin. Yang itu juga langsung otomatis Impres nomor 8 ini akan terlaksana dengan amat sangat mudah dengan anggaran yang sangat bagus. Sehingga kesimpulan saya sangat bahagia dengan manajemen baru ini. Saya optimis program-program presiden yang sangat bagus ini kalau dikelola dengan manajemen yang benar.
1: Selain menyasar kelompok yang membutuhkan, pemerintah juga mendorong agar pelaksanaan MBG memberikan dampak ekonomi yang lebih luas. Program tersebut diharapkan mampu menciptakan perputaran ekonomi di tingkat desa melalui keterlibatan petani, peternak, UMKM, hingga koperasi. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Menko Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, tata kelola MBG harus mampu mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat. Karena itu, kebutuhan bahan baku program diutamakan berasal dari wilayah sekitar.
2: Oleh karena itu, perlu waktu penataan. Ya, satu bulan ya Pak Tomsi ya, satu bulan penataan yang baik itu diteruskan, yang nggak baik ini antara lain temuan-temuannya Bu Nani tadi dilaporkan dan ini sudah kita bahas juga berkali-kali, tetapi ini sampai kepada angka-angka ini yang perlu penataan dan pembenahan lebih lanjut. Misalnya terjadi jual beli titik ya, yang seharusnya rencana awal titik itu 21.000, tapi sekarang sudah ada 27.877.
1: Menurut Zulhas, bahan baku untuk kebutuhan MBG dapat dipasok oleh Koperasi Desa Merah Putih, Badan Usaha Milik Desa, UMKM, maupun pelaku usaha lokal lainnya. Skema tersebut diharapkan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat sekaligus memperkuat rantai pasok pangan nasional. Pemerintah berharap pelaksanaan MBG tidak hanya meningkatkan kualitas gizi penerima manfaat, tetapi juga menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat dan pengentasan kemiskinan. Dari Jakarta, Alfred Stutter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Mantan Dirut Indofarma Arief Prahmuhanto akan mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung terhadap putusan banding dan kasasi dalam perkara pembelian alat kesehatan untuk penanganan COVID-19. Kuasa hukum Arief Prahmuhanto mengatakan pengajuan peninjauan kembali atau PK diajukan setelah ditemukan fakta baru pandangan para ahli hukum dan ahli perhitungan kerugian keuangan negara. Berikut laporan bersama dengan Muhammad Isnin Suhanda.
4: Bahwa ini memperlihatkan secara terang benderang adanya kehilafan hakim yang nyata.
5: Setelah berbagai upaya hukum ditolak, mantan Dirut Indofarma mengajukan upaya hukum luar biasa berupa peninjauan kembali atau PK ke Mahkamah Agung. Firmansyah selaku kuasa hukum Arief Prahmuhanto mengatakan pengajuan PK dilakukan setelah ditemukannya novum baru dan pandangan dari sejumlah ahli hukum dan perhitungan kerugian keuangan negara.
6: Insya Allah dalam waktu dekat, kami masih kalkulasi waktu yang pasnya. Kami tadi saran-saran dan rekomendasi dari para eksaminator akan adalah PK, dan insya Allah kami akan menuju ke sana dan konsep semuanya kita akan menuju ke sana insya Allah dalam waktu dekat. Kami cari poin yang momen yang pas untuk melakukan permohonan perlindungan hukum ya kepada Pak Presiden Prabowo agar beliau bisa mengatensi proses hukum ini, dan ya kami berharap amnesti atau rehabilitasi atau abolisi dapat kami peroleh ya, terutama untuk keadilan bagi Pak Arief Prahmuhanto.
5: Sementara itu, Guru Besar Ilmu Hukum Pidana Universitas Islam Yogyakarta, Profesor Mujakir mengatakan dalam kasus Arief Prahmuhanto ada ditemukan beberapa kejanggalan-kejanggalan dan diduga itu sebagai suatu kehilapan hakim.
7: Putusan yang dibuat oleh pengadilan, baik pengadilan negeri, pengadilan tinggi maupun Mahkamah Agung, dalam kasus Pak Arief ini ada ditemukan beberapa kejanggalan-kejanggalan dan diduga itu sebagai sesuatu kekhilafan hakim. Beberapa kalau misalnya mau dievaluasi lagi bisa ditemukan adanya bukti-bukti baru. Nah, atas dasar itu saya sebagai pengkaji putusan pengadilan ini menyampaikan ya sebaiknya pihak Pak Arief untuk mengajukan namanya permohonan peninjauan kembali.
5: Sebelumnya di pengadilan tingkat pertama, Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Arief Prahmuhanto diponis 10 tahun penjara karena terbukti melakukan korupsi dalam pengelolaan keuangan yang merugikan negara hingga 371 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN mengusulkan tambahan anggaran sebesar 3,23 triliun rupiah pada tahun 2027. Laporannya disampaikan Zahrotin Alzana.
8: Dan ATR BPN juga mengusulkan tambahan pagu tahun 2027.
9: Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertahanan Nasional ATR BPN, Nusron Wahid mengusulkan tambahan anggaran sebesar 3,23 triliun rupiah pada tahun 2027. Tambahan anggaran ini akan digunakan untuk mendukung sejumlah program prioritas nasional, di antaranya penyusunan rencana detail tata ruang atau RDTR, rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana, serta percepatan program 3 juta rumah. Selain mengusulkan tambahan anggaran, Kementerian ATR BPN juga memaparkan pagu indikatif tahun 2027 sebesar 10,61 triliun rupiah. Anggaran tersebut akan difokuskan untuk mendukung pelayanan pertahanan, penataan ruang, serta pelaksanaan program-program strategis nasional.
8: Dan ATR BPN juga mengusulkan tambahan pagu tahun 2027 guna mendukung penyelesaian program prioritas dan dukungan penyediaan layanan dengan total usulan tambahan 3.233.564.877.718. Ini sifatnya usulan. Kalau disetujui, alhamdulillah.
9: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Dede Yusuf, menyatakan dukungannya terhadap usulan tambahan anggaran tersebut. Menurutnya, program-program yang dijalankan ATR BPN memiliki dampak langsung bagi masyarakat dan pembangunan nasional.
10: Ya, terhadap usulan tambahan anggaran tahun 2027 Kementerian ATR BPN sebesar 3.233.564.877.718 rupiah, Komisi 2 DPR RI mendukung sepenuhnya usulan tambahan anggaran tersebut.
9: Dukungan Komisi 2 DPR RI tersebut menjadi sinyal positif bagi ATR BPN, terutama untuk memperkuat layanan pertanahan, penataan ruang, serta berbagai program prioritas tahun 2027. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di Tanah Air.
11: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kita awali informasi dari Tanah Suci, di mana Masjid Quba merupakan salah satu destinasi utama bagi jemaah haji. Di masjid ini juga pertama kalinya dilaksanakan sholat berjamaah secara terang-terangan. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
12: Ya, saat ini saya berada di Arab Saudi, dapat kami informasikan Masjid Quba merupakan salah satu destinasi utama bagi jemaah haji. Di masjid ini juga pertama kalinya dilaksanakan sholat berjamaah secara terang-terangan. Masjid Quba terletak sekitar 4 km dari Masjid Nabawi dan Madinah. Masjid ini dipercaya sebagai masjid pertama yang dibangun oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana masjid ini juga pertama kalinya melaksanakan sholat berjamaah secara terang-terangan. Pantauan RRI beberapa waktu lalu, banyak jemaah luar negeri dan jemaah haji Indonesia yang melakukan salat sunnah 2 rakaat di Masjid Quba dan melakukan zikir dan membaca Al-Quran. Dan pendengar, pada dasarnya Masjid Quba adalah sumur di perkampungan yang dihuni penduduk dari Bani Aus bin Aus milik Abu Ayyub Al-Ansari. Unta betina Nabi Muhammad pertama kali berlutut di sana untuk meminum air setelah perjalanan hijrah dari Mekah menuju Madinah. Nabi Muhammad kemudian meletakkan beberapa batu tersebut dan para sahabatnya bergabung dengannya. Masjid Quba dibangun dengan batu bata merah dan atap dari daun kurma. Mereka bekerja keras membawa batu-batuan dan pasir untuk pembangunan, dan Nabi sendiri yang memanggul beban di punggungnya. Saat ini Masjid Quba adalah masjid terbesar kedua di Madinah. Kajian sejarah Islam tentang Masjid Quba menunjukkan pentingnya masjid ini. Dengar, dalam riwayat Rasulullah semasa hidupnya selalu pergi ke Masjid Quba setiap hari Sabtu, Senin, dan Kamis. Setelah beliau wafat, para sahabat juga sering menziarahi masjid ini dan melaksanakan sholat di dalamnya. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifullah Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari tanah suci kita beralih ke tanah air, di mana hari ini jemaah haji asal DKI Jakarta dan Jawa Barat yang tiba di tanah air sebanyak 830 jiwa mendarat melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Selengkapnya disampaikan rekan kami Sadatu Darain. Ain.
13: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di mana pun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini, RRI mendapat informasi bila hari ini yang mendarat sebanyak 830 jemaah haji dari Tanah Suci, Arab Saudi. Mereka tergabung dalam Debarkasi Jakarta, Pondok Gede, dan juga Debarkasi Jakarta, Bekasi. Diawali dengan kepulangan jemaah haji asal DKI Jakarta yang mendarat di Bandara Soekarno-Hatta pada hari ini sebanyak 389 jiwa. Pada pukul 9.45 waktu Indonesia Barat pagi tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia GIA 7611. Disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat, Debarkasi, Jakarta, Bekasi pada pukul 15.35 waktu Indonesia Barat petang tadi menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5456. Salah satu jemaah haji asal DKI Jakarta, Yani Febrianti, menyatakan alhamdulillah dapat kembali ke tanah air dan dirinya pun senang dapat bertemu dengan keluarga setelah satu bulan penuh berada di tanah suci untuk menunaikan ibadah haji. Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni lalu hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji Debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji Debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji Debarkasi Banten, dan 4.964 haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Sadatu Darain Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita menuju ke Debarkasi Haji Padang yang kembali menerima kepulangan jemaah haji asal Sumatera Barat yang tergabung dalam kloter 9. Sebanyak 390 jemaah tiba dengan selamat di tanah air setelah menunaikan rangkaian ibadah haji di Arab Saudi. Laporannya bersama dengan Iwan Setiawan dari RRI Padang. Iwan.
14: Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kemhas Provinsi Sumatera Barat Enriki Sabtiwumi Rati di Padang pagi tadi mengatakan kloter 9 Debarkasi Haji Padang terdiri jemaah haji dari kota Solo, Kabupaten Solo dan Solo Selatan. Dari jumlah tersebut terdapat satu orang jemaah mutasi masuk dari kloter 13 sehingga total yang dibawa mencapai 390 orang. Enriki menjelaskan pesawat membawa jemaah berangkat dari Arab Saudi sekitar pukul 18.00 waktu setempat atau pukul 22 waktu Indonesia Barat malam tadi. Pesawat kemudian mendarat di Bandara Internasional Minangkabau BIN sekitar pukul 10.12 waktu Indonesia Barat pagi tadi. Sebelum tiba di asrama haji, seluruh jemaah haji menjalani proses kedatangan dan pemeriksaan keimigrasian. Menurut Rifki, proses penanganan kedatangan jemaah berlangsung sekitar 2 jam, mulai dari turun pesawat, pemeriksaan imigrasi hingga stempel paspor. Setelah itu dilakukan serah terima dari petugas kloter kepada panitia penyelenggara ibadah haji PPIH Debarkasi Haji Padang untuk selanjutnya diserahkan kepada pemerintah daerah masing-masing.
15: Jadi hari ini kita menerima kedatangan jemaah haji kloter 9 ya, dari kota Solo, Kabupaten Solo dan Solo Selatan. Jumlahnya ada 390 orang dan ada satu yang mutasi masuk dari kloter 13. Jadi kalau yang aslinya jemaah yang kelompoknya 389 ya, jadi tambah satu orang itu mutasi dari kloter 13. Kemudian jemaah ini kita lakukan serah terima kembali dari petugas kloter ke PPIH Debarkasi untuk difasilitasi kepulangan ke daerah masing-masing.
14: Sementara itu pendengar, dengan kedatangan kloter 9 di Embarkasi Haji Padang, masih menunggu 5 kloter lagi yang akan kembali ke Indonesia. Secara keseluruhan, tahun ini di Embarkasi Haji Padang melayani 14 kloter keberangkatan dan pemulangan jemaah haji. TVK juga menyampaikan bahwa hingga saat ini masih terdapat sejumlah jemaah asal Sumatera Barat yang menjalani perawatan di Arab Saudi. Selain itu, tercatat 8 orang jemaah haji wafat selama pelaksanaan ibadah haji. Ia berharap seluruh jemaah yang saat ini masih sakit dapat segera pulih dan mengikuti pemulangan pada kloter-kloter terakhir. Terkait kondisi jemaah menjelang kepulangan, Rifki mengimbau perlu jemaah untuk menjaga kesehatan karena proses perjalanan pulang cukup panjang dan menguras tenaga. Dari Padang, Sumatera Barat, Iwan Sewan, Pro 3 RRI, terus mengendara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, di mana Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, merinci isi MOU yang sedang dirundingkan dengan Amerika Serikat. Memorandum tersebut disusun untuk mengakhiri konflik antara kedua negara dan kemenlansir dari Anadolu pada Sabtu 13 Juni 2026 ini. Dalam wawancara dengan televisi pemerintah Iran, Ayrib Araghchi mengatakan dokumen tersebut akan mengakhiri konflik di seluruh front, termasuk di Lebanon. Araghchi menjelaskan bahwa dokumen tersebut dikenal sebagai memorandum saling pengertian Islamabad karena proses perundingannya dimediasi oleh Pakistan. Kita beralih ke informasi olahraga. Turki akan kembali berlaga di Piala Dunia setelah sekian lama absen saat mereka menghadapi Australia, tim kuda hitam di grup D. Selengkapnya dilaporkan Nurdiansah.
1: Biz de heyecanlıyız, zaman yaklaştı. Uzun zamandır biz de bekliyorduk gerçekten. O yüzden
2: Turki kembali berlaga di Piala Dunia setelah sekian lama absen dari pesta sepak bola terbesar saat mereka menghadapi Australia, tim ke-

0: lepas dari siapapun lawannya.
1: I think every World Cup game.
0: Saya pikir setiap pertandingan Piala Dunia itu penting, terlepas dari siapa lawannya atau Piala Dunia manapun. Pertandingan pertama, semua orang ingin memulai dengan baik, dan kami pun demikian. Kami tahu kami memiliki tantangan besar besok menghadapi lawan yang tangguh. Tapi ini adalah Piala Dunia. Kami siap, para pemain bersemangat, dan tentu saja kami ingin memulai dengan kemenangan, dan itulah targetnya.

0: Yang menegaskan bahwa dirinya sudah terbiasa meladeni tim hebat seperti Australia. Ia memperkirakan akan terjadi pertandingan seru di lapangan nanti.
1: È una squadra molto equilibrata.
0: Saya sudah terbiasa. Ini tim yang sangat seimbang. Ini tim yang sangat disiplin. Ini tim yang tidak malu bertahan bahkan di 30 meter terakhir. Ini tim dengan formasi 5 pemain dan formasi 4 pemain. Ini tim yang menyerang untuk sebagian besar pertandingan karena mereka tahu mereka memiliki pemain yang cepat. Mereka dapat menempatkan lawan dalam posisi yang sulit. Jadi saya mengharapkan pertandingan yang sulit seperti saat menghadapi Kosovo. Laga Grup D antara Turki dan Australia ini akan

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Setelah bersama kita hadirkan ke ruang dengar Anda updatean Warta Berita Sentral bersama Pro 3 Jakarta untuk di malam hari ini pendengar. Kembali kita ucapkan selamat malam ya untuk Anda yang tentunya masih terus setia bersama kami di Pro 1 Kendari, yang Anda dengarkan kami melalui frekuensi FM di 96,7 MHz maupun Anda yang mendengarkan kami melalui streaming di RRI Digital untuk di malam hari ini. Selamat malam untuk Anda semua. Terpantau untuk beberapa lingkar kota Kendari malam hari ini dengan cuaca yang rintik ya, hujan dengan intensitas sedang. Pendengar, mudah-mudahan tidak menyurutkan semangat Anda yang tengah berkegiatan malam hari ini, atau mungkin yang sedang menikmati waktu santai di rumah bersama dengan keluarga. Selamat malam untuk Anda semua. Akhir pekan mungkin sedang dalam perjalanan atau ada planning-planning mau kemana ini malam hari ini. Mudah-mudahan ditemani dengan kami Pro 1 Kendari untuk di rangkaian musik dan informasi di ruang dengar Anda bisa menjadi mood booster lah untuk Anda di malam hari ini. Selamat malam, selamat jalan untuk Anda yang tengah dalam perjalanan ya. Hati-hati di jalan, mudah-mudahan tiba selamat sampai di tujuan. Rangkaian musik-musik pilihan masih akan terus hadir menyapa ruang dengar Anda. Dan setelah beberapa lintas nada pilihan hadir, kami hadirkan ke ruang dengar Anda spesial mini drama, yang dimana persembahan malam hari ini kami persembahkan spesial dari RRI Jakarta dengan judul Suartini untuk Anda. Sesaat lagi.

Tahukah Anda, selain bermanfaat, listrik juga memiliki potensi bahaya. Untuk mencegah terjadinya hal-hal yang dapat membahayakan keselamatan jiwa, harta, dan benda, maka dihimbau untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Hindari penggunaan stop kontak secara bertumpuk. Jangan membangun atau memperbaiki bangunan di dekat jaringan listrik dengan jarak aman minimal 2,5 meter. Jangan menanam atau memangkas pohon yang berdekatan dengan jaringan listrik. Jarak aman minimal 2,5 meter. Jangan memasang antena atau parabola, umbul-umbul dan papan reklame atau baliho di dekat jaringan listrik. Jarak aman minimal 2,5 meter. Jangan mendekati tempat yang memiliki tanda bahaya listrik atau gardu listrik. Jangan bermain layang-layang di dekat jaringan listrik. Jangan membakar sampah di bawah jaringan listrik. Jangan memarkir truk atau trailer di dekat jaringan listrik. Periksakanlah instalasi rumah Anda setiap 5 tahun sekali. Jika ada yang melakukan tindakan yang membahayakan jaringan listrik, maka hentikan, peringatkan, dan segera laporkan ke kontak center PLN 123 atau kunjungi kantor PLN terdekat. Mari jaga jaringan listrik demi keamanan dan kenyamanan bersama.

selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Kembali kita update informasi pendengar di malam hari ini, yang dimana dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG, Stasiun Meteorologi Maritim Kendari, menghimbau warga Provinsi Sulawesi Tenggara untuk mewaspadai untuk potensi cuaca ekstrim hingga 19 Juni 2026 mendatang. Koordinator Bidang Observasi dan Informasi Satuan Meteorologi Maritim Kendari, Faisal Habibi, saat dihubungi di Kendari menyampaikan bahwa untuk potensi hujan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai guntur dan juga angin kencang itu dipicu oleh sejumlah faktor dinamika atmosfer. Jadi terdeteksi adanya shoreline atau perlambatan massa udara di wilayah Sulawesi Tenggara, dan kondisi ini didukung oleh suhu permukaan laut yang hangat dengan anomali positif. Disebutkan terdapat konsentrasi massa udara basah pada lapisan rendah serta indeks labilitas kuat skala lokal yang terpantau di wilayah Sulawesi Tenggara turut mempercepat proses pembentukan awan. Jadi memang faktor-faktor tersebut pendengar secara signifikan mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di wilayah Sulawesi Tenggara. Dan kalau kita lihat berdasarkan data dari perkiraan cuaca BMKG Kendari, rincian sebaran wilayah di Sulawesi Tenggara yang berpotensi mengalami cuaca ekstrim sepanjang periode tersebut, itu kalau kita lihat untuk hari Minggu besok ya, 14 Juni 2026, kalau kita lihat berdasarkan pemetaan berkala, tidak ada wilayah yang masuk dalam kategori peringatan dini cuaca ekstrim. Sedangkan kalau untuk hari Senin 15 Juni 2026, itu potensi cuaca ekstrim diperkirakan hanya terkonsentrasi di wilayah Kabupaten Konawe. Sementara untuk hari Selasa tanggal 16 Juni 2026, itu wilayah yang berpotensi terdampak bergeser ke area Kabupaten Kolaka dan Kolaka Timur. Kemudian di hari Rabu 17 Juni 2026, potensi hujan lebat disertai kilat dan angin kencang itu diperkirakan meluas ke Kabupaten Konawe, kemudian Konawe Utara dan Kolaka Timur. Sementara pendengar, pada Kamis 18 Juni 2026, kondisi cuaca serupa juga diproyeksikan terjadi di Kabupaten Kolaka, kemudian bergeser Kolaka Utara dan Kolaka Timur. Dan pada Jumat 19 Juni 2026, peringatan dini itu masih berlaku untuk wilayah Kabupaten Kolaka, Kolaka Utara, dan Kolaka Timur. Terkait perkiraan cuaca tersebut, pendengar, BMKG juga mengimbau masyarakat di wilayah-wilayah terdampak untuk tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman bencana hidrometeorologi seperti genangan air, banjir bandang, tanah longsor, hingga pohon tumbang akibat angin kencang. Tentunya kalau ingin mengupdate informasi seputar perkiraan cuaca, boleh langsung ke kanal BMKG, Stasiun Meteorologi Maritim Kendari, yang di sana bisa Anda update informasinya. Jadi bisa pantau wilayah Anda masing-masing, pendengar. Tetap jaga kesehatan, kalau perlu sih sebenarnya mungkin konsumsi multivitamin ya, kalau cuaca lagi kurang baik. Mudah-mudahan sih kita terhindar dari hal-hal yang kita tidak inginkan. Amin ya robbal alamin. Masih dengan rangkaian musik dan informasi hadir menyapa ruang dengar Anda. Lantunan musik-musik pilihan masih akan hadir sebelum nantinya kita hadirkan ke ruang dengar Anda program acara mini drama. Jadi pastikan terus bersama dengan kami di Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kamu lagi ngapain? Mau kemah?
1: Eh, kagak. Ini aku lagi siapin tas siaga bencana.
0: Oh, tas siaga bencana? Apa itu?
1: Siapkan semua keperluan seperti senter, obat-obatan, makanan ringan, selimut, surat-surat penting di tas siaga bencana ini. Jadi, kalau ada bencana alam, tinggal bawa deh. Wow!
0: Ih, amit-amit, ngarep banget ada bencana ya?
1: Enggak lah, tapi nggak ada salahnya kan kita waspada.
2: Tas siaga bencana memiliki fungsi survival saat bencana alam tiba-tiba terjadi. Persiapkan diri menjadi masyarakat Indonesia tanggap bencana.

0: Bu, air mineralnya 2 ya.
1: Boleh mas, mau pakai plastik atau enggak nih?
0: Boleh bu.
1: Ini ya mas.
0: Makasih bu. Ini Gus, air mineralnya buat kamu 1, buat aku 1.
2: Makasih ya Mark, gue memang haus banget nih.
0: Plastiknya buang ke tong sampah ya Gus?
2: Alah, plastik satu lembar ini dibuang kemanapun gak ada pengaruhnya kali. Sini, biar aku yang buang.
0: Lo, jangan buang sembarangan Gus. Tuh kan, plastiknya malah terbang lagi.
2: Waduh, malah nempel ke muka orang yang naik motor itu lagi.
0: Aduh, bapak itu nabrak orang Gus.
1: Eh mas, ngelamun aja. Ini mau pakai plastik atau enggak?
0: Enggak usah bu, biar saya pegang aja.
3: Gunakan plastik seperlunya saja. Salah menggunakan plastik bisa berbahaya.

Dunia Bersatu, semangat membara. Saatnya menyambut ajang sepak bola terbesar di planet ini. Saksikan aksi tim-tim terbaik dunia, gol-gol spektakuler, dan momen bersejarah yang tak terlupakan. Dan jangan lewatkan update terlengkapnya hanya di RRI Pro 1 Kendari. Mulai dari berita terkini, ulasan pertandingan, hingga komentar seru. Semuanya kami hadirkan khusus untuk Anda, pecinta sepak bola sejati. Dengarkan update Piala Dunia, rasakan atmosfernya, dan jadilah bagian dari euforia dunia. Piala Dunia 2022.

0: Namaku Siti, kelas 4 SD. Dari lahir, aku gak punya kaki. Aku tinggal di desa. Kalau ke sekolah, aku digendong ibu. Kadang juga ngerangkak. Tapi aku tetap semangat sekolah. Kelak, aku ingin jadi guru. Sebenarnya ada yang ngasih kursi roda, tapi gak bisa makai. Soalnya jalannya bebatuan. Andai jalannya bisa dilalui kursi roda, wah, senang banget aku.
1: Penyandang difabel seringkali terabaikan kebutuhannya. Aksesibilitas untuk mereka sangat dibutuhkan supaya dapat hidup selayaknya orang normal.

0: Maafkanlah semua salahku.
1: Papa, main yuk.
2: Eh, sebentar ya. Papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Aisyah main sendiri aja sana.
1: Oh, siapa HP-nya?
3: Defeat. Cuma 30 menit aja kok. Tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin. Anakmu lebih butuh perhatianmu.

0: rri.co.id. rri.co.id. Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

0: itu kan tukang roti, suaminya Bu Iis. Masa dari si, dari kampung Binong itu. Ayo cepat kita harus tolongin.
1: Bapakmu sudah meninggal, Sa. Kamu sudah tidak punya bapak lagi, Ti.
2: Suartini, naskah karya Estu Irena, produksi RRI Jakarta.

0: kecelakaan.
1: Eh, itu kan tukang roti suaminya Bu Iis dari kampung Binong itu. Ayo cepat kita harus tolongin.
2: Ya panggil ambulan.
3: Sudah ikhlas. Ini sudah surat dan takdir kita. Kita harus kuat

0: Tini, tunggu di sini dulu ya. Mak mau nembang dulu.
1: Ini teh acara kitanan ya, Mak?
0: Iya, Neng. Mak mau nembang khusus saweran. Nah, Tini, duduk dulu di sini ya. Mak mau cari duit dulu.
1: Iya, Mak. Kasihan, Mak. Sejak bapak gak ada, harus bekerja sendiri. Alhamdulillahnya, Ma banyak menerima tawaran menyinden di berbagai acara. Dan uangnya untuk kehidupan aku dan Ma.
0: Tini, Neng.
2: Ma, Ma kenapa? Duh, badan Ma panas banget.
0: Tin, Ma sakit, Neng. Tapi, Ma bingung. Ma sudah terima uang untuk hari Minggu di acara pernikahan. Ma kudu nembang di acara itu, Neng. Bagaimana ini? Tenggorokan Ma lagi sakit. Aduh, gimana ya?
2: Ma, Tini bisa gantiin Ma nembang di acara pernikahan itu. Sekarang, Ma denger ya, Tini mau nembang. Halimun di pucuk gunung.

0: Inung, anung, anung, arima mungayuka, muaurek unjung ka gunung. Tini bisa kan kayak mak? Mak jangan sedih ya. Tini aja yang gantiin mak.
1: Iya, Neng. Tini suaranya bagus ya. Nanti mak bilang ke Bu Herwan yang punya hajatan ya, Nak.
0: Gusti anu maha suci.
2: Gusti, itu kan Suartini, murid kamu. Bagus sekali ya suaranya.
3: Iya, aku juga baru tahu kalau suaranya bagus.
2: Ya, pasti bagus lah. Maknya kan sinden yang terkenal di kampung ini. Ini katanya Suartini menggantikan maknya yang sedang sakit ya.
3: Oh, gitu ya.

harus kuat dan tabah ya. Gantikan emak sebagai sinden di kampung ini ya nak. Allah. Allah.

0: Suwartini, gimana setelah ibumu meninggal? Apa kamu mengalami kesulitan dalam biaya hidupmu?
1: Kalau untuk biaya hidup, alhamdulillah Pak, saya selalu dapat rezeki. Banyak yang kasih saya acara untuk menyinden di acara pernikahan, acara khitanan dan ulang tahun.
0: Oh iya. Bapak dengar kamu pintar nembang. Bahkan Ibu Yusi sudah melihat sendiri kamu sedang nembang di acara pernikahan keluarga Ibu Herwan.
1: Iya Bapak Kepala Sekolah.
0: Nah, kamu Bapak panggil ke sini untuk ikut lomba ya. Ini ada lomba pupu Sunda untuk anak sekolah dasar. Lomba ini dalam rangka Hari Kartini ya nak. Dan yang mengadakan adalah Disbudpar, Dinas Provinsi Jawa Barat. Kamu bersedia nggak mengikuti lomba itu?
1: Iya, saya bersedia, Pak.
2: Tibalah saatnya kita umumkan pemenangnya. Sebagai juara pertama, nomor urut 46. Atas nama Suwartini.
3: Pagi tau, come here. Saya ingin invite ya Suwartini untuk acara ulang tahun di kedutaan. I think dia punya suara cukup bagus dan saya suka juga itu dengan budaya Sunda. Saya pernah lihat Suwartini pernah jadi the first winner lomba nyinden ya. Ya, saya kira lomba nyinden. Jadi Pak Gita, tolong segera kirimkan invitation ya, undangan ke sekolahnya Suwartini.
4: Siap Bapak Duta Besar, saya akan kirim undangan ke sekolahnya.

0: Hello, Suartini. Oh, saya sangat kagum sama kamu. Suaramu bagus sekali. Nah, ini ada suatu penghargaan ya, beasiswa dari kedutaan untuk kamu bisa sekolah di Australia agar mereka tahu dan juga apa itu paham ya, understand Indonesian culture ya, budaya Indonesia. Gimana? Kamu bersedia, Suartini?
1: Terima kasih, Bapak Duta Besar. Terima kasih ya Allah. Walau Uma dan Bapak tidak ada lagi di dunia ini, Kau menjagaku dengan penuh cinta. Terima kasih ya Allah.
2: Suartini dimainkan oleh Nadib sebagai Suartini, Suartini sebagai Ibu Ais, Daulat Pane sebagai Duta Besar, Ida Sulinda sebagai Yusi, Atep Gunawan sebagai Kepala Sekolah, Sri Lestari sebagai Hani, Bagita sebagai pengawal. Teknik dan montase Irian Herlambang. Penulis dan sutradara Estu Irena. Pembawa cerita Suartini.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Hindarilah aksi balap liar dan ugal-ugalan di jalan raya, sebab balap liar dan ugal-ugalan dapat mengganggu keamanan lalu lintas di jalan raya dan menyusahkan diri Anda sendiri.

ditemani dengan beberapa lintas lagu pilihan yang hadir menemani ruang dengar Anda di Sabtu malam. Selamat bermalam minggu untuk Anda pendengar yang tentunya masih membersamai kami di 96,7 MHz maupun Anda yang mendengarkan kami melalui streaming di RRI Digital malam hari ini. Lepas di menit ke-56 untuk tanda waktu di pukul 9 malam waktu Indonesia Tengah, tepat di jam 10 atau pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Kembali kami hadirkan, kami persembahkan untuk program acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.

bisa mengekspresikan rasa cinta melalui lirik, alunan nada yang siap membuatmu terpesona dan semakin jatuh hati. Di Ruang Rindu, kita bernostalgia setiap hari pukul 22 sampai 23 waktu Indonesia Tengah.

0: Kita bersama untuk di segmen Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami pendengar ya. Kita tunggu atensi Anda yang ingin bergabung, boleh 0401 3124008, atau boleh juga Anda gunakan jalur WhatsApp kami di 0813-545-0967. Boleh di sana. Atau yang juga ingin join di kolom komentar TikTok kami, silakan ya. Kita nantikan Anda yang ingin bergabung di sana juga boleh, silakan. Jadi sematkan komentar Anda ingin request lagu apa di malam hari ini. Malam-malam dengar lagu lawas, pendengar ya. Untuk di akhir pekan Sabtu kita mainnya boleh lah mancanegara atau lagu Indonesia juga boleh kita gaskan. Dari lagu 90-an atau lagu-lagu oldies sampai di tahun 2010-an boleh sekitar situ. Kita main di situ ya. Malam hari ini jadi spesial. Anda yang ingin mendengarkan lagu pilihan atau mungkin ingin request, boleh. Jadi bisa digunakan beberapa jalur kami. 0401 3124008. Di sana bisa Anda gunakan. Kemudian juga boleh di 0813 545-0967. Di sana juga boleh pastinya. Kolom komentar TikTok juga boleh, pendengar ya. Jadi sematkan komentar Anda. Selamat malam untuk Rindu, ada Lantu Reggae, ada Andi, apa tuh, Andi Rahmat ya. Andi Rahman, oke deh. Ada Bang Alip ya, di ujung telepon ya. Kita coba menyapa dulu deh. Pak De Alip, Assalamualaikum, Ruang Rindu.
1: Waalaikumsalam, Ruang Rindu, Memori lewat Adam.
0: Cakep, kabar sehat?
1: Ya, Alhamdulillah. Mbak Jihan bersama Abang Operator, rupa-rupanya ini flu melanda ini.
0: Ini Ulan ini, lagi flu melanda, flu berat.
1: Iya, Mbak Ulan. Mbak Ulan ini.
0: Iya.
1: Iya, itu suara-suaranya kena flu.
0: Lagi dilanda flu berat, aduh, orang dompet yang harus berat, ini flu yang berat ya.
1: Ya, jangan berat-berat dong.
0: Iya dong, aduh, ya nih, cuaca kali.
1: Ya, mudah-mudahan lah kesehatan menyertai kita.
0: Amin ya Rabbal.

0: lampu merkuri.
1: Cakep.
0: Untuk menerangi orang jalan kaki.
1: Cakep.
0: Untuk Mbak Ulan yang menyiar hari ini, mudah-mudahan Allah tetap menyertai.
1: Amin ya rabbal alamin.
0: Nah, dan langsung sapaannya saya singkat dan padat saja sudah. Daun salam harum baunya jalan-jalan tapi selutup. Aku atur salam kepada rekan-rekan semua, khususnya yang ada di Pro 1.
1: Oke deh.
0: Ada Yuyu bermain bowling.
1: Cakep.
0: Buat anak I love you darling.
1: Oh ini. I love you darling ya. Waduh. Matur nuhun. Terima kasih. Selamat malam, Ruang Rindu. Katanya Abang Rino suka dengan instrumen musiknya. Apa judulnya, Kakak? Instrumen ini judulnya apa ya? Ini jargonnya KJM nih. Kalau dulu kontak jenjang malam. Ada Arau juga sudah gabung ya, thank you. Ada Pak Solihin ya, itu S ya, sudah gabung juga. Selamat malam. Yang ada di kolom komentar TikTok boleh, kalau ingin request musik di sana boleh sematkan komentar Anda. Nanti pilih lagunya, kita bacakan di studio. Malam hari ini bebas, mau pilih lagu mancanegara atau Indonesia boleh, karena lagi malam minggu ya. Jadi kita bebas lah, mudah-mudahan jadi mood booster lah lagu-lagunya ya yang dihadirkan ke ruang dengar Anda. Anda yang ingin kembali bergabung boleh silakan 0813-545-0967 boleh. Atau boleh di 0401-3124-008, di sana juga boleh. Atau di kolom komentar TikTok. Kolom komentar TikTok juga bisa Anda gunakan pendengar malam hari ini. Malam-malam kita dengar lagu oldies atau lagu Indonesia yang enak lah ya, tahun 2000 boleh lah, sekitar situ. Ulan punya banyak pilihan lagu di sini. Malam hari ini ada kepunyaan dari Adele, Don't You Remember, ini juga enak nih kita dengarkan. Ada Scorpion, kalau yang jauh-jauh sedikit oldies, I Still Loving You. Waduh, ini enak juga nih. Kayaknya kita dengarkan malam hari ini kayaknya ya. Abis ini ya kita dengarkan ya, kayaknya enak ya. Terus juga kita punya banyak lagu, ada Celine Dion, ada Krisdayanti, ada Elo juga ada nih kalau ingin dengarkan. Ada Dera juga, ada Glenn Fredly, pokoknya banyak lah. Jadi Anda yang ingin bergabung boleh ya, langsung kita nantikan Anda. Namun sebelum itu kita hadirkan dulu lagu pilihan untuk Anda di malam hari ini. Jadi pastikan terus bersama dengan kami di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: jatuh hati. Di Ruang Rindu, kita bernostalgia setiap hari pukul 22 sampai 23 waktu Indonesia Tengah.
1: Ruang Rindu
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kita kembali bersama pendengar untuk di segmen Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Kita sudah punya dua lagu pilihan untuk Anda. Still Loving You dan Hidupku yang Sepi. Wow. Special request tadi dari Pak De Alif dan juga yang request melalui TikTok RRI Kendari. Kita menyapa lagi warga TikTok. Ada Putra Lois di sana. Ada Hizam Hidayat. Kemudian ada Bang Rino tadi request ya. Request lagunya Samson, Kenangan Terindah Kakak. Oke deh. Kenangan terindahnya mau dikasih ke siapa nih? Kenangan terindah Samson. Mudah-mudahan kenangannya kenangan baik ya. Iya sih. Kalau kenangan buruk ya disimpan aja, kenangan baik aja yang diingat ya. Apalagi ketika dengarkan lagu pilihan dengan kenangan. Waduh, mudah-mudahan kenangannya kenangan baik yang bisa menjadi mood booster untuk di malam hari. Ada Samson, Kenangan Terindah akan hadir ke ruang dengar Anda. Kemudian juga Anda yang ingin bergabung kembali boleh 0401-3124-008 atau juga boleh di jalur WhatsApp kami, silakan juga boleh pendengar ya. 0408135450967. Di sana juga bisa Anda gunakan. Kita masih punya banyak pilihan lagu. Ada lagu dari Michael Learns. Terus ada Judika juga pendengar ya, yang tentunya juga akan hadir menyapa ruang dengar Anda. Terus ada lagu siapa lagi ya, Krisdayanti juga enak nih kalau kita dengarkan malam. Ah, itu dia. Kita menyapa lagi ya. Di jalur 008 sudah ada yang masuk ini. Ada Bang Rio di Andono. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam
0: Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, Ruang Berbagai Rindu yang berbuat lagi.
0: Iya, kabar sehat Bang Rino, Bang Rio?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Oke lah ya. Kalau gitu, malam hari ini mau dengar lagunya siapa nih?
1: Ini sama Mbak siapa nih?
0: Ini sama Wulan ini, hanya lagi flu, makanya enggak ditahu suaranya.
1: Mantas kayaknya Wulan setengah kayaknya.
0: Lagi flu berat Bang, aduh cuaca kali.
1: Antesan gak seprima bulan purnama.
0: Iya nih.
1: Ayo. Nah, bulan tengah nih malam nih ya.
0: Iya, jadi bulan sabit dong.
1: Ya, dengan request boleh gak malam?
0: Boleh dong, mau request lagunya siapa Bang Rio?
1: Biar semangat malamnya kita mainkan lagunya Ari Burung-Burung deh.
0: Ari Burung-Burung, judulnya apa ya, tuh?
1: Ari Lasso.
0: Oh. Judulnya
1: ya.
0: Judulnya apa?
1: Jadi burung-burung aja dah.
0: Judulnya apa? Aduh, jadi mood booster lagi nih Bang Rio.
1: Terus. biar bisa ngibur Bang Mbak Ulan.
0: Aduh, kan? Amin.
1: Biar semangat gitu.
0: Iya dong.
1: Gue suka semangatnya kalau Mbak Ulan gitu.
0: Aduh, amin lah. Yang mana nih judulnya?
1: Say hello-nya nih bisa
0: untuk siapa? Judulnya dulu dong. Yang mana nih?
1: Tulus boleh. Ada Tulus.
0: Tulus. Oke. Okay,
1: yeah.
0: Oke okay deh. Nanti hadir nih di ruang dengarnya. Menyapa iya, untuk siapa buat, ini?
1: Buat keluarga tercinta yang lagi di kendaraan bareng, lagi di perjalanan pulang.
0: Aduh, lagi malam mingguan nih.
1: Mbak Ulan. Iya, lagi malam mingguan sama anak istri.
0: Aduh,
1: lagi kupingin Mbak Ulan. Yang suaranya cantik serenanan mole gitu.
0: Iya nih, aduh mudah-mudahan tidak terganggu ya.
1: Enggak, ya, soalnya temen banget kalau lagi mobile dengerin.
0: Aduh iya deh, makasih jalan, banyak ya. Amin, ah. Alhamdulillah.
1: Ya terutama buat keluarga deh yang lagi stay, ngupingin Mbak Ulan. Juga buat lagi pendengarnya setia malam hari ini.
0: Oke.
1: Okay. OPP-nya juga operator, salam kompak selalu.
0: Oke. Okay.
1: Ya, untuk semua deh yang lagi kupingin di malam hari ini, salam kompak di malamnya kita.
0: Oke. Iya, siap. Hati-hati di jalan Bang Rio dan keluarga.
1: Oke, makasih Mbak Ula.
0: Iya, siap. Selamat malam.
1: Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Rio yang lagi mobile di jalan, lagi malam mingguan sama keluarga. Aduh, mudah-mudahan suaranya Wulan tidak mengganggu ya perjalanan. Yang ada jadi mabok perjalanan deh dengar suara saya. Iya sih pendengar, jadi mungkin lagi perubahan musim kali ya cuaca. Jadi ya disalahkan lagi deh cuaca. Padahal memang lagi mau sakit mungkin ya. Jadi ini apa, flu batuk itu jadi teman kayaknya kalau lagi cuaca-cuaca begini, panas, hujan, tidak menentu. Jadinya flu batuk itu jadi teman deh. Mudah-mudahan kalau yang mendengarkan kami malam hari ini yang sedang sakit atau yang kurang lagi kurang fit juga, mudah-mudahan segera diangkat sakitnya, diberikan kesembuhan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, agar bisa kembali beraktivitas seperti sedia kala. Ada beberapa lintas lagu pilihan yang akan hadir menemani ruang dengar Anda di malam hari ini. Jadi pastikan terus bersama ya dengan kami. Pro Satu Kendari untuk di segmen Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: makan, Bang.
1: Hah? Iya, iya. Nasi Padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Hah?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, Abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeah, santainya sih nanti aja, Bang. Sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu, Bang. Laporannya nih ditungguin. Lagian, Abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu, Bang. Gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah. Wong, atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan, Bang. Tapi teguran yang lebih di atas, no.
1: Iya deh, iya. Nih, revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran, Bang? Paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.

0: Akhir-akhir ini sudah jarang sekali bersosialisasi dengan teman-teman. Yang ada, mereka hanya sibuk dengan gawai masing-masing. Padahal dulu...
1: Ani, Ani, ayo main. Teman-teman sudah tunggu di lapangan.
0: Selain sudah jarang bermain bersama, kita juga jarang...
1: Ani, untuk tugas rumah yang tadi Ibu Mary kasih, bagaimana kalau kita kerjakan sama-sama di rumah kamu?
0: Rasanya rindu akan masa-masa itu. Masa di mana kita berbicara dengan sesama kita, bukan dengan handphone. Di zaman sekarang, hidup seperti hanya berpacu pada teknologi. Seakan-akan kita hidup sendiri.

Masih terus bersama dengan kami di Pro Satu Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita hampir sampai di penghujung waktu untuk di segmen Ruang Rindu di malam hari ini. Terima kasih Anda yang sudah bergabung, Bang Soehartono Laode. Kita main tahun oldies dan juga tahun 2000-an, tapi sudah hampir habis Bang, kurang lebih sekitar 6 menit lagi kebersamaannya. Thank you ya yang sudah gabung di TikTok, yang sudah gabung di jalur 008 juga makasih banyak pastinya, yang gabung di WhatsApp makasih. Kita berjumpa kembali untuk di segmen Ruang Rindu edisi selanjutnya. Salam sehat untuk Anda semua dan selamat beristirahat. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Sesaat lagi kami hadirkan ke ruang dengar Anda sajian Inspirasi Indonesia.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Saatnya Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

0: keikhlasan dibalas keindahan. Cuaca hari ini sangat panas. Mbah Sarno terus menggayuh sepeda tuanya menyisir jalan perumahan. Mbah Sarno sudah puluhan tahun berprofesi sebagai tukang sol sepatu. Mbah Sarno adalah orang yang sangat jujur. Meskipun miskin, tak pernah sekalipun ia mengambil hak orang lain. Jam 11, saat tiba di depan sebuah rumah mewah di ujung gang, dia pun akhirnya mendapatkan pelanggan pertamanya hari ini. Seorang pemuda berusia 20 tahun terlihat sangat terburu-buru. Ketika Mbah Sarno membetulkan sepatunya, anak muda itu terus-menerus melihat jam. Karena pekerjaan ini sudah digelutinya bertahun-tahun, dalam waktu singkat berhasil menyelesaikan pekerjaan itu. "Berapa, Pak?"
1: "5.000 rupiah, Mas." Sang pemuda pun mengeluarkan uang 100 ribuan dari dompetnya.
0: "Wah, Mas, nggak ada uang pas ya, Mas? Saya nggak punya uang kembalian."
1: "Waduh, sebentar ya, Pak ya. Saya ke warung depan."
0: "Udah, Mas, nggak usah repot-repot. Mas bawa dulu saja. Saya perhatikan Mas lagi buru-buru."
1: "Syukurlah, Pak, kalau gitu. Ya sudah, Pak. Terima kasih ya, Pak ya."
0: Jam demi jam berlalu dan tampaknya hari ini yang tidak menguntungkan bagi Mbah Sarno. Dia cuma mendapatkan satu pelanggan dan itu pun belum membayar. Waktu menunjukkan pukul 3, ia pun menyempatkan diri sholat asyar di masjid depan lapangan bola. Selesai sholat, ia pun berdoa. "Ya Allah, izinkan aku mencicipi secuil rezekimu hari ini. Hari ini aku akan terus berusaha. Selebihnya adalah kehendakmu, ya Allah." Selesai berdoa, ia pun bangkit untuk melanjutkan pekerjaannya. Saat ia akan menuju sepedanya, ia kaget karena pemuda yang tadi siang menjadi pelanggannya telah menunggu di samping sepedanya.
1: "Wah, kebetulan kita ketemu di sini, Pak."
0: Kali ini pemuda tadi mengeluarkan uang 100 ribuan, tapi tidak hanya selembar.
1: "Maaf, Mas, saya masih belum punya kembaliannya. Ini juga kok 5 lembar

0: Mas.
1: Sudah, Pak. Terima saja. Hari ini saya tes wawancara. Kalau telat 5 menit saja, saya sudah gagal, Pak. Untung Bapak membiarkan saya pergi dulu. Tapi ini terlalu banyak, Mas. Saya bayar sol sepatu Rp5.000, Pak. Sisanya untuk membayar kesuksesan saya hari ini dan keikhlasan Bapak hari ini. Tuhan punya cara tersendiri dalam menolong hamba-hambanya, dan kita tidak akan pernah tahu kapan pertolongan itu tiba. Keikhlasan akan dibalas dengan keindahan. Saya Edi S. Abdullah. Wassalamualaikum.

0: Mbak Dewi. Mbak Dewi. Mau gabung judi online gak?
1: Banget.
0: Seru loh. Beda sama judi yang lain.
1: Diam.
0: Ya Mbak Dewi malah nyur diam. Ya udahlah, kita dangdutan aja kali ya.

Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan, papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan, hingga 6 jam bahkan lebih dalam satu pertandingan saja, untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.

0: Aku adalah seorang anak. Aku
1: bukanlah
0: seorang anak yang menderita karena aku memiliki ayah yang
1: tidak suka
0: menyakitiku. Sifatnya sangat
1: jauh dari
0: emosional. Mulutnya
1: tidak pernah
0: berteriak-teriak padaku dengan kata-kata kasar. Tangannya
1: tidak pernah
0: memukulku. Kakinya
1: tidak pernah
0: menendangku. Karena baginya kekerasan
1: tidak akan
0: menyelesaikan masalah.
2: Di Indonesia, hampir 300 ribu tindak kekerasan dalam rumah tangga selalu berhasil disembunyikan. Saatnya berani bicara atau laporkan pada pihak yang berwenang.

Pendengar yang senantiasa setia bersama program Masatu Kanal Informasi dan Inspirasi, demikianlah seluruh rangkaian mata acara yang hadir ke ruang dengar Anda dari pagi hingga malam ini. Anda juga bisa tetap mendengarkan Pro 3 Jakarta yang mengudara selama 24 jam melalui pemancar FM 91,6 MHz. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat, dan kita akan bertemu kembali besok pukul 5 pagi waktu Indonesia Tengah. Inilah program Satu Kanal Informasi dan Inspirasi undur diri. Jangan lupa untuk mengontrol kembali pintu dan jendela di rumah Anda sebelum beranjak ke peraduan. Untuk Anda yang bertugas menjaga keamanan lingkungan, semoga senantiasa aman dan terkendali. Inilah Radio Republik Indonesia Kendari, terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kepada Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat dan semua pengikut setia hingga akhir zaman. Barang siapa dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada dirinya, maka akan dipahamkan dalam hal agama. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mutiara Pagi mengajak berinteraksi, mengenal dan memahami ajaran Islam yang sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan hadis. Hadir setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi waktu Indonesia Tengah.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

96,7 MHz Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi untuk di pagi hari ini pendengar ya. Edisi siar 14 Juni 2026, lagu-lagu religi menemani ruang dengar Anda di akhir pekan pendengar, dan pastinya juga RRI Kendari terus menemani Anda terlebih selama Piala Dunia ya. Mulai dini hari kami juga turut menyiarkan siaran atau pertandingan Piala Dunia tahun 2026. Untuk di pagi hari ini, semoga segala keberkahan dan juga kesehatan ya hadir untuk Anda sekeluarga, dan pastinya terus bersama kami untuk di Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Perunggu 33 kali pendengar. Lagu ini berkisah tentang apapun yang kita hadapi ya. Sebaiknya memang jangan sampai memiliki sifat putus asa ya. Karena memang sifat putus asa ini adalah sifat yang sangat dilarang, karena bisa berpotensi merusak iman pendengar. Untuk umat muslim dan muslimat juga diajarkan ya, selalu optimis serta bersandar pada Allah Subhanahu wa taala. Sebab hilangnya harapan sama saja melupakan ya kasih sayang dan kekuasaan Allah untuk mengubah keadaan. Larangannya atau larangan berputus asa itu seperti